0: tapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
1: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas, atau mungkin bisa dibilang gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau, kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya, kayak gitu.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin. Dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotik banget.

0: Yuk nomor 2 pasti pagi nih ya. Jadi buat kamu-kamu yang merasa belum semangat, it's okay, kita pelan-pelan ya bangun semangat itu teman Pro 2 bareng-bareng. Dan tadi Raya ngomongin juga tentang morning rituals, dan ternyata teman Pro 2 dilihat dari Hello Sehat ya teman Pro 2, ternyata penting banget untuk bisa mengawali hari dengan produktif nih. Karena kebiasaan-kebiasaan baik di pagi hari itu bisa ngebantu untuk ngatur tenaga, terus ngerencanain hari dengan lebih baik, terus mudah buat diajak kerja sama, produktif, dan juga bisa mengatur waktu nih teman Pro 2. Dan ada beberapa kebiasaan baik di pagi hari yang disaranin. Yang pertama adalah bangun lebih awal. Terus juga teman Pro 2, ini gak ngelewatin sarapan. Ini simple tapi gak semua orang bisa sarapan di pagi hari ya teman Pro 2. Kalau ternyata diambil dari Rush University Medical Center, ketika kamu tuh sarapan, jadi kamu tuh memberikan asupan kalori yang bisa digunakan untuk bisa beraktivitas di hari tersebut, teman Pro 2. So, buat kamu yang juga punya morning rituals pagi hari yang menurut kamu bisa kamu share, boleh banget di-share teman Pro 2 ke 0812-6020-9696 atau juga langsung DM ke Instagram di @pro_2bdg.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada

0: Berenergi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: kalau kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
1: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
2: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi lah sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman tahunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
3: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Luar biasa juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Udah ada Kamira juga yang WhatsAppin di Pro 2 Bandung. Hai Kamira. Wah katanya kami lagi suka banget dengerin lagu-lagunya Pro 2 nih katanya. Thank you Kak, semoga tetap menjadi pastinya teman Pro 2 yang setia ya Kamira. Karena suka banget deh kalau misalkan hari-hari itu dihiasi oleh stiker-stiker dan juga gift ya Kamira yang super lucu-lucu. Dan juga mau saya hai juga buat Bang Fahri. Hai Bang Fahri. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya yang baru stay tune di Pro 2 Bandung di pagi hari ini. Dan kalau tadi kita udah ngobrolin soal morning rituals atau morning routine ya teman Pro 2 di pagi hari ini, juga ada dari Fahmi yang dia tuh cerita kalau misalkan di pagi hari itu biasanya dia suka banget yang namanya makan bubur. Jadi menjadi inspirasi sarapan aku kayaknya ya pagi hari ini ya. Karena aku ngerasa nih karena kalau misalkan abis makan bubur itu kerasa banget paginya. Bener banget sih, jujur aku relate banget juga sama apa yang tadi kamu ceritain gitu ya. Apalagi kalau misalkan kayak lagi libur minggu pagi terus abis itu kamu makan bubur itu kayak kerasa, oh my god, ini masih pagi banget ya gak sih?

become a lover.

Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Yang teman Produa di pagi hari ini, ya kita udah banyak banget pasti yang lihat banyak berita nih soal hari ini, di mana banyak orang-orang yang akhirnya bersatu, terus juga banyak orang yang saling peduli gitu teman Produa terhadap satu sama lain, walaupun nggak saling kenal tapi kalau punya tujuan baik bersama-sama biasanya itu tuh akan saling united atau bersatu dengan alamiah gitu ya teman Produa ya. Dan by the way di pagi hari ini Ray pengen ngobrol nih barengan sama teman-teman dari Universitas Garut ya. Hai, boleh kenalan dulu nggak nih ada siapa di hari ini?
5: Kenalin nama saya Andi ya dari Universitas Garut. Saya tinggalnya di Wanaraja kok.
4: Apa?
5: Wanaraja.
4: Wanaraja di Garut.
5: Iya. Yeah. Oh,
4: oke, okay. Ada Andi di sini. Terus ada siapa lagi?
6: Halo, aku Lilis Nuryati sama juga dari Universitas Garut. Boleh di spill prodinya nggak?
4: Boleh dong. Kalian tapi karena satu prodi ya?
6: Satu.
4: Oh, yeah, oke. Okay.
6: Kita dari Fakultas Komunikasi dan Informasi.
5: Yes, betul.
6: Prodinya ilmu komunikasi.
5: Iya. Yeah.
6: Konsentrasinya jurnalistik.
4: Oke, okay. Berarti memang kalian ini satu teman satu jurusan gitu ya berarti ya. Oke. Okay. Nah, berarti kan dari Lilis juga Andi kan pasti udah baca dong banyak berita-berita akhir-akhir ini yang aku tuh kalau misalkan ngelihat di satu sisi kayak ngerasa oh ternyata kita semua tuh bisa bersatu gitu ya walaupun kita yes. mungkin nggak saling kenal tapi dengan tujuan baik gitu yang sama gitu. Kalau menurut Lilis sama Andi kenapa sih orang-orang yang mungkin kayak belum kenal atau mungkin berjauhan tuh bisa bersatu dengan tujuan baik yang sama, menurut kalian gimana?
6: Oke, okay, kalau menurut Lilis pribadi nih Kak Raya, karena mungkin kalau di lingkup mahasiswa ya, itu kan pasti semua orang itu berbeda karakter, berbeda keinginan,
5: yeah, betul.
6: Berbeda kemampuan juga
4: bener.
6: Gitu. Mm-hmm. Tapi mereka tuh punya satu visi yang sama gitu. Contohnya kayak misalkan aku kuliah pengen mencapai segala hal bla bla bla bla bla.
4: Mm.
6: Ketemu dengan orang yang sama dengan visi yang sama. Yeah. Meskipun mereka tuh beda kemampuannya, beda dan lain sebagainya, tetapi ketika mempunyai tujuan yang sama, akhirnya mereka bisa menyeimbangkan egonya gitu.
4: Oke, okay. Karena tadi mereka punya satu goals yang sama gitu ya. Kalau dari Andi gimana?
5: Sebetulnya enggak beda terlalu jauh ya sama Lilis. Intinya mah kalau misal kita punya satu visi misi yang sama, apalagi kan kita tuh manusia ya yang emang hidupnya tuh bersosialisasi ya.
4: Benar.
5: Apalagi kalau misal nemu orang yang sefrekuensi, wah itu pasti kan membuat kita tuh semangat gitu, apalagi menjalani kerjasamanya gitu aja sih sebetulnya.
4: Oke, okay. Berarti kalian berdua setuju bahwa itu tuh hal yang mungkin yeah. gitu ya berarti ya. Nah, kalau dari Lilis dan juga Andi di kampus pernah enggak sih ngerasain kayak momen bahwa kalian tuh benar-benar merasa bahwa sama teman-teman gitu ya kayak oh ya ini kita tuh bisa bersatu tuh karena satu hal baik loh, mungkin misalkan kayak kalian kerja kelompok atau gimana, pernah nggak ada di perasaan kayak gitu?
6: Kalau Lilis pribadi, karena Lilis dengan latar belakang yang cukup banyak mengikuti organisasi, selain itu pun mungkin kalau yang paling berkesan banget nih ini mbak, kemarin-kemarin kita tuh ada acara terakhiran ya anak-anak yeah. jurnalistik. Yeah, anak-anak
4: oh kenapa terakhiran? Emang udah selesai semesternya belum?
6: Sebenarnya belum.
4: Oh, belum.
5: Bukan selesai.
6: Cuman lebih ke dosen yang mengajarnya itu di semester yeah. itu terakhir, nggak akan ketemu
4: okay, kelasnya
6: lagi.
4: Berarti
6: gitu.
4: Ya.
6: Gitu. Kita tuh nyebutnya Bapak Jurnal gitu.
4: Yeah. Bapak Jurnal.
6: Yeah. Karena beliau tuh dari awal kita semester 2 sampai
5: tiga.
6: Semester 5. Tiga apa?
5: Tiga kan jurnal.
6: Iya, iya betul. Mohon maaf. Mohon maaf nih.
4: Emang semester 2 sama 3 itu agak nyaru sih emang kadang ya. Terus
6: bener-bener kayak merasa beliau tuh bapak kita banget gitu. Dari hal kecil sampai hal besar beliau selalu memperhatikan, sehingga anak-anak jurnalistik meskipun terbilangnya di fakultas kita tuh sedikit ya dibanding dengan public relation, tetapi dari sedikit itu kita bisa memunculkan hal yang besar gitu dengan kekompakan yang kita punya tujuan yang sama nih, meskipun egonya pada tinggi tapi ketika ada acara, ketika ada goal yang harus didapat, kita tuh bisa berjalan bersama dan menggapai hal yang kita inginkan dan itu sukses gitu.
4: Oke, kalau Andi gimana pengalamannya? Kalau tadi kan Lilis seperti itu, kalau Andi gimana?
5: Sebetulnya pas waktu ini sih di lebih ke bagian UKM. UKM saya kan CDU ya.
4: CDU itu apa?
5: Kru Dokumentasi Uniga.
4: Oh gitu.
5: Nah yang itu kan khusus cuman di Fakultas FKominfo. Yang emang kalau misalnya ada acara wisuda atau misal ada acara apapun ya, biasanya CDU lah yang emang dibawa untuk mendokumentasikan kegiatannya. Nah yang emang bikin saya suka tuh ya emang dari cara komunikasinya aja sih. Jujur saya pas waktu pertama kali tuh, wah itu emang benar-benar bikin saya takut sih sebetulnya. Nah terus tapi kalau misalnya udah saya jalani ternyata wah
4: makin takut.
5: Enggak. Makin oh seneng ternyata kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu, dengan emang ngobrol-ngobrol dengan tim ya, itu tuh bisa membuat kita semangat aja sih teh ngejalaninnya. Jadi enggak ada tekanan batin yang emang ngebuat kita tuh kayak ke pressure gitu nih. Biasanya kan kalau misal apalagi kerja gitu tuh ya itu biasanya kan kerja gitu ya. Cuman kan emang itu hal itu yang ngebuat kita senang aja sih sebetulnya.
4: Oh gitu, jadi walaupun memang di awalnya sulit, tapi pas dijalani itu ternyata ada hal yang bikin kamu happy ya, ya. Jadi betul. Kamu terus ngejalaninnya ya, sampai betul. Sekarang masih berarti di UKM tersebut.
5: Sebetulnya gantian sih teh.
4: Oh gantian.
5: Emang berhubung waktu itu kan saya udah sempat diajak dua kali acara wisuda. Kan satu tahun di Uniga tuh berapa kali wisuda sih, Liz?
6: Tiga biasanya.
4: Oh banyak ya, ya
5: tiga kali pembagian. Nah waktu itu saya tuh dapat yang dua kalinya aja sih tuh. Yang satunya lagi sekarang, yang kemarin itu udah diganti lagi.
4: Jadi, oh gitu.
5: Ganti-gantian aja sih tuh sebetulnya itu. Padahal saya juga pengen lagi sih sebetulnya.
4: Oke, tapi harus gantian ya, karena harus teamwork gantian. Tadi kan ya. Oke, nah biasanya kan kalau kita ada di satu lingkup sama teman-teman yang mungkin sebaya yang sama, itu kan yang paling sulit adalah ketika harus menyamakan kayak mungkin visi misi ya. Apalagi kan tadi Lilis mungkin di kelas, terus juga Andi di UKM gitu ya. Biasanya kalau dari kalian sendiri ketika harus menyamakan kayak teman-teman kita harus kayak gini ya, itu kayak gimana biar semuanya tuh keikut gitu dan nggak ada yang merasa left behind gitu di antara teman-teman kalian itu.
6: Kalau menurut Lilis pribadi, setelah banyak apa ya, studi kasus. Setelah banyak studi kasus itu tuh biasanya teman-teman mungkin ya, teman-teman yang sebaya tidak memperjuangkan hal yang kita tuh sebenarnya perlu bersama untuk mencapai sesuatu yang perlu kita capai. Tapi kebanyakannya adalah egonya yang masih tinggi atau standar kepeduliannya itu masih ya udahlah
5: kecil
6: ya gitu. Padahal kalau misalkan kita bisa komunikasi secara terbuka, bisa ngajak teman-teman dan bisa membuka kesadarannya, oh ternyata ini penting loh, bagian aku tuh penting di dalam hal ini gitu, untuk mencapai hal ini, Lilis rasa itu akan lebih mudah mencapai sesuatu hal ketika mereka udah paham yang perlu mereka kerjakan seperti apa dan tujuannya untuk apa dan manfaatnya akan seperti apa gitu. Tapi kalau mereka tidak seperti itu dan kuncinya adalah komunikasi tidak bisa terjalankan dengan baik, rasanya itu akan menjadi sulit.
4: Oke. Kalau dari Andi gimana?
5: Sebetulnya intinya sih kita tuh harus lebih terbuka aja sih teh kepada emang yang hal itu tuh membutuhkan teammate gitu, teamwork. Kita tuh harus terbuka aja. Kalaupun misal nih kita ada sarannya udah, kita tuh katakan aja. Kita tuh nggak perlu takut, siapa tahu gitu dengan hal-hal yang emang kita pikirin itu bisa berguna gitu buat timnya sendiri. Jadi intinya tuh keterbukaan di diri kitanya dulu aja sih untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain dulu.
4: Oke. Nah mungkin nih terakhir adalah mungkin pertanyaan yang teman-teman Prodo juga pikirkan. Apakah anak komunikasi pernah mengalami kesulitan komunikasi?
6: Waduh ini.
4: Real banget ya. Gimana tuh tanggapan dari Ani dan juga Lilis? Kan itu aku suka lihat di sosial media kan ada yang bilang kayak anak komunikasi tapi kok miskomunikasi. Iya. Kalau menurut kalian tuh kayak gimana? Kalau menurut kalian tuh kayak gimana? Wajar enggak sih?
5: Ya sebetulnya wajar, soalnya kita juga manusia.
6: Kita manusia bukan nabi.
4: Oke. Nah, mungkin terakhir dari Liz dan juga Ani juga sebagai closing statement di pagi hari ini gitu ya. Menurut kalian tuh gimana sih caranya kita tuh menempatkan diri kita sendiri ketika kita berada di satu lingkup lingkungan atau mungkin satu kelompok, supaya kita tuh juga bisa menjadi orang yang akhirnya terbuka gitu.
6: Satu hal dari Lilis ya, jangan pernah menutup kerannya tapi buka kerannya selebar-lebarnya, biar semua hal yang kita dengar, semua hal yang akan masuk ke kita tuh kita lebih nyaman untuk menerimanya. Karena ketika kita menutup semua akses, menutup kerannya, semuanya tidak akan terbuka dan tidak akan terjalin komunikasi yang baik. Itu
5: sebenarnya tidak beda jauh. Intinya kita tuh kayak siapkan wadah aja sih untuk mendengar pendapat orang lain, dan kita juga harus bisa memberikan informasi atau yang emang ada di dalam diri kita aja.
4: Oke, jadi buka kerannya, siapkan wadahnya gitu berarti ya. Oke deh kalau gitu, Andi terima kasih banyak, Lilis terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan apa yang tadi Lilis dan juga Andi sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2, apalagi buat kamu juga yang mungkin baru masuk ke kelompok baru, baru masuk ke sebuah lingkungan baru teman Pro 2. Boleh di-share caranya dong dari kamu, gimana caranya buat bisa tetap pastinya bertahan di salah satu lingkungan atau mungkin salah satu komunitas atau kelompok yang bikin kamu tuh menjadi orang yang lebih baik. Boleh di-spill teman Pro 2 ke 0812 6020 9696.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Jang kacang panjang anu panjang ucing.
0: Aku.
2: Nyesok atau sok? Kamu ucing.
0: Artis apa yang pundungan?
2: Nasar.
0: Salah.
3: Bang Ipul.
0: Saha eta?
4: Nikita Welly.
0: Salah.
2: Ya terus apa?
0: Adipati Delkon. Ih, seri atuh.
5: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
6: Stay tune on Prodway FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Gak perlu tajir, gak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa. Indonesia mau maju? Stop narkoba. Narkoba bikin kamu mati.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Hai, saya Ernest Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Pro 2, jadi kreator sekaligus produser eksekutif dari Emily in Paris, yaitu adalah Darren Star. Dia tuh bilang kalau misalkan lagi nyiapin hal spektakuler buat final season nih teman Pro 2, alias musim terakhir. Karena diambil dari People, Darren tuh bilang kalau misalkan dia pengen musim terakhir itu tuh terasa kayak pengalaman Emily in Paris terbesar hingga saat ini teman Pro 2. Bahkan beberapa tim dari Emily in Paris tuh juga udah ngunjungin berbagai lokasi syuting, dan diharapkan nantinya tuh bisa mengajak para penonton untuk berpetualang dengan berbagai budaya yang berbeda. Dan gak kerasa ya teman Pro 2, dulu inget banget pas Emily in Paris pertama kali rilis season pertama itu benar-benar boom banget. Terus selanjutnya juga terus menjadi series yang ditunggu-tunggu nih ya buat kamu-kamu, apalagi buat kamu yang benar-benar suka banget sama cerita Emily in Paris. Dan gak kerasa ntar lagi udah mau musim terakhir nih teman Pro 2. Dan buat kamu nih, kira-kira ada juga gak sih series yang kamu tungguin juga teman Pro 2 kelanjutannya atau mungkin musim terbarunya? Boleh dong di spill ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung untuk DM ke Instagram di @ro_bdg.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Udah dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang belakangan ini kayak lesu mulu?
3: Kembali.
4: Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online.
5: Bersama
6: emang boleh santai siangnya ditemenin lagu N.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro2 Throwback Time.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Berusat lagi bakalan barengan sama Sabila di Santai Siang. Dan Raya, terima kasih banget buat kamu yang udah barengan sama Raya dari jam 5 pagi. Kalau gitu teman Pro 2, Rayanya pamit. Ketemu lagi barengan sama Raya nanti di hari Minggu, teman Pro 2. Kalau gitu Rayanya pamit. Stay safe, healthy, and stay tuned teman Pro 2. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2, dan pagi hari ini kamu akan ditemenin sama Lala di Santai Siang.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, datang dari kabar duka aktor Inggris Tim Curry yang meninggal dunia di rumahnya di Toluca Lake, Los Angeles pada Rabu 26 Agustus waktu setempat dalam usia 80 tahun. Dilansir dari The Hollywood Reporter, menurut manajer dan sahabatnya Marcia Hurwitz, sang aktor sempat menderita stroke berat pada 2012 yang mengharuskannya menggunakan kursi roda selama setahun lebih sebelum akhirnya diberitakan secara luas. Pada Oktober tahun lalu, sang aktor juga sempat mengatakan bahwa ia harus belajar berbicara lagi. Itu sangat aneh, saya benci tidak bisa berbicara karena saya banyak bicara. Saya sering disuruh diam, saya suka kata-kata, saya suka berkomunikasi, kata Curry dalam sebuah wawancara. May he rest in peace.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, baru-baru ini kita juga kehilangan legend kita yaitu Dolly Parton, dan musisi Beyonce memberi penghormatan kepada mendiang penyanyi sekaligus aktris Dolly Parton yang dikenangnya sebagai sosok brilliant atau cemerlang dan berani. Dolly, kamu adalah barometer, bintang penunjuk arah, berani dan cemerlang, berbakat dan gigih. Kamu mengajarkan begitu banyak pelajaran tentang bagaimana menjadi diri sendiri secara unik, kata Beyonce dikutip Hollywood Reporter pada Selasa 25 Agustus waktu setempat. Beyonce sebelumnya pernah berkolaborasi dengan Dolly Parton dalam album studio ke-8-nya yaitu Cowboy Carter yang dirilis pada 2024. Album tersebut kemudian memenangkan Grammy untuk kategori album terbaik pada tahun berikutnya. May she rest in peace also.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi terakhir, teman Pro 2, yang membanggakan dari Indonesia, film Ghost in the Shell dan serial Spooky in Love menempati posisi pertama pada bagian populer Netflix Indonesia pada 26 Agustus 2026. Pada kategori film, Ghost in the Shell berada di peringkat pertama setelah 6 hari penayangan, dilansir dari laman Netflix Rabu. Melalui pernyataan di media sosial, sutradara Joko Anwar mengonfirmasi bahwa film horor komedi gelap produksi Comency Pictures itu telah memulai penayangan digital di Netflix sejak 20 Agustus 2026.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh. Pro 2 FM.

0: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
1: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargai perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
2: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
3: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas, atau mungkin bisa dibilang gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya kayak gitu.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Nani Six FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Pagi teman Pro 2, pagi menjelang siang. Ini udah menjelang siang apa belum ya? Jujur tapi kalau misalnya di menu breakfast mah udah gak ada, karena jam 10 tuh udah close. Nah jadi udah mungkin brunch kali ya masuknya sekarang. Gak tau lah, pokoknya apapun itu sebenarnya yang paling enak buat nemenin kamu di jam segini adalah makan enak ya. Tentunya sambil temenin lagu yang enak juga dong. Nah teman Pro 2, kalau misalnya sekarang kamu lagi makan nih ya, lagi jalan atau misalnya lagi kerja juga, lagi kuliah, atau mungkin lagi rebahan dan menjadi pengacara, pengangguran banyak acara mungkin. Ayo langsung aja request lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu, lagu apapun ke Pro 2 Hitlist ya. Langsung aja WhatsAppin lagu yang pengen kamu dengerin, yang kita puterin, langsung aja WhatsApp ke 0812 6020 9696. Pokoknya langsung request apapun karena pasti kita puterin sampai jam 12 ya, lo tungguin ya.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Masih barengan sama Aladi Santai Siang dan di Pro 2 Hitlist. Yes, sama Pro 2. Gimana nih? Udah lumayan banyak sih yang request ke WhatsApp ya. Ada dari Kamira nih, katanya Kamira mau lagunya To The Bone by Pamungkas. Oke. Okay. Duh, merah banget tuh bibir katanya. Oh, dia ngirim ini, ngirim stiker. Gemes. Iya, love love. Terus ada lagi dari Berbinar, banyak ya mau request lagunya. Haha. Oke okay deh. Oke, okay, kalau kamu teman Pro 2 yang masih mikir mungkin mau request lagu apa, gak usah mikir lah, langsung aja kirim ya, karena pasti Lala puterin sampai jam 12 siang. Pokoknya langsung kirim apapun, mau lagu Cina, lagu apa kek, lagu Brazil, boleh. Kirim aja, kirim sayang. Aku tungguin ya sayang.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM dari Prodo Bandung, teman terbaik kamu, teman Prodo. Di pagi menjelang siang hari ini lah dikejutkan ya dengan kedatangan berarti band ya. Ben, gitu ya. Kira-kira ada siapa? Coba kita sapa dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Hai, ini dari
2: Lumi. Lumi.
0: Kompak tuh. 1, 2, 3.
3: Lumi.
0: Asik. Nah, gitu. Aduh. Harus semangat pagi, Kak.
3: Semangat.
0: Udah sarapan kan?
4: Belum.
0: Belum. Tadi juga yang jawab udah agak mikir ya. Nah, gitu. Jadi ragu memang ya. Ya udah habis ini makan ya. Brunch gitu, brunch. Boleh dong sebelum kita ngobrol-ngobrol kenalan dulu ini satu persatu ada siapa aja. Boleh mungkin dari yang tengah. Okay. Ciwi sendiri.
5: Halo, perkenalkan saya Ulan Laumi dari Lumi.
0: Yeay. Sebagai udah pasti sih. Udah pasti ya kebaca. Boleh langsung lanjut siapa lagi? Boleh.
6: Nah. Aku Jimmy di gitar.
0: Oke, halo Kak Jimmy. Next.
7: Aku Day dari di bass.
0: Weh, Day di bass. Dan Kak?
8: Halo, aku Gagah sebagai drummer.
0: Gagah pakai H.
8: Iya.
0: Widih, benar Gagah, benar. Di apa tadi? Di sorry gak kedengeran.
8: Drummer.
0: Emang drummer-drummer nih gagah ya. Oh. Tapi enggak tahu kalau aku suka sih drummer gitu. Enggak gitu maksudnya kok enggak gitu. Enggak gitu. Iya, tapi kan maksudnya aku suka semua musisi tapi kayak aduh drummer gitu.
8: Agak beda ya.
0: Iya jujur gitu. Aduh, tapi Lumi ini kan terbentuk dari pertemanan dulu ya awalnya ya.
5: Betul.
0: Boleh diceritain gak awalnya gimana toh?
6: Gimana U?
0: Okay. Lempar-lemparan gitu ya konsepnya.
5: Okay. Sebelumnya yang paling pertama kenal itu di kita berdua, aku sama Jimmy, aku sama
0: Gita.
5: Kita tuh udah temenan dari 2011 atau 12-an lah ya, cukup lama gitu. Cuman memang ketemunya memang tidak, masih di bidang seni, cuman memang tidak di
6: beda konteks.
0: Oke. Okay.
5: Saya waktu dulu masih aktif di teater atau dancer gitu. Terus dia kalau misalkan Jimmy dia udah fokus di musik.
0: Okay.
5: Terus udah kenal lama. Tiba-tiba aku banting setir nih jadi vokalis gitu.
0: Okay.
5: Dia aja, lah kamu vokalis bikin band yuk gitu. Jadi aja awalnya memang dari awal pertemanan dulu aku sama Jimmy. Terus Jimmy akhirnya kontak yang lain. Ini cukup rumit ya sampai terbentuk vokalis final. Maksudnya personil sampai terbentuk 5 orang ini tuh memang yang ini temenan sama ini temenan sama ini akhirnya digabung.
0: Oke.
5: Jadilah Lumi ini.
0: Oke, berarti perserikatan pertemanan gitulah ya.
5: Betul.
0: Karena temannya
5: betul
0: gitu.
5: Betul sekali. Jadi nyatuin circle.
0: Iya, benar nyatuin circle, benar. Kalau satu lagi siapa kakak yang belum disebut nih?
5: Ada Fadil sebagai keyboardis.
0: Wih, shout out to Fadil ya.
5: Iya.
0: Oke, berarti Luminya ini resmi terbentuknya pada 13 November 2024.
5: Betul.
0: Wih, berarti 2 tahun yang lalu lah ya.
5: Hampir 2 tahun sih. Cuman kalau terbentuk keluarnya nama Lumi tanggal berikut gitu. Kalau misalkan debutnya sih debut.
0: Oh, deh. Emang idol ya. Syum.
5: Di 1 Januari 2025 gitu.
0: Kok kebalik sih? Lumi dulu.
5: Lumi nama dulu. Baru kita terjun.
0: Oh, bisa gitu ya?
5: Bisa gitu.
0: Cuman
8: ini dulu, Kak.
0: Apa? Trainee
8: dulu kayak.
0: Oh, trainee. Oh, benar. Iya, benar. Iya, ya. Iya lagi. Tapi ada ini ya, ada sempat bongkar pasang pemain juga ya?
5: Betul sekali.
0: Oh, that is why makanya akhirnya benar-benar Lumi finalization personal itu 2025 1 Januari itu.
5: Betul.
0: Oh, okay, I get it. Okay. Tapi nama Lumi sendiri tuh apa sih sebenarnya arti dari Lumi gitu?
5: Okay, aku lagi.
0: Atuh gantian atuh akang-akang sok.
6: Iya, yang ngasih nama sok.
0: Oh, iya jadi yang paling tahu artinya di balik Lumi. Boleh sok.
5: Di balik Lumi. Sebenarnya kalau misalkan dari nama Lumi sendiri itu ada, kalau Lumi di bahasa Hawaii-nya itu artinya tuh ruang.
0: Lumi.
5: Terus kalau misalkan secara luasnya itu artinya cahaya kayak gitu-gitu. Jadi kita definisikan sebagai Lumi itu ruang yang ruang bercahaya cahaya.
0: Oke.
5: Sebenarnya kita apa ya menginterpretasikannya itu kita nggak akan hanya di ruang itu aja gitu. That's why kenapa kita mencari cahaya-cahaya yang lain gitu.
0: Widih, mantap. Bagus-bagus.
6: Gitu guys. Menebar cahaya. Gitu.
0: Iya.
5: Mencari cahaya-cahaya panggung yang lain.
0: Benar, amin. Tapi bagus sih, ini filosofi yang bagus ya. Dan semoga, maksudnya kan nama itu kan membawa doa ya.
6: Benar.
0: Jadi amin ya, semoga Lumi terus bercahaya dan bersinar terang. Amin. Tapi anyway kan sebelumnya tadi ada bongkar pasang personel, ada segala macam, mungkin ada this A, this B gitu segala macam. Tapi di tengah berbagai rintangan itu apa yang membuat kakak terutama ini ya, yang dua ini dulu kan, akhirnya kayak yaudah yuk tetap jalan aja yuk gitu.
6: Ya itu visi dulu sih, visi dulu kan, tujuan. Apapun kan harus ada tujuan ya. Nah nyatuin visi ini nih, pada kuat nggak? Soalnya kan kita kalau aku tuh sudah lumayan lama di dunia musik tuh. Ada ngamennya juga kan.
0: Keren.
6: Buat nyatuin di chemistry itu tuh aku bikin mereka ngamen dulu.
0: Biar bonding. Serius ini?
6: Iya, biar bonding.
0: Di mana?
5: Lebih ke reguler.
0: Maksudnya iya kan reguleran kan? Iya.
6: Buat bonding tuh dalam setahun. Karena kan kita enggak tahu ya, kita harus tahu dulu sifat buruknya karena kita mau jadi tim nih.
0: Iya.
6: Ya alhamdulillah, makanya di 1 Januari itu kita putuskan kita berkarya yuk gitu.
0: Itu setelah setahun reguleran sana sini ya, kafe to kafe gitu. Ih keren banget, tapi memang benar sih, aku setuju. Aku juga pernah ngeband dulu ya teman Pro 2, dan menurut aku yang paling susah dalam membentuk band adalah menyatukan visi. Ya, ada yang idealis banget, ada yang pengen yang ngikutin pasar. Gitu tuh. Dan alhamdulillah ya.
6: Pikirannya kan beda-beda bener, ya.
0: Benar.
6: Yang penting visinya aja satu lah.
0: Benar, mantap. Untungnya Lumi sudah berhasil melalui itu semua, dan sekarang udah rilis judulnya Lumi juga ya. Tepuk tangan dulu dong teman Pro 2. Keren. Ini apa nih pertimbangannya ngerilis lagu dengan nama band sendiri?
6: Ada ceritanya.
0: Boleh, ceritain dong.
6: Kebetulan, gimana?
0: Ini agaknya dilempar-lempar terus ya.
6: Karena dia semua tuh gini, dia tuh ngasih lagu, puisi awalnya.
0: Nah,
6: aku ikut rombak sih, cuma yang ngalamin cerita itu si U ini.
0: Boleh cerita dong.
5: Kenapa balik lagi? Sebenarnya lagu Lumi ini udah, sebenarnya ini Lumi ini tuh awalnya dari, ya emang aku pada dasarnya emang suka nulis kan. Terus karena terbiasa nulisnya kayak nulis naskah lah atau puisi lah gitu. Terus udah gitu sebenarnya ini rencana di awal sih kayak nama bandnya apa, udah Lumi aja karena aku sudah bikin Lumi dalam tulisan juga gitu. Jadi tapi akhirnya mereka pada setuju juga gitu. Akhirnya pengakuan lah setelah jalan Lumi berapa lama, guys sebenarnya aku punya yang bisa dijadiin lagu nih, judulnya Lumi juga gitu. Karena itu balik lagi dari ruang yang bercahaya gitu. Jadi kita jadi aku kilas balik lagi kalau misalkan lagu Lumi itu sendiri memang aku tulis ketika aku benar-benar lagi dalam ruangan yang kosong gitu kan. Karena di cerita ini tuh lagu Lumi itu menceritakan seseorang yang sudah terlalu lama dalam kekosongan gitu. Jadi kayak udah ngelihat orang-orang yang sibuk berlaku apalah, kita jadi kayak kok aku hanya diam aja ya di sini gitu. Makanya akhirnya keluarlah Lumi ini menceritakan seseorang yang sedang berusaha mendobrak ruangan itu sehingga dia bisa keluar untuk mencari cahaya-cahaya yang lain. Pada intinya sih sama aja dengan artinya Lumi. Dan memutuskan untuk keluarin lagu Lumi dengan berjudul Lumi juga ya karena ya cerita Lumi itu berawalnya dari situ gitu.
6: Lebih ke motivasi,
0: bergerak
6: diri,
0: dong.
6: Gitu.
0: Benar.
5: Iya. Oh, gitu. Jadi kan ini juga sebagai pembuka juga ya, sebagai single debut. Debut ini kenapa Lumi juga sebagai Lumi yang sebagai band kita juga mencoba mendobrak gitu untuk kalau misalkan kita nggak ngeluarin karya ya kita nggak bakalan keluarin karya-karya selanjutnya.
0: Bener.
5: Jadi, ini salah satu pembuktian juga buat kita sebagai perkenalan juga dari Lumi untuk di industri musik aja sih.
0: Widih, mantap. Aduh, gara-gara ngomongin tentang cahaya-cahaya dan cerita di balik lagu Lumi ini loh, jadi penasaran banget sama lagunya Lumi, teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya juga nih tentang Lumi, boleh langsung aja WhatsApp Pro 2 di 0812 6020 9696 sambil kita dengerin lagunya Lumi yang judulnya Lumi juga. Yeah.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Lala dan juga sama
1: Lumi.
0: Oke, bagus, sekarang kompak ya. Usami udah latihan tadi ya. Jadi udah kompak. Oke, nah kita masih ngomongin tentang single perdananya Lumi nih ya. Sebenarnya yang pengen disampaikan dari lagu ini, yang paling pengen disampaikan itu apa sih, Kak?
2: Sebenarnya yang paling pengen disampaikan kalau misalkan terus bergerak aja, jangan takut jangan takut akan tidak menjangkau ekspektasi yang kamu dapatkan.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kayak jalanin aja gitu. Kamu harus keluar dari ruang nyaman kamu gitu. Karena pasti di setiap jalan itu pasti bakalan kita nemuin arah-arah yang baru gitu.
0: Wih, mantap. Cocok lah ya buat lagu debut ya sebenarnya ya. Kayak ini kita kan mendobrak gitu, mencari cahaya. Berarti ini tentang keluar dari zona nyaman juga ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, okay, nah dalam perjalanan Lumi sebagai band sendiri, sebenarnya hal apa yang kalian akhirnya bisa apa ya, bisa cari jalan keluarnya gitu? Karena dulu pasti ada tantangan kan, keluar dari zona nyaman. Nah itu apa tuh?
2: Banyak banget.
0: Boleh sebutin salah satunya dong.
2: Karena kan kita sempat reguleran dulu juga ya. Terus kayak bongkar pasang band itu.
0: Iya.
2: Terus satuin, menyatukan beberapa kepala menjadi satu suara yang sama.
3: Wih, gitu. Itu yang kayak paling penting sih, Kak.
2: Ya,
3: sorry
2: itu,
3: ya dipotong ya.
2: It's okay.
3: Berantemnya dulu sih.
0: Berantem. Jadi kita, emang harus berantem dulu?
3: Kita harus tahu jeleknya dulu kan?
0: Iya sih, benar sih. Benar-benar.
3: Kalau nggak gitu nggak tahu, takut gitu.
2: Iya.
0: Benar. Kayak kita enggak pernah tahu nih worst people tuh akan seperti apa gitu.
2: Betul.
0: Ya.
3: Malah dari berantem itu tuh makin
2: makin erat
3: sih.
0: Uy, mantap gitu. Filosofi baru nih teman berdua. Ibarat kalau misalnya dulu mah kita denger kalau mau tahu teman lo kayak gimana, ajak ngegunung gitu. Nah, kayak ya, gitu kan.
2: Keluar sifatnya.
0: Iya kan, keluar sifatnya. Kalau ngeband berantem dulu gitu. Ya. Tapi benar-benar pernah berantem gede waktu itu berarti.
3: Sering.
0: Oh, sering ya, bukan pernah doang.
3: Bukan lebih ke berantem sih, kayak ke debat.
2: Lebih ke debat.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ego ya.
0: Iya.
2: Untungnya kita enggak berantem fisik
0: ya. Iya lah.
2: Sorbal semua.
0: Benar-benar.
3: Aku tekanin teh, kita boleh kayak gitu, tapi solusi ya.

0: Okay.
1: Bukan buat ego sendiri gitu, tapi buat solusi.
0: Oke.
1: Terserah itu.
0: Iya. Tapi kalau kan sekarang di sini cewek sendiri ya. Kalau misalnya debat kayak gini, kalau aku ya, aku suka pengen nangis. Apalagi cewek sendiri aku gimana?
2: Kalau aku justru kayaknya makin ikut kesel ya.
0: Oh benar. Iya.
2: Kadang juga kayak lebih ke nampung sih. Kayak ngeremnya ya, kalau misalkan aku di sini kayaknya lebih ke ngerem deh. Ya udah tahan dulu, nanti aja coba diomongin gitu. Tapi ada juga kalanya kalau misalkan aku lagi nggak bisa dikasih tahu juga, yang lain juga ada yang
1: negor.
0: Oke.
2: Gitu kayak
1: saling
2: sih kita di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah ya, karena kan sudah melewati banyak hal juga. Betul, gitu. Susah. Iya, benar, emang susah nyari chemistry.
2: Betul, gitu. Betul, makanya
1: aja kayaknya.
0: Aduh, tapi kalau misalnya setelah Lumi ini udah ada gambaran belum nanti akan ada single apa lagi atau mungkin mini EP atau apa gitu mungkin?
1: Ada sih.
0: Ada.
1: Tapi ya kita kayaknya ngeluarinnya satu deh.
0: Oh iya. Oke. Semoga lah ya secepatnya ya. Amin. Kakak dari Lumi. Tapi kalau misalnya aku tanya, misalnya aku minta kakak dari Lumi merefleksikan diri dari Lumi yang pertama kali dibentuk, apa yang paling pengen disampaikan dari Lumi sekarang ke Lumi yang dulu?
1: Kalau aku ya.
0: Iya. Satu-satu atau semuanya harus ngomong. Ini juga. Iya. Kakak juga ngomong kak.
1: Kalau aku sih mau berterima kasih sih. Udah sampai ke titik ini ya.
0: Oh.
1: Kalau aku.
0: Benar.
3: Duluan aja.
2: Kamu duluan deh.
3: Oke, untuk Lumi yang dulu berterima kasih. Karena di sini aku juga kan sebetulnya personil yang baru juga. Hasil dari rombak dari basis sebelumnya gitu. Yang awalnya aku cuma bertemannya sama Jimmy, kenalnya cuma sama Jimmy doang gitu. Aku lihat Jimmy kayak gini dan aku pun gak nyangka aku bisa jadi masuk di bagian di sini gitu.
0: Okay.
3: Makanya waktu lihat Lumi, wah ini band keren nih gitu.
2: Amin.
3: gue yang masuk gitu. Alhamdulillah. Jadi semoga bisa ikut berkembang bareng dan bisa memberikan kontribusi gitu untuk Lumi juga. Jadi kalau misal untuk semua anggota Lumi, mohon maaf bila ada salah. Ayo kita berkembang bareng
0: ya.
3: Ayo gitu. Karena ngerumasa gitu. Yeah. Kalau bahasa Sundanya ya ngerumasa, oh paling baru nih. Apalagi aku tuh paling muda loh.
0: Oh iya.
3: Iya dong. Mana? Gak
0: usah. Ini kok aku jadi bingung ya. Kok agak-agak sarkas gitu ya mungkin.
3: Enggak. Maksudnya yang paling belum mengenal yang lain gitu.
0: Iya kan baru masuk juga kan.
3: Iya bukan umur dong.
0: Iya. Kita enggak ngomongin umur di sini ya.
3: Enggak ada ya.
0: Enggak ada ya. Kita enggak nyebut-nyebut faktor uni di sini.
3: Gitu okay. Maksudnya. Jadi sampai sekarang juga aku masih coba untuk adaptasi sama anak-anak. Yuk kita bisa, karena aku lihat juga makin kesini kita makin baik loh progresnya gitu. Dan alhamdulillah kan kita udah berhasil rilis yang sekarang gitu. Semoga pesan dari lagu Lumi itu bisa makin cepat untuk terwujud.
0: Amin robbal alamin. Boleh pesan singkat juga dari Kak Gagah
4: buat Lumi yang lama, nggak usah overthinking ya.
0: Karena kita udah di sini. Asik, mantap.
4: Lagu ya rilis ya udah.
0: Wede. Masuk. Oke, intinya Lumi yang sekarang ini sangat bersyukur dengan adanya Lumi yang dulu juga ya. Sebenarnya berterima kasih juga karena Lumi yang dulu bisa mendobrak cahaya itu dan bisa keluar dari zona nyaman. Akhirnya rilis juga nih anaknya ya yang bernama Lumi juga. Yeay. Dan terakhir nih buat teman-teman Pro 2, kalau misalnya mau nyari lagunya Lumi, udah bisa rilis, udah rilis kan di all platform. Ada. Langsung cari aja Lumi ya. Nanti judulnya juga Lumi. Dan jangan lupa juga untuk selalu request di Pro 2 dong tentunya.
1: Harus ya.
0: Tapi terakhir banget aku mau request nih untuk kakak-kakak dari Lumi. Boleh gak nyanyiin langsung lagunya buat aku dan temen-temen Pro 2?
1: Boleh.
0: Gaskeun. Oke boleh, siap-siap dulu. Okay. Okay. Aduh, aku excited banget nih dinyanyiin live nih sama kakak-kakak dari Lumi. Karena dari tadi ngomongin cahaya, cahaya, ruang, bercahaya, kayak ih seru banget, tapi emang bercahaya sih Lumi.
5: Wede.
2: Semoga ya terus menemukan cahaya itu.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke deh, ini sepertinya sudah siap ya. Oke. Tem Brodo juga siap-siap ya, karena kita akan mendengarkan nyanyian indah dari Lumi dengan judul Lumi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro2 FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Masih ingat lagu ini?
9: Dahulu semua indah, dahulu.
8: Atau yang ini?
10: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
8: Atau yang kayak gini?
11: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
8: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
7: Pro 2 Throwback Time.
8: Cuma di 96.

Jujur ya, sama berdua siang-siang gini emang enaknya tuh ngemil dimsum itu enak banget lagi. Aduh, bentar lagi Lala harus sabar ya, menunggu sebentar lagi kita akan kedatangan Mas Bams ya. Kalau misalnya teman Prodo udah follow Instagram @pero2bdg, udah ada tuh flyernya. Mas Bams akan datang ke sini sebagai mentor reseller di IAM Dimsum. Oh my god, apakah beliau akan membawakan Sabila Dimsum? Mau banget jujur. Karena siang-siang ini emang enaknya nyemil. Tapi gak berarti aku berharap juga sih. Mas Bams sebenarnya shout out ya tuh Mas Bams kalau misalnya Mas dengerin. Enggak kok, enggak apa-apa. Maksudnya ya aku pengen dimsum tapi ya udah gitu. Nah, teman produs siang-siang gini menurut kalian enaknya apa? Ngapain? Makan apakah atau ngopi misalnya atau enggak sih, menurut aku siang-siang gini enaknya jujur beli es teh.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Kami dari
4: Juicy Lucy.
3: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
5: Teman terbaik kamu.

0: Bi, aku mau kita break dulu ya.
1: Hah? Kok ngomong gitu sih?
0: Aku bosen, Bi. Kita ketemu terus hampir tiap hari.
2: Ternyata, menurut para ilmuwan, kebosanan bukan karena kita tetap melakukan hal yang sama terus-menerus tanpa henti. Kebosanan muncul karena kurangnya tujuan kegembiraan neurologis yang membawa kita pada keadaan psikologis yang berupa ketidakpastian.

sebenarnya Lala tuh lagi senang banget, lagi excited banget untuk menunggu bulan September. Ya walaupun sekarang masih Agustus ya, Agustus juga happy sih buat aku. Tapi kayak aku excited banget di bulan September karena nanti tanggal 11 September itu akan ada HUT RRI. Wedeh, mantap. Dan seperti biasa ya, kalau misalnya ada acara seperti ini itu yang bikin aku senang karena aku akan bernyanyi di sana ya. Jadi aku excited banget. Ini adalah upcoming event yang menurut aku worth untuk ditunggu karena ini seru banget teman Pro 2 pastinya. Apalagi sebentar lagi akan ada Bintang Radio. Rangkaian Bintang Radio ini mulai diadakan ya di bulan September. Nanti mungkin audisinya di sini, di dari Bandung. Aduh, pokoknya aku benar-benar excited dan gak sabar banget untuk bulan September. Tapi bulan Agustus masih harus dijalani ya. Masih ada 27, 28, 29, 30, 31, 4 hari lagi lah teman Pro 2. Memang sih jujur mungkin yang bikin kita hilang semangat ketika di akhir bulan adalah uang bulanan ini sudah menipis ya teman Pro 2 kebetulan. Jadi kita sudah excited banget jujur untuk nungguin bulan berikutnya. Karena sudah pasti gaji pun sudah dekat ya kalau misalnya di awal bulan gitu. Dompetnya udah tebel lagi. Sekarang dompet tipis, senyum pun menipis ya teman Pro 2.

0: FMRI Pro 2 Bandung, teman Pro 2, Ulitan Wijaya bakal temenin kamu ya. Kalau tadi kamu ditemenin sama Sabila, nah sekarang bagian Uli yang temenin kamu di siang hari ini di Santai Siang. Yes, dan kalau kamu udah lihat IG story-nya Pro 2 Bandung, pasti udah tahu dong siapa yang bakal ngobrol-ngobrol di Santai Siang kali ini. Ada Mas Bams, hai.
1: Halo Kak Uli.
0: Hai, suaranya coba diulang.
1: Cek.
0: Oke, suaranya udah masuk ya, udah oke ya. Ada Mas Bams, mentor reseller, dan kita mau ngobrolin soal Yum Dim Sum. Yum Dim Sum.
1: Yum Dim Sum. Wow.
0: Yum Dim Sum, bukan yeah. Yang ya.
1: Yang itu yang di sana.
0: Oke. Okay. Yum ya, ingat ya teman berdua, Yum pakai M, M-nya double.
1: Double.
0: Oke, okay, nah aku juga pengen tanya nih, Yum Dim Sum ini dari kapan sih? Terus kenapa memilih usaha dim sum?
1: Jadi ini menarik teh ya. Jadi waktu zaman COVID ya, mungkin teman-teman di sini ya pernah merasakan juga nggak bisa kemana-mana gitu ya, aktivitas juga terbatas gitu ya. Dulu ada PSBB gitu kan. Nah kita kebetulan ini yang rekan saya gitu kan. Nah ini kepikirlah dengan orang di rumah itu pasti butuh makan.
0: Iya.
1: Dan gak bisa kemana-mana gitu ya.
0: Bener.
1: Nah kita melihat masalah itu jadi peluang deh.
0: Emang kalau misalnya mentor bisnis mah emang beda ya. Masalah tuh jadi peluang gitu.
1: Iya,
0: kan. Kalau aku ada masalah tuh nangis.
1: Nah itu.
0: Terus abis itu gimana?
1: Nah jadi kita merintis itu sebetulnya waktu COVID awalan dari garasi rumah deh.
0: Oke.
1: Okay. Garasi rumah tuh di Cicahem teh, deket.
0: Tahu.
1: Gitu. Nah itu Cicahem deh.
0: Cicahem tuh yang iya tahu yang ada jalan itu kan?
1: Iya emang ada jalan.
0: Oh iya ya, salah ya.
1: Di Gang Irit, Gang
0: nah,
1: Irit.
0: Nah itu maksud aku. Aku bingung apa ya yang pelit-pelit gitu apa ya? Oh Irit bukan ke? Ya terus?
1: Iya. Nah dari situ kita pakai kemitraan. Pakai kemitraan. Kebetulan partner aku ya hubungin aku ya. Nah waktu itu gimana sih cara masarinnya, cara mempromosikannya gitu kan. Jadi kita bisa bukan hanya sekedar jualan sendiri, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Nah akhirnya kita dibuat kemitraan teh.
0: Oke.
1: Nah, jadi buat teman-teman di sini juga yang pengen usaha, nah bikin brand sendiri gitu ya. Nah kebetulan kita suppliernya.
0: Oh jadi Mas Bams ini supplier dari dim sum ini ya,
1: saya
0: gitu.
1: Saya lebih ke mentornya lah.
0: Mentor suppliernya gitu ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi suppliernya di sini memang white label. Dan kalau misalkan Teh Oli pengen, saya pengen punya brand dim sum gitu, tapi nggak jago produksinya gitu.
0: Iya aku nggak bisa, nggak bisa bikinnya nanti nggak enak.
1: Iya, tetapi tinggal makan aja.
0: Iya sih, tinggal dikukus.
1: Tinggal dikukus, ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi nanti teman-teman juga yang dengerin nih ya ngobrol-ngobrol kita itu bisa jadi partner kita. Kayak gitu.
0: Nah itu dia nih teman Pro 2 ya. Nah ngomongin soal dim sum juga emang sekarang tuh jadi kayak cemilan di kala apalagi hujan ya.
1: Nah,
0: selain bakso ya nggak sih?
1: Nah, itu.
0: Kalau Mas Bam sendiri suka sama dim sum?
1: Suka.
0: Banget.
1: Lumayan.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin dari kamu nih teman Pro 2 ada yang mau tanya-tanya sama Mas Bams langsung soal Yum Dim Sum ini, kamu bisa langsung aja WhatsApp di 0812-6020-9696 nih teman Pro 2 ya. Nah, awal mulanya kan tadi udah dijelasin juga gitu kan sama Mas Bams gitu kan dari pas COVID ya.
1: Yeah.
0: Dari yang saat ada kesulitan di situ ada peluang.
1: Betul.
0: Kayak gitu kan. Nah, kalau sampai sekarang nih gitu kan dari COVID berarti kan udah beberapa tahun.
1: Iya. Yeah.
0: Ada suka dukanya nggak sih yang banyak. pernah dirasakan yeah. gitu sama Mas Bams dan juga timnya?
1: Ya apalagi kalau kita bicara makanan teh ya. Ya orang belum terlalu aware, belum terlalu tahu gitu kan. Alhasil apa yang sudah kita lakukan biasanya di lapangan tuh tidak sesuai gitu ya. Nah biasanya stok numpuk gitu ya teh. Nah udah belanja dan lain sebagainya. Kemudian ya orang masih tanya-tanya dan lain-lain. Tapi kalau yang namanya makanan kan kita bicaranya rasa.
0: Rasa dan juga expired.
1: Nah, ya kan. Nah, minimal orang kalau sudah nyoba, ini beda loh. Ini bukan saya karena penjual gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini beda sama dari yang lain. Nanti coba aja kebetulan kita spesial buat teman-teman di RRI di sini ya Pro 2. Kita bawakan.
0: Mana sih background ini?
1: Beberapa packs gitu ya. Okay. Langsung nanti mau kukus-kukus gitu kan, cemilan-cemilannya sama teman-teman di sini boleh gitu.
0: Oke. Okay. Nah, yang bikin beda dari dimsum lain yang dijual di pasaran nih gitu. Apa sih yang bikin beda dari Yum Dim Sum ini?
1: Nah kalau misalkan kita bicara rasa, udah pastilah kalau dari rasa beda sama dimsum di luaran sana. Dan termasuk dari segi rasanya variannya tuh banyak banget ya. Nah, kalau saya lihat di sini banyak ya. Nanti ada yang mixnya, ada yang ini menunya juga saya banyak nih ya. Hmm. Ada siomay mercon tuh ya, ada kepiting, siomay seafood.
0: Ada yang pedas-pedas.
1: Ada yang pedas-pedas dan kalau teman-teman di sini yang suka yang goreng di sini ada yang goreng juga, yang kukus juga ada gitu. Termasuk dari chili oilnya juga ada.
0: Nah, oke.
1: Okay. Yang suka pedas-pedas nih cocok gitu ya.
0: Aku sih, aku suka pedas.
1: Nah, itu.
0: Ya, bisa. Ada yang mercon berarti ya?
1: Yang mercon ada.
0: Chili oilnya juga bikin sendiri?
1: Bikin sendiri dong.
0: Ataukah ada pemasok gitu?
1: Bikin
0: pemasok
1: sendiri.
0: Apa ya? Bikin sendiri
1: bikin
0: juga?
1: Bikin sendiri. Semuanya kita sendiri.
0: Kalau nih kita pengen ngelihat pabriknya, boleh gak sih?
1: Boleh dong.
0: Serius?
1: Serius, tinggal janjian aja sama tim konten kita. Nah, produksinya itu harus maksimal jam 12 siang. Karena kita kan ada yang
0: ada proses pack,
1: proses
0: packing,
1: pembuatan dan lain-lain. Nah, itu produksinya biasa sampai jam 12 siang.
0: Oke, okay. Nah so far ini udah mensuplai ke berapa banyak tempat sih?
1: Nah,
0: aku jadi penasaran soalnya, ini kan ngomonginnya pabrik nih ya, bikin kayak gitu. Nah suplainya udah ke berapa banyak tempat gitu.
1: Nah alhamdulillahnya bukan hanya di Bandung teh. Kalau di Bandung kan utamanya nih, ya, ada di Jakarta, ada di Semarang juga.
0: Serius?
1: Gitu kan? Iya, gitu kan. Jadi spesial buat teman-teman nanti kalau mau jadi kemitraan di kota-kota terdekat nanti cek aja Instagramnya Yum Dimsum.
0: Yum Dimsum, Y-U-M-M.
1: Y-U-M-M, Dimsum biasa.
0: Dimsum biasa nih teman Pradua ya. Buat kamu yang mau tanya-tanya juga ke Mas Bams, boleh banget kamu tinggal WhatsApp di 0812-6020-9696. Abis lagu di depan kita bakal balik lagi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih barengan Uli dan juga
1: Mas Bam.
0: Yes, Mas Bams ini emang wong Jawa makanya dipanggilnya Mas.
1: Aduh. Ya. Jadi kalau saya belajar digital marketing ada namanya personal branding.
0: Oke. Okay.
1: Nama aslinya tuh Bambang Taufikurrahman. Saya bikin dua akun gak naik-naik.
0: Terus?
1: Akhirnya saya rebranding pakai Mas Bam Mentor Reseller, itu naik deh.
0: Oh, keren ya. Apakah aku harus ganti nama akun juga? Karena aku gen milenial ya. Jadi gen milenialnya kan nama akunnya tuh kan nama asli
1: nama
0: kan? Iya kan?
1: Asli,
0: berarti aku harus ganti ya. Coba dong kasih nama buat aku. Nama. Biar bisa naik juga, bisa biar bisa personal branding juga. Tolong dong gitu. Oke. Okay. Nah, tadi sempat ini loh teman berdua ya, sempat di-spill sama Mas Bams ini gitu kan. Kalau misalnya ada yang berbeda dengan kemitraan kemitraan yang lain gitu kan ya, Diam-Diam Sam ini. Nah, itu kayak gimana? Nah, Mas Bams sendiri Diam-Diam Sam itu sebagai apa?
1: Nah, kalau aku mungkin sebagai mentor para mitra. Jadi buat teman-teman di sini yang nanti beli si dimsumnya ini, nah ketika jadi reseller bukan hanya kita semangatin, "Ayo dong kamu jualan, kamu semangat, kamu bisa."
0: Iya, nanti kamu dapat komisi gitu kan. Nah, gitu kan ya, dari segini dapat segini kayak gitu.
1: Betul, selain dapat margin, nah kita juga ada community-nya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di mana kalau misalkan teman-teman di sini yang misalkan pengen jualan, bingung produknya apa, nah bisa nih coba dimsum. Terus cara jualannya seperti apa? Nah, nanti kita dijelaskan dan diarahkan.
0: Jadi dikasih offline, juga ya. Ada. Kan kadang-kadang kan kita juga kayak aku nih, aku kan bukan seorang bisnis.
1: Nah.
0: Ya business woman kayak gitu kan, bukan kayak gitu kan. Tapi aku suka pengen jualan. Nah, berarti kan bisa tuh ya. Bisa, nanti diajarin kan?
1: Betul. Nah, yang menariknya keilmuannya digital marketing, cara bikin konten.
0: Serius.
1: Ya kan? Serius.
0: Ajarin aku dong, aku enggak bisa bikin konten. Seriusan deh. Gaptek aku mah.
1: Cara bikin konten, nanti cara bikin kalimat promosi copywritingnya seperti apa gitu.
0: Caption.
1: Kan? Caption termasuk yang lagi ramai sekarang tuh AI.
0: Nah,
1: biasanya kan kalau misalkan kita mau foto produk kan harus sewa studio, sewa model gitu kan.
0: Nah,
1: tapi kalau kita menguasain keilmuan ya AI, prompt-nya, dan lain sebagainya, itu bisa banget kita punya model yang kece-kece nih. Photoshoot sama dimsum bisa
0: gitu. Jadi ya begitulah ya. Nah, benefitnya apa sih? Tadi kan sempat disebutin juga gitu. Dari dimsum bisa dapat apa gitu kan.
1: Nah, yang menariknya itu teman-teman bukan hanya dapat komisi gitu ya, dapat istilahnya cuannya itu ada namanya rewardnya teh. Nah, rewardnya ini banyak nanti ya. Ada LM gitu ya, ada umroh juga gitu.
0: Serius?
1: Kan.
0: Serius.
1: Nah, kan menarik ya.
0: Kapan lagi nih umroh jalur dimsum?
1: Umroh modal makan gitu ya.
0: Oh gitu, jadi itu sistemnya kayak poin gitu kali ya?
1: Ya, jadi setiap kita repeat order, setiap kita nanti beli barangnya, memang di sistem kita itu tercatat jadi poin. Nah, poin inilah yang nanti diakumulasikan untuk jadi reward gitu.
0: Oh.
1: Nah, itu kerjaan aku gitu, karena aku kan jadi reseller itu 2010 teh. Dari 2010 waktu SMA, kebayang gak tuh?
0: Serius?
1: Nah, dari zaman BlackBerry.
0: Eh, berarti kamu line 92 dong, 2010 SMA, iya gak sih? Line 92 kan?
1: Iya, kan?
0: Oh, sama berarti seumuran kita.
1: Iya. Jadi aku dari reseller itu banyak pahitnya gitu, manis asamnya ditolak sama orang dan lain sebagainya. Nah, sehingga kan sekarang brandnya itu jadi mentor reseller. Karena aku pernah jadi reseller.
0: Oke, dan udah cukup lama aral melintang di masalah reseller ini gitu ya.
1: Iya, jadi ya sudahlah gitu, jadi pengalaman pribadi dan sekarang masuk jalur edukasi gitu kan. Nah, akhirnya banyak brand-brand yang memang kolaborasi dan partnership, salah satunya dimsum ini.
0: Oke, berarti udah sepak terjangnya udah lumayan lama ya. Emang awalnya reseller apa sih kalau aku boleh tahu?
1: Kalau dulu pernah dengar peninggi badan, masker spirulina.
0: Iya, itu pas lagi in-innya tuh di era kita, ketahuan. Tuhan gak sih tuanya?
1: Iya.
0: Enggak kok, kita masih muda.
1: Masih
0: ya?
1: Muda.
0: Oh, di situ.
1: Di situ aku. Kan. Jadi yang dibikin semangat itu ada rewardnya juga gitu. Dan di sana aku waktu kelas 3 itu dapat ke Singapura trip pertama itu.
0: Serius?
1: Dari jualan online. Oh, ada Singapura nih aku kejar. Waktu itu omset syarat 20 juta selama 3 bulan berturut-turut.
0: 20 juta selama 33 bulan berturut-turut.
1: Ya kan? Nah, selain dapat komisi gitu kan. Nah, dapat rewardnya. Nah, dari situ aku pede gitu kan. Oh, ternyata bisnis online tuh bisa jadi profesi. Bisnis online bukan hanya sampingan. Nah, akhirnya kebawa habit itu sampai sekarang. Dan ketika aku sharing sama teman-teman yang pengen jadi reseller atau affiliate lah katakan bahasa sekarang,
0: kalau sekarang kan
1: gitu
0: affiliate kan. Lah kurang lebih kan sama aja ya,
1: sama aja gitu kan. Nah itu bisa banget bisa menghasilkan, asal tadi teh dari segi sikap mental kita benar-benar ya profesional. Jangan sama kita bandingkan sama orang yang udah kerja ya pagi sampai sore, pagi sampai sore. Ya kita juga kalau bicara bikin konten gitu kan, ngurusin bisnis ya harus profesional ngeluangin waktu kita gitu.
0: Dan harus di ada waktunya kayak gitu kan ya, waktunya. ada timeline-nya juga ada gitu timeline-nya. Setiap hari ya,
1: sama kayak day to day-nya, daily-nya juga ada.
0: Oke, nah ini tinggal gongnya nih teman berdua ya. Satu lagu dulu deh teman berdua ya, sebelum kita tanya gitu kan ya sama Mas Bams, mentor reseller ini, gimana sih cara kita supaya kita ini juga apa bisa aware dan bisa sustain gitu kan sebagai reseller ini. Nah buat kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: Oke nih teman Bro 2, ya di off air aja kita udah heboh banget nih ngobrolin ya, karena aku sekepo itu sama ternyata kalau misalnya orang-orang yang aware sama bisnis itu di lingkungan kita juga bisa banget loh dijadiin bisnis kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kita kebingungan gitu, kita kan pengen memulai bisnis gitu, apa sih tipsnya nih dari Mas Bam, seorang mentor reseller?
1: Mungkin kalau dari pengalaman aku ya Teh, nah jadi mulai dulu dari yang memang kita bisa gitu kan. Nah, salah satunya apa, kita sukanya apa sih, passion kita apa. Kadang kalau kita tuh main hajar bleh aja karena memang dituntut
0: hajar bleh teh apa,
1: hajar bleh teh oh gaskeun dulu aja gitu, yang ini yang itu, padahal bukan passion kita.
0: Nah
1: gitu,
0: itu
1: kan?
0: Bener. Nah,
1: jadi kalau misalkan teman-teman di sini contohnya saya suka makan gitu kan, suka kuliner, ya kenapa enggak dari hobi yang makan tapi bisa menghasilkan dari situ.
0: Bener juga ya, selama ini aku makan terus sih soalnya.
1: Nah keluarin duit kan makannya, nah gimana caranya nanti makannya bisa gratis.
0: Nah bisa. Orang yang bayar ke kita
1: bikin konten dan lain sebagainya. Jadi tipsnya yang aku rasain itu jalani apa yang kita suka.
0: Benar.
1: Iya kan, kalau aku misalnya
0: supaya kita passionate di situ kali ya.
1: Nah di situ. Kayak misalkan aku nggak suka hitung-hitungan ya, jadi jangan jadi akuntan. Karena lihat grafik, lihat angka, asam lambung aku naik Teh.
0: Iya, udah puyeng. Belum apa-apa ini puyeng.
1: Udah puyeng. Allahu
0: Akbar kayak gitu.
1: Tapi minimal kalau aku pernah tes yang personal branding itu ada namanya talent mapping. Jadi buat teman-teman juga yang denger nih, aku kan bakatnya apa ya, kadang bakatnya bakatku butuh aja gitu kan, jalanin ini, jalanin itu.
0: Iya kalau aku
1: mah gaskeun gitu kan.
0: Kayak yang tadi, nah, apa tuh namanya tadi tuh?
1: Talent mapping.
0: Oh talent mapping.
1: Jadi ada kelebihan, kekuatan kita termasuk keahlian kita itu apa. Nah memang di situ ada metodenya.
0: Apa tuh?
1: Nah metodenya waktu itu aku cek tuh ada 36 titik tuh ya dari setiap orang. Nah 3 teratas sama 3 terbawah itu memang jadi kekuatan dan kelemahan kita.
0: Oh,
1: nah maka fokuslah kita di kekuatan kita. Aku 3 terbesar waktu itu gitu ya. Yang pertama positivity, yang kedua komunikasi, yang ketiga responsibility. Gak ada angka-angkaan deh.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi kalau ngomong sama aku ketika ada bencana misalkan ya, ketika ada pepahit gitu ya. Nah aku juga pernah ketipu dan lain sebagainya. Aku selalu ambil hikmahnya. Positivity kan. Ya udah deh, nanti juga kegantian lagi, nanti juga kita bla bla bla bla. Nah yang kedua komunikasi. Ya mungkin ya udah bawaan juga, suka ngomong dan lain-lain gitu kan.
0: Sama kayak aku ya.
1: Nah akhirnya apa gitu kan. Ya sudah profesinya yang memang ketemu orang. Ya marketing, mentor dan lain sebagainya. Nah yang ketiga responsibility. Nah responsibility-nya apa gitu kan. Ya pokoknya harus satset gaskeun gitu.
0: Satset gaskeun.
1: Iya ini seru kejadiannya waktu mobil teman aku tuh mogok di tol. Aku posisi udah di ini nih, di Cikutra nih, di Bandung gitu ya. Udah masuk kamar, udah bebersih jam 10 malam. Tiba-tiba ngechat.
0: Tolongin gitu.
1: Tolongin gitu. Di mana posisi? Di tol. Di rest area berapa? Pas lihat maps, sejam berapa gitu. Aku tanpa pikir lama ya udah tungguin. Langsung ke garasi langsung caw lagi.
0: Serius?
1: Saking responsibility-nya.
0: Tinggi banget ya. Kalau aku sih, ntar dulu, googling dulu, kayak gitu kan, itu tol apa ya, apa kayak gimana ya.
1: Karena cuma
0: gitu.
1: Ngejumper aki aja, ngejumper aki kan ya dikit lah gitu kan.
0: Tapi kan satu jam loh, effort loh.
1: Ya, karena bestie lah itu, teman dekat dan lain sebagainya gitu kan, jadi saling aja sih.
0: Act of service-nya berarti levelnya tinggi dong ya.
1: Iya.
0: Kena dah.
1: Mancing terus.
0: Oke, nah terakhir nih, kalau misalnya ada teman Bro 2 yang pengen tanya-tanya soal dimsum, bisa dapetin di mana, terus pengen jadi reseller gimana, itu Instagramnya apa? Plus, kalau misalnya ada yang pengen nanya gitu kan ya soal mentoring lah gitu ya, mentoring ke Mas Bams itu kayak gimana?
1: Nah jadi buat teman-teman di sini yang memang bingung gitu ya mau jalani bisnis gitu kan, cocoknya produk apa gitu kan, nah biasanya aku ada konsultasi di Zoom gitu ya, ya online atau offline bisa, nah itu cek aja di Instagramnya @mentorreseller Mas Bams, di situ ada gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman di sini mau kepo itu yang lagi diomongin dimsum yang viral gitu kan, yang ada di sosial media, yang ada di Cicaheum gitu kan,
0: Cicaheum
1: gitu ya.
0: Di TikTok banyak gitu.
1: Di TikTok banyak gitu ya. Nah bisa dicek di Instagram kita YUMM YUMM.dimsum.
0: Oke deh teman Bro 2 ya, YUMM.dimsum dan juga Instagramnya Mas Bam di
1: @mentorreseller.
0: Oke teman Bro 2 ya. Oke nanti Uli masih temenin kamu. Dan tapi kalau Mas Bram, Mas Bams, kok Mas Bram sih?
1: Siapa
0: Mas
1: tuh?
0: Bams, siapa ya dia ya? Siapa ya? Ya ampun, keceplosan deh ya. Mas Bams, thank you ya udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Dan thank you juga udah bawain dimsumnya buat kita-kita juga nih teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan kemana-mana, aku masih temenin kamu. So stay tune only on Pro 2 96 FM.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: I was down but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no love.

Film kartun The Flintstones dikabarkan bakal dikembangkan jadi format live action yang diproduksi oleh Ryan Gosling. Yang mana nih teman berdua, film The Flintstones ini juga akan menggandeng Ryan Gosling dan Jesse Henderson untuk jadi produser lewat perusahaan produksi mereka Open Invite. Tapi kabarnya proyek ini juga masih ada dalam tahap awal pengembangan dan masih mencari penulis skenario juga. Jadi memang belum mateng gitu kali ya.

0: ke Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teman berdua anggota grup K-pop aespa Winter ini menghadirkan nuansa berbeda dengan membawakan rock dalam single musim panas terbarunya berjudul Speed of Summer. Jadi Speed of Summer ini bergenre alternatif punk rock yang menggambarkan momen kebebasan yang mana Winter aespa ini membawakan lagu Speed of Summer dengan suara jernih dan tinggi. Itu juga menandai perluasan spektrum musiknya sebagai penyanyi solo nih teman pro 2 ya, yang mana mukanya cute, cantik, dia bawain pop rock.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Oke, cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,

0: siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun.
0: Happy birthday.
2: Udah. Eh thank you banget loh guys. Aduh. Eh kok aku jadi kepikiran ya, siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
0: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
3: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

Pro 2, siapa penggemarnya G-Dragon? Aku. Ya, G-Dragon ini ngundang para keturunan veteran perang Korea, pejuang kemerdekaan, dan petugas permasyarakatan untuk hadir dan menonton konser anniversary ke-20 Big Bang di minggu lalu di Goyang Seoul, ya, yang mana konser 3 hari itu juga jadi pembuka world tour terbaru Big Bang. Dan kehadiran turunan veteran perang Korea juga dikonfirmasi nih teman Pro 2 ya, yang mana leader Big Bang Kwon Ji-yong ini juga mendirikan Just Peace Foundation di tahun 2024 dan menjabat sebagai ketua kehormatannya. Ih, keren banget gak sih? Gak heran tuh, banyak banget fansnya GD.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
5: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
4: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
5: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
4: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
5: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
4: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
5: Bisa aja kamu.
6: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
7: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu 96 FM dari Pro2 Bandung. Teman Pro2, udah waktunya Uli pamit. Thank you banget buat kamu yang udah temenin. Buat kamu jangan kemana-mana, karena nanti bakal ada Sandy yang temenin kamu. So stay tune.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi pertama datang dari duo pemenang penghargaan dan pemegang sertifikasi multi platinum Icona Pop yang resmi merilis album terbaru mereka bertajuk Ritual melalui label Ultra Records dan juga Iconic Sound Recordings. Bersama dengan perilisan album, Caroline dan Aino Jawo memperkenalkan single utama yang sangat personal bertajuk Hurt lengkap dengan visualizer resmi yang disutradarai bersama Icona Pop dan Nicole Walker.
0: Info Pro 2.
1: Carly Rae Jepsen melanjutkan perjalanan menuju album ganda terbarunya Day and Night dengan merilis single keempat berjudul Motivation pada 21 Agustus lalu. Lagu ini menyusul 3 single sebelumnya, itu On Wires, After All, dan Don't Leave Me on the Dance Floor, di mana Day and Night dijadwalkan hadir pada 18 September melalui Interscope Records dan juga Universal Music Canada yang akan menjadi album ganda berisi 24 lagu. Mengusung nuansa house, Motivation menghadirkan refleksi mengenai pola yang diwariskan dalam keluarga serta proses memahami dan membentuk jati diri.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Album soundtrack film animasi K-pop Demon Hunters mencatatkan prestasi gemilang dengan memimpin tangga lagu Billboard Top Soundtrack selama 57 minggu, di mana hasil ini mendekati rekor pencapaian terlama sepanjang sejarah tangga lagu Billboard Top Soundtrack. Saat ini rekor nomor 1 Billboard Top Soundtracks dipegang soundtrack Moana dengan raihan 62 minggu di posisi puncak. Artinya Demon K-pop Hunters yang memuat lagu hits Golden dari grup Hunter X ini hanya membutuhkan 5 minggu tambahan untuk menggeser posisi tersebut.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, waktunya saya Sandy Puspandini temenin kamu ya di rangkaian acara Pro 2 Sore Ceria. Stay close on 96.7.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
3: Woi.
0: Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Tenang.
3: Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, Bernapas Dalam-Dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

You're still listening Prodo 96 FM, teman Pro 2 masih di Pro 2 sore ceria. Seceria itukah kamu teman Pro 2? Karena ngerasa Bandung sekarang udah mulai mendung. Apakah ini masuk udah sebuah ciri-ciri kita masuk ke bulan September bentar lagi? Karena banyak yang bilang katanya kalau bulan belakangnya ada berbernya tuh udah masuk musim hujan. Gimana ya? Udah puas dengan musim kemaraunya kemarin yang mungkin kamu pakai buat liburan, mengabadikan langit-langit kota Bandung dan mungkin di beberapa kota Indonesia lainnya yang kamu datangin dengan langit biru gitu ya. Sekarang mendung lagi, aduh. Gak apa-apa ya. Karena ya namanya musim di Indonesia cuma dua, mau gimana lagi teman Pro 2 ya. Anyway, selamat sore juga buat teman Pro 2 yang sore ini masih beraktivitas atau mungkin kamu juga lagi siap-siap untuk pulang ke rumah di jam-jam sore. Saya masih punya beberapa informasi dan lagu-lagu enak buat kamu pastinya teman Pro 2 ya. Dan pastikan untuk dengerin terus Pro 2 di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada hanya dengan satu sentuhan jari aja. Makanya kalau misalkan teman Pro 2 belum punya aplikasi RRI Digital, download sekarang juga ya.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik. Ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria, nemenin kamu dimana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

menjadi sebuah rahasia bagaimana perjalanan panjang Marvel Cinematic Studios di fase sekarang, teman Pro 2, yang nampaknya kita bakalan harus ngelihat lagi di film sebelumnya, yaitu Avengers Endgame. Ini kan kita masuk di tahun di mana ya kita akan menemukan musuh yang jauh lebih kuat dari Thanos, teman Pro 2, yaitu Dr. Doom. Yang ini menjadi sebuah misteri ya. Kenapa sih Dr. Doom itu tuh mukanya mirip banget sama Tony Stark, teman Pro 2. And yes, finally, Marvel Studios resmi mengumumkan penayangan ulang film Avengers Endgame di bioskop dengan judul Avengers Endgame Encore sebagai bagian dari rangkaian penyambutan perilisan Avengers Doomsday pada Desember mendatang. Jadi trailer resminya tuh dirilis pada Selasa 25 Agustus kemarin, menampilkan kembali momen-momen epik pertempuran Avengers melawan Thanos, termasuk cuplikan pengorbanan Tony Stark saat melakukan snap menggunakan Infinity Gauntlet. Nah, sejumlah penggemar menemukan bahwa color grading pada trailer dari Endgame Encore ini tuh lebih tajam dibandingkan versi 2019 lalu yang cenderung terlihat dusty alias ngabu banget color gradingnya, teman Pro 2. Jadi even belum diketahui ya, apakah perubahan warna ini akan diterapkan ke keseluruhan film atau hanya pada materi promosi saja? Karena selain perubahan visual, durasi film juga bertambah nih ya. Dengan Endgame Encore tercatat berdurasi 185 menit, 4 menit lebih panjang dari versi original berdurasi 181 menit. 4 menit. Katanya di 4 menit itu kita bisa menyaksikan dan mengetahui ya, ada kayak Easter egg tertentu yang menggiring kita dan mengantarkan kita buat si Avengers Doomsday nanti. Cenah ya, teman Pro 2. Nah, kabar baiknya penayangan ulang ini turut menjangkau penonton di Indonesia, pastinya dengan 3 jaringan bioskop besar, yaitu CGV, XX1, dan Cinepolis, yang telah mengkonfirmasi penayangan Endgame Encore pada September 2026 ini. Even tanggal pastinya masih menunggu pengumuman resmi, dan biasanya kalau Indonesia tuh kayak 2 hari sebelum penayangan resmi global tuh kita udah dikasih tonton duluan, teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas penayangan ulang kali ini menjadi yang kedua untuk Avengers Endgame setelah sebelumnya sempat dirilis ulang pada Juli 2019 lalu dengan tambahan deleted scene yang tidak masuk dalam versi original. Sekarang deleted scene-nya juga masuk dan ada tambahan 4 menit. Apakah ini sebuah cara agar mereka mendapatkan keuntungan pundi-pundi rupiah? Tapi emang kayak gitu ya, kalau kita jualan sebuah produk itu tuh bukan jualan produknya, tapi jualan misteri di dalamnya, ya gak sih?

0: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?
1: Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Prodo FM. Teman

0: Akhirnya bulan Agustus ini turun hujan juga. Even gak gede hujannya ya, hujannya ringan aja teman Pro 2, tapi udah cukup bikin jalanan kota Bandung basah ya. Alhamdulillah udah hujan juga ya, patut disyukuri teman Pro 2, karena banyak juga mungkin wilayah-wilayah di Indonesia ini yang memang mengalami bencana kekeringan ya, dan sekarang nampaknya udah masuk musim hujan. Siapin aja deh ya peralatan tempur hujan, karena kalau ini pancaroba sih ya teman Pro 2 ya. Sebelum siapin alat tempur hujan, karena memang belum masuk ke musim hujan yang banget-banget teman Pro 2, siapin aja kesehatan kamu dengan banyak konsumsi vitamin C, vitamin D ya. Ataupun beberapa vitamin yang memang bisa bikin sistem imun kamu juga jauh lebih baik. Itu yang memang harus disiapin di saat musim pancaroba kayak sekarang tuh. Banyak banget yang kayak sakit radang, tenggorokan ya. Terus juga flu, batuk-batuk. Udah banyak tuh yang kayak gitu ya. Geragasan dikit-dikit geragasan. Udah kerasa banget ya efek dari pancarobanya teman Pro 2. But anyway, teman Pro 2, ini buat kamu yang sekarang masih dengerin Pro 2 96.7. Bentar lagi nih, yes, di menit 30 jam 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita bakalan gabung sama Pro 2 Cirebon untuk ikuti Pro 2 Sore Ceria ya, di mana bakalan ada pembahasan penguatan peran pemuda. Ini berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon, teman Pro 2, yang bisa kamu dengarkan di 96 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi kalau misalkan kamu pengen tanya-tanya sama narasumbernya, boleh ya kamu di approach aja nomor handphone ataupun di RRI Digital juga bisa ya teman Pro 2. Kamu tanya-tanya aja buat penyiarnya dan narasumbernya di Pro 2 Cirebon ya. Nanti saya bakalan balik lagi buat temenin kamu jam 5 sore nanti teman Pro 2, tetap di Pro 2 96.7.
1: Stay tuned on Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria.
4: Yes, teman Pro 2.
3: Kita
4: berjaringan di Bandung, Bogor dan juga Cirebon, teman Pro 2 ya.
3: Benar banget. Dan ada Nila.
4: Ada Denny juga, teman Pro 2 dan kita enggak cuma berdua.
3: Bener
4: di sini
3: banget.
4: Udah kedatangan dari teman-teman SMAN 2 Cirebon.
3: Betul
4: ya.
3: Banget. Ada Aisyah Atifa Yuwono
4: dan juga ada Muhammad Zidan Alfarizi.
3: Iya.
4: Pastinya ini bukan siswa yang biasa-biasa aja.
3: Bener banget. Kalau udah ada di Sore Ceria berjaringan,
4: betul,
3: mereka enggak biasa-biasa aja.
4: Benar.
3: Langsung aja kita sapa ya. Halo Aisyah dan Zidan.
5: Halo.
4: Halo.
3: Ini mereka pasti malu-malu banget ya. Padahal enggak bakal kita tes.
4: Iya.
3: Rumusnya.
4: Enggak bakal suruh debat juga. Soalnya kalau kita didebatin juga kalah pasti kita.
3: Kalah pasti kita ya.
4: Iya.
3: Karena untuk teman Pro 2 di Bandung dan juga Bogor tahu, ini Aisyah Atifa Yono itu best speaker debat bahasa Inggris Kota Cirebon dan provinsi.
4: Gokil.
3: Boleh kasih tepuk tangan
4: provinsi
3: dulu ya.
4: Loh.
3: Provinsi. Benar
4: ini,
3: ya Aisyah ya?
6: Betul.
4: Iya. Dan kalau Muhammad Zidan Alfarizi ini teman Pro 2 adalah finalis OSN Kimia tingkat nasional Pusprenas BP TI 2025 di Malang.
3: Best.
4: Ya, baru Juni kemarin ya.
3: Benar.
4: Zidan, ya. Oh, tahun kemarin.
3: Boleh lebih dekat Zidan ke mic? Ya.
4: Oke. Okay.
3: Baru kemarin. Kita bakal nanti adu tentang rumus kimia di sini ya.
4: Kita kan kimia. Kimia banget.
3: Kimia banget. Science,
4: kan?
3: science. Kita anak science.
4: Iya.
3: Kan? Kita harus ngebuktiin itu
4: iya,
3: ya.
4: Iya, nanti Nela sama Zidan adu kimia. Denny sama Aisyah adu debat gitu.
3: English, udah paling English.
4: Si bisa.
3: Iya, si paling bisa ya. Oke, dan teman radio juga bisa menyaksikan kita ya di YouTube-nya RRI Cirebon.
4: Betul.
3: RRI Digital.
4: Betul, kamu juga bisa mungkin mau nanya ke Aisyah dan juga Zidan gimana bisa cara punya prestasi yang sangat membanggakan ini, boleh banget ya cara tanya ke mereka di kolom komentar kita.
3: Benar banget. Kita mau ke Aisyah dulu kali ya.
4: Ini boleh?
3: Bisa diceritain enggak sih sedikit tentang gimana nih awalnya bisa tertarik sama dunia debat dan nanti kita ke Zidannya tentang kimianya ya. Ke Aisyah dulu deh.
6: Oke, jadi tuh dulu waktu kelas 10. Jadi tuh sebenarnya kalau di Semanda itu tuh kayak ada seleksi 100 besar gitu kan. Terus nanti tuh ada seleksi buat OSM-nya, kayak misalnya kayak Zidan. Waktu itu kebetulan aku tuh milihnya itu OSM Kimia sama debat bahasa Inggris. Tapi aku kepilihnya itu, keterimanya di debat bahasa Inggrisnya
4: Inggris.
6: Itu jadi sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh aku dari kecil emang udah bisa. Dan waktu SMP juga aku tuh kayak ikut-ikut lomba, kayak misalnya storytelling atau kayak pidato-pidato gitu. Jadinya pas aku tahu pas di 100 besar itu ada pilihan debat bahasa Inggris, akhirnya aku milih buat seleksi juga debat bahasa Inggris dan disitulah akhirnya keterima gitu.
3: Oke. Jadi emang it's not easy ya.
4: Benar.
3: As we know.
4: Benar.
3: English kan enggak selalu easy ya buat semua orang.
4: Ya.
3: English is so difficult.
4: Betul. Nah, kalau Zidan, gimana akhirnya bisa tertarik
3: kimia,
4: kimia ya? Kan
3: iya,
4: pusing ya.
3: Pusing.
5: Teman-teman
4: Pro 2
5: sebenarnya aku Zidan dari Semanda Cirebon. Jadi sebenarnya di Semanda itu kan ya seperti yang tadi udah di mention sama Aisyah. Jadi tuh waktu itu ada awal kayak baru masuk sekolah gitu tuh ada penerimaan mahasiswa maaf.
3: Belum.
5: Udah kelas 12 soalnya.
3: Pikirannya
4: udah di
3: jauh banget. Harus
4: dihapus.
5: Penerimaan siswa baru.
3: Okay.
5: Siswa bukan maha. Jadi waktu itu alhamdulillah waktu itu kan aku lolos 100 besar ya. Jadi kayak placement testnya gitu. Nah, jadi waktu itu aku sebenarnya ini flotis ya. Jadi sebenarnya aku waktu itu ada milih dua bidang. Tadi kan Aisyah kan milihnya kimia sama debat Inggris ya. Nah, aku bingung. Waktu itu aku pilihnya tuh bukan kimia sama sekali. Waktu itu aku pilihnya tuh infor sama fisika.
3: Jauh dari kimia sebenarnya, tapi masih dekat sih ya, masih hitung-hitungan juga ya.
4: Fisika masih dekat.
3: Terus?
5: Nah, jadi sebenarnya waktu itu aku udah tes pertamanya tuh udah infor. Nah, habis itu udah infor istirahat kan di break, ada tes bidang fisika. Nah, cuma waktu itu aku punya teman namanya Gibran, dia tuh ambil bidang kedua itu kimia. Nah, jadi kebetulan waktu itu aku kan lapar. Jadi aku mau makan dulu. Jadi di ruangan itu aku nebeng dulu lah, karena aku belum nemu ruangan fisika itu gimana.
4: Oke.
5: Jadi abis itu aku makan kan di sana. Terus kebetulan itu ada ini merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh sih di SMA aku, itu namanya Bu Titi. Jadi waktu itu ada Bu Titi di situ kan. Jadi kayak ada apa ya, ngobrol-ngobrol gitu sama anak-anak kimia yang udah kelas 11 kayak gitu-gitu aku denger kan. Terus kebetulan aku kayak gak sengaja dilirik gitu, kayak kelihatan mata gitu. Oh ini dari SMP mana gitu-gitu kan ditanyakan biasanya. Terus kayak aku tuh, iya Bu, saya sebenarnya ambil fisika Bu keduanya. Terus kata Bu Titi kayak langsung, kenapa gak kimia aja, langsung coba aja kimia, karena di sini banyak opportunity-nya. Jadi kebetulan waktu itu kayak minim pendaftar cowok ya, jadi kayak mungkin itu kayak big opportunity buat aku. Kayak fisika juga sebenarnya aku gak yang terlalu apa ya, jadi fisika itu bidang yang sebenarnya tuh dia kalau di OSN ya itu kompetitif sekali. Seperti bidang di math, kayak di fisik, di informatik itu benar-benar kayak dari SD itu mereka udah ada OSN gitu. Cuman kalau kimia ini itu kayak walaupun baru belajar di kelas 10 itu bisa untuk melangkah jauh. Jadi setelah pertimbangan itu aku ambil
4: kimia.
5: Dan waktu itu ada pengumuman bidang. Aku sebenarnya waktu itu terdaftarnya sebagai OSN Infor. Tapi aku waktu itu ditelepon sama kakak kelasku namanya Kak Chelsea. Kenapa enggak ambil kimia aja? Kebetulan kamu di kimia tuh ranking satu loh.
3: Wow, respect. Terus
5: di placement-nya jadi kira aku ambil kimia deh waktu itu, karena kalau di Infor tuh aku kayak enggak ngerasa ada opportunity yang gede.
4: Singkat cerita. Berarti secara tidak sengaja karena lapar terus kebetulan numpang makan ya.
3: Ini gue lagi streknya laparnya lagi bukan kimianya.
4: Iya benar kan, berarti kan ya, dari situ.
3: Jadi kan dari situ jalannya.
4: Kelihatan gitu.
3: Ini kan bisa dibilang debat sama kimia tuh sama membutuhkan logika ya. Nah, ini menurut kamu tuh kesamaan yang paling besar dari keduanya apa sih, kayak akhirnya passionnya akhirnya nemuin kayak Aisyah di debat, terus Zidan akhirnya di kimia gitu. Zidan dulu deh boleh.
5: Jadi sebenarnya aku kimia itu aku kan sebenarnya waktu itu ambil Infor karena suka ini juga ya, suka emang teknologi gitu. Nah tapi kenapa aku waktu itu kayak lagi kimia banget nih, kayak wah kenapa pengen ambil kimia banget, kenapa? Karena waktu itu tuh aku lagi nonton series namanya Breaking Bad.
4: Iya aku nonton itu. Yang bikin meth kan?
5: Iya. Jadi sebenarnya itu salah satu faktor juga sih. Itu kayak tertarik aja gitu, kayak bikin
4: kayak jangan bilang
5: bukan.
3: Gitu ya enggak ya?
5: Bukan. Lebih ketertarik ke labnya sih, kayak labnya tuh seru. Menurut aku seru gitu, kayak bikin maksudnya kayak nyampur-nyampurin bahaya.
3: Jadi eksperimen ya.
5: Secara enggak langsung dari situ tuh kayak mulai kayak ngebus. Gitu sih, sama ya lihat opportunity-nya mungkin ya. Kayak lebih gampang gitu, kimia tuh between antara fisika sama biologi. Jadi kayak enggak sehafalan biologi dan enggak sehitungan fisika.
4: Aisyah.
6: Kalau aku jujur kayak mungkin aku awalnya tuh mikirnya kalau debat bahasa Inggris itu kan lebih ke perform gitu kan. Kalau dibandingin sama kayak bidang olimpiade yang kita tuh harus belajar teori, kita harus yang
4: hafal,
6: kayak iya hafal banget gitu. Aku tuh mikirnya karena aku juga dari SMP udah punya pengalaman perform, aku udah bisa yang kayak pidato dan lain-lain. Jadi aku mikirnya kayaknya sih bakal gampang debat bahasa Inggris. Tapi ternyata pas di kelas 10 itu tuh salah banget. Karena debat tuh beda banget sama pidato, sama storytelling. Karena dia tuh spontan kan. Karena kayak kita tuh benar-benar, misalnya kita udah nyiapin sesuatu, tapi ternyata lawan kita tuh ngebawa alurnya itu benar-benar jauh banget. Itu kan benar-benar harus masak otak di sananya. Terus kita juga harus bisa nyanggah mereka. Kita juga harus bisa kayak menjawab mereka kalau mereka menyanggah kita gitu kan. Jadi kayak ya awalnya sih gara-gara aku mikirnya kayaknya sama juga kayak kata Zidan tadi, kayak I see a huge opportunity di debat ini, karena aku pikir kayaknya peluang aku banyak, kayaknya aku bisa di sini gitu. Tapi ternyata tuh susah banget juga gitu debat bahasa Inggris. Cuma karena kayak udah kejebur jadi kayak ya udah dong, masa kayak aku nyerah
3: ya.
6: Iya kayak ya udah deh,
3: masa orang lain tetap bahasa juga.
4: Sekalian aja gitu. Nah ini kalau ditarik lagi ke belakang gitu ya, dari kalian berdua, awalnya kan tadi kalau Zidan tertarik kimia gara-gara pas pertama kali masuk ke Semanda ya, Ya itu apa namanya, karena ngelihat peluang di sana. Nah, kalau Aisyah, ini awalnya gimana? Pertama kalinya suka bahasa Inggris dulu deh.
6: Oh, kalau aku sebenarnya dari kecil banget. Kayaknya dari aku TK juga aku udah bisa ngomongnya.
4: Oke. Okay.
6: Karena papi aku tuh suka banget nonton film.
4: Oke. Okay.
6: Terus kayak dulu kan masih zaman DVD-DVD gitu kan. Aku tuh seneng banget nonton film kayak di DVD-DVD. Terus dulu aku juga Marvel, aku tuh suka banget, aku MCU. Fans berat Marvel banget ya. Terus kan mereka kan emang kebanyakan pakai bahasa Inggris, terus kayak film-film Disney juga. Jadi kalau aku sih kayaknya dari film, aku bisa belajar gitu. Okay. Terus dulu kalau dulu tuh di TV juga ada yang namanya Cartoon Network, dia tuh CNN. Nah itu tuh dia
3: tontonannya aja udah beda sih. Ya deh.
6: Iya, jadi kalau di TV aku ada aja itu. Jadi iya aku nggak nonton yang kayak gitu.
3: Benar.
6: Dia tuh kayak bahasanya tuh kan sebenarnya bisa ada dua gitu, kayak Inggris atau Indonesia. Terus kayaknya kalau sama orang tua aku kayak sengaja disetelin yang Inggris. Jadinya kan aku mau nggak mau, itu kan hiburan satu-satunya waktu kecil kan, mau nggak mau aku harus ngerti dong gitu. Jadi ya lama-lama aku ngerti sendiri karena aku sering nonton.
4: Oke. Berarti parenting dalam bahasa Inggris juga
3: ya, memaksa ya, anak kedepannya bakal gimana ya, arahnya kemana. Gitu ya. Mungkin mulai dari sekarang ya bahasa Inggris. Kalau Zidan nih, ketertarikannya emang tadi kan secara gak sengaja ya. Terus akhirnya udah nih serius kan, sampai akhirnya ngikutin kompetisi OSN Kimia. Nah itu bisa diceritain gak sih, kayak prosesnya tuh easy gak sih? Kayak harus tes berapa kali lah, atau mungkin harus memenangkan berapa kali lah akhirnya OSN gitu, kayak gimana sih Den?
5: Sebenarnya awal-awal tuh bener-bener frustrated parah karena apa ya? Karena kan aku backgroundnya sebenarnya dulu tuh sebenarnya dibilang ikut lomba sih dulu tuh pernah ya, cuman nggak pernah menang gitu.
4: Oke. Okay.
5: Kayak lomba calistung, kayak lomba matematika dulu tuh sama lomba IPA tuh nggak pernah menang, satu kali pun nggak pernah menang. Jadi aku mikir kayak aku tuh nggak sepowerful itu, gitu apa? Kayak apalagi dibandingin orang-orang yang udah OSN dari dulu. Jadi aku mikir butuh berkali-kali lipat kerja keras dibandingin mereka. Nah dari situ mungkin aku udah mulai kayak ketrigger, dan ternyata kimia itu salah satu bidang yang menurutku enak buat dipelajarin untuk orang seperti aku yang kayak nanggung gitu.
3: Oke.
5: Hafalannya itu nggak terlalu kuat dan hitungannya juga ya mungkin nggak sejago orang-orang yang mat atau gimana. Makanya di situ dari awal itu sebenarnya ada senior-seniorku juga yang kakak-kakak kelas yang benar-benar supported well banget. Kayak mereka tuh ngasih soal ke aku, kayak awalnya sih susah ya kayak gini-gini gitu kayak. Tapi kayak awal dari situ mulai nyoba mungkin ngerjain-ngerjain soal susah, dan mungkin nanya itu penting banget, nanya ke kakak kelas. Itu penting banget buat kayak ngebuka apa ya, wawasan gitu. Karena kita kan nggak tahu apa-apa ya di sini gitu. Nah abis itu kayak udah mulai awal tuh kayak ikut kayak kan OSN tuh namanya, OSK itu ada tryout gitu ya. Instagram tuh aku ikut kayak nilainya sampai 0 sampai apa sih, cuma satuan doang gitu, 9 nilai aku. Dari 9
4: down,
5: dari 200 ya? dari 200
3: oke
5: gitu. Jadi kayak itu awal-awal itu. Nah tapi dari situ mulai meningkat terus, nanya-nanya ke kakak kelasku ya kan. Sekarang abis itu kayak dari situ mulai apa ya, batu loncatan tertinggi itu mungkin saat lomba pertama kali yang benar-benar kompetitif kimia itu di setauku di ini ya, di aku tuh pertama kali nyoba itu sebenarnya bukan olimpiade kimia dulu, tapi LKTI. Nah tapi menurutku LKTI itu bukan buat aku sih. Dia itu beda style sama OSN kimia. Aku tuh lebih suka yang kayak grinding soal gitu-gitu. Mungkin batu loncatan pertama kali tertinggi itu waktu di Jogja menurutku.
4: Oke, Jogja ya, jadi batu loncatan, jadi turning point ya dari apa namanya, yang kita agak down dari tryout tadi. Terus sekarang
5: di WNU itu aku ketemu berbagai macam, udah mulai temu berbagai macam orang-orang dari seluruh Indonesia yang benar-benar gila. Dan ya mereka saking gilanya tuh kayak sampai ini soal nih baru dibacain kayak beberapa kata udah langsung
4: udah tahu, udah bela
5: tek gitu langsung kayak langsung jawab, bisa langsung jawab.
3: Ya udah tahu ya. Yeah. Kayak kelihatan gitu dari kuku. Oh enggak, itu
4: dari kuku. Hitung gitu.
3: Iya, yeah, saking maksudnya dia udah tahu gitu ya.
5: Gila, dari situ aku udah mulai kayak nge-push banget lagi, kayak kalau aku gini-gini aja aku enggak mungkin setara sama mereka. Mm-hmm. Gitu dari situ. Ya abis itu mungkin kayak pernah lomba di Unpad juga menang juara 3 bersama tim, bersama kakak kelas. Itu waktu itu bener-bener apa ya, bener-bener enak banget lah pokoknya, diajarin sama mereka, ditutorin gitu, saling support satu sama lain. Abis itu kayak mulai OSN, aku lolos menang di tingkat kota, waktu itu aku juara 3 dari 3 orang. Jadi dari Cirebon itu waktu itu di tahunku ya, OSN Kimia itu 3 lolos ke provinsi. Habis itu di provinsinya tuh aku menang lagi di peringkat kelima. Jadi diambil ada waktu itu tuh 10 kalau gak salah, 10. Habis itu ada ke semifinal. Di semifinal itu diambil 8. Jadi ke Malang itu hanya 8 dari provinsi Jawa Barat.
4: Finalisnya ya?
5: Itu. Habis itu sih.
4: Oke. Nah,
3: ini perjalanannya gak gampang,
4: panjang banget
3: untuk OSN ini ya. Bisa lah kita ngejarnya.
4: Bisa banget. Otak kita masih mampu kok.
3: Bisa.
4: Insya Allah.
3: Ini kan kalau ngomongin tentang debat ya. Itu kan debat yang tadi Aisyah bilang kan beda banget sama pidato ya. Nah itu kan, kalau kita nih, mungkin buat orang awam nih, untuk bedain debat nih yang benar-benar argumen yang kuat sama sekedar kayak pendapat pribadi itu kayak gimana sih? Ini kan pasti akan beda kan jatuhnya ya?
6: Mungkin kayak kalau di debat tuh justru kita tuh nggak boleh banget ngebawa opini pribadi. Aku ingat banget dulu pertama kali mosi yang aku dapat, mosi itu kan topiknya gitu kan yang dibicarakan. Itu tuh mosinya tentang rokok dan kayak kita melegalkan rokok atau enggak. Dan kayak personally aku tuh benar-benar enggak suka banget. Tapi pada saat itu aku harus mendukung rokok gitu. Aku harus kayak kita enggak boleh nge-ban rokok, kita harus ngebolehin rokok. Aku harus gitu-gitu. Dan itu tuh buat aku susah banget waktu itu, aku kayak ngomong enggak nyampe 1 menit. Dan jadi kalau buat argumen itu, yang bikin argumen kita itu bisa persuasif, bisa bikin judge-nya itu percaya, itu tuh kita harus punya buktinya.
4: Okay, jadi data ya?
6: Iya, harus ada datanya, harus ada buktinya. Jadi argumen kalian tuh gak akan valid kalau misalnya kita gak ada buktinya kan. Dan buat tahu buktinya itu, jadinya kita harus tahu banget, kayak sering baca-baca. Kita harus sering tahu kayak apa sih yang lagi terjadi di dunia ini. Atau gak kayak misalnya hukum-hukum, atau yang kayak ya yang umum ada di general itu kayak gimana hukumnya dan prosesnya, biar nanti pas kita bikin argumen itu kita bisa ya ada di bawah dikit lah bukti-buktinya. Atau enggak kayak misalnya bisa ngasih kayak contoh kasusnya. Okay. Jadi kayak ini tuh bukan cuma opini doang, ini tuh bukan cuma statement doang, tapi udah ada loh buktinya, misalnya dari kasus yang ini kayak gitu.
4: Okay, berarti bukan cuma sekedar harus fluent berbahasa Inggris, tapi wawasannya juga luas ya.
3: Benar. Dan itu perjalanan Aisyah sampai ke provinsi. Nah itu bisa dibilang kayak butuh waktu yang panjang banget gak sih? Kayak tadi kan emang kayak prosesnya emang harus kayak dari nilainya nol dulu ya Zidane ya, terus akhirnya bisa gitu loh. Nah ini Aisyah sendiri?
6: Aku tuh waktu kalau Zidane kan dari kelas 10 udah, dari kelas 11 ya udah nyoba.
5: 10 menuju 11.
6: Iya. Kalau aku tuh dulu waktu kelas 10 tuh belum ikut NSDC. Jadi kan sebenarnya kayak final boss dari lomba debat itu kan si NSDC kan. Dia karena dia sama kayak OSN itu. Tapi sebelum NSDC itu aku udah ikut lomba kayak di Unif. Kayak aku waktu itu pernah ikut lomba di, kalau di Cirebonnya di UGJ. Terus waktu itu aku tim aku dapat juara 1. Terus habis itu aku pernah di Uniku juga di Kuningan. Itu juga dapat juara 1 dan aku jadi best speaker pertama. Terus pernah di UGM. Di UGM itu tuh cuma sampai quarter finalist. Terus di UI juga, Alsa UI yang baru banget itu juga cuma sampai octo finalist. Dan jujur kalau di Cirebon atau misalnya di Ciayu Maja Kuning itu tuh kita tuh masih kayak aku dan tim aku tuh masih bisa pede. Tapi kalau udah ketemu sama orang-orang di luar, misalnya kayak udah dari Jakarta, dari Bogor, waktu di NSDC itu aku abis banget sama Bogor. Itu tuh mereka tuh kayak udah levelnya udah parah banget, udah jago banget, kayak apa ya, kayak benar-benar SDM yang level lain gitu loh. Udah susah banget gitu. Jadi kayak dulu tuh aku sering banget nih, itu kan lomba-lomba online gitu kan. Kayak yang di UGM itu aku lomba online. Terus aku juga pernah kayak di SMA yang dari misalnya dari Sulawesi gitu-gitu. Dan itu tuh susah banget, aku tuh ngedown banget pas aku ketemu sama mereka-mereka yang dari luar pulau. Yang dari luar pulau itu justru benar-benar kayak jago-jago banget. Mereka pertama bahasa Inggrisnya tuh udah ngomongnya tuh cepet banget. Kayak aku nih dari kecil aku merasa kayak aku selalu yang merasa paling jago bahasa Inggris, tapi pas ketemu sama mereka aku kayak oh my god, ternyata aku masih sangat pribumi banget gitu. Aku bahasa Inggrisnya nggak ada apa-apanya. Terus mereka juga pinter banget, wawasannya tuh luas banget. Mereka tuh bisa yang langsung kayak judge ini kelihatan banget dia nggak ngerti sama musik kita, judge ini kelihatan banget dia gini. Pokoknya tuh benar-benar serem banget gitu.
4: Oke. Okay.
6: Terus pas di akhirnya karena justru menurut aku lomba-lomba online dan ketemu orang-orang yang serem-serem itu yang bikin yang aku jadi ya. Iya, jadi aku akhirnya makin bisa gitu. Makanya pas di NSDC alhamdulillah aku best speaker pertama di kota. Terus tim aku juga juara satu. Terus pas di provinsinya itu aku dapat best speaker ketujuh dan tim Cirebon itu juara dua di provinsi gitu.
3: Oke, best. Makanya kenapa ini ada label provinsi label tadi provinsi Asia itu ya. Emang gak main-main.
4: Benar, pasti latihannya juga kecil. Latihannya juga gak main-main ya nak.
3: Tapi kalau misalnya conversation di rumah itu in English or mix?
6: Enggak sih, sebenarnya ya. Sama papi aku dia sering ngomong pakai bahasa Inggris juga. Dari kecil juga sering pakai ngomong bahasa Inggris. Cuma yang ngerti Inggris di rumah gak sebanyak itu. Jadi kayak kita tetap pakai bahasa Indonesia. Mungkin teteh aku bisa bahasa Inggris. Cuma kita juga kalau di sehari-hari tetap pakai bahasa Indonesia sih.
4: Oke. Okay. Nah kalau apa tadi perjalanan kalian kan gak gampang ya maksudnya untuk sampai di tingkat provinsi bahkan Zidan ke nasional gitu ya. Nah ini yang Denny penasaran tuh apa ya, kayak metode belajar atau latihan kalian berdua tuh gimana? Apalagi kimia kan. Kalau misalkan Zidan ngerasa kayaknya kalau apa namanya belajar di sekolah kayaknya kurang cukup menurut Zidan mungkin gitu ya. Nah biasanya apa yang Zidan lakuin
3: kan?
4: Atau mungkin bikin lab di rumah di basement gitu ya. Kayak Breaking
3: Bad. Se-effort itu.
4: Siapa tahu kan. Maksudnya metode belajar aja kayak gimana.
5: Iya. Kalau di Ocean Kimia sendiri tuh jadi pembina aku Ibu Titi tuh selalu nekenin kita pokoknya harus pokoknya materi fundamental itu harus sudah selesai dulu. Di awal kelas 10 tuh aku namatin kimia SMA kelas 10 11-12.
4: Di kelas 10?
5: Di kelas 10.
4: Oke.
5: Jadi aku tamatin di situ, aku ngerjain soal, aku kalau misalkan nggak ngerti, lihat-lihat materi. Kadang tuh kalau nyari sources sekarang gampang ya, udah ada mungkin AI juga.
4: Iya.
5: Jadi kita bisa mungkin cari-cari research dan mungkin sebenarnya aku waktu itu kayak nggak apa ya. Agak-agak disiplin kayak ininya, kayak kadang ke kelas 10 kadang ke 12 kayak enggak ngurut gitu loh.
4: Loncat-loncat.
5: Okay, gitu. Kadang langsung ke univ juga bisa tingkat univ.
4: Oke.
5: Okay. Jadi waktu itu aku dikasih sama Bu Titi itu buku Raymond Chang namanya, kimia. Bukan Raymond Chang, sorry. Petrucci. Petrucci itu buku di perpustakaan Semanda. Itu ada. Jadi itu buku yang dipakai, biasa dipakai untuk anak-anak kuliah.
4: Oke. Okay.
5: Jadi di situ aku disuruh kayak mungkin ngejelin soal atau kayak mempelajarinya gitulah. Kayak di situ tuh sebenarnya waktu itu Petrucci itu buku yang susah, susah banget, bahasanya tuh berat, aku nggak suka. Jadi aku sebenarnya agak jarang buka buku Petrucci. Aku lebih sering ngejelin soal aja dari soal-soal tahun sebelumnya.
4: Oke.
5: Aku langsung gas terus. Jadi kayak metodenya tuh ya seperti itu. Kalau misalkan nggak ngerti, itu kita coba untuk kulik lagi materi apa sih yang belum kita paham, sampai benar-benar kita tuh di suatu konsep itu udah benar-benar siap. Nah, karena di Semanda sendiri itu kan setiap minggu itu ada pembinaan Olimpiade ya, ada kayak pertemuan gitu. Kalau aku sama Bu Titi itu seminggu sekali di rumahnya sama anak-anak OSN Kimia yang lain. Jadi kita selalu mereview target kita, selalu memberikan motivasi mungkin satu sama lain. Jadi dari situ berjenjang sih. Kalau misalkan kita mau nyiapin Olimpiade buat kota, kita harus sudah siap bahkan sampai untuk tingkat
4: nasional,
5: provinsi,
4: provinsi.
5: Kalau provinsi harus siap di nasional.
4: Nasional
5: mungkin sudah mulai. Waktu itu aku di nasional sempat grinding soal internasional chemistry Olimpiade. Jadi itu emang soalnya gila, susah ya, aduh. Gak kebayang, itu gila. mungkin kayak soal-soal Jerman, soal-soal UK itu aku bisa coba banyak di internet.
4: Oke.
5: Okay. Jadi kayak intinya sih berjenjang dan selalu nekanin ke fundamental dasar sih itu kalau.
4: Oke. Dan harus satu langkah lebih depan ya daripada yang
5: ahead.
4: Step ahead dari apa yang kita bakal hadapin gitu ya.
3: Iya,
4: nah kalau Aisyah, metode belajarnya gimana?
6: Kalau aku, karena kalau debat itu kan kayak gak ada bukunya ya.
4: Nah, itu.
6: Iya, gak ada buku kayak per materi. Dari ini mosi ini gimana-gimana. Mosinya tuh benar-benar beda-beda banget. Bisa yang kayak berat banget yang tentang politik, tentang ekonomi, atau bisa yang kayak filosofi tapi aneh gitu. Kayak waktu

0: banget gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya kalian semangat dan fokus di passion kalian, itu pasti usaha tuh nggak akan pernah
1: mengkhianati
0: hasil gitu. Jadi kalian nggak akan pernah kecewa kalau misalnya usaha kalian itu udah maksimal. So just keep on going and just keep trying, karena aku yakin walaupun awalnya biasa-biasa aja, kalau kita terus-terusan gak berhenti-berhenti, pasti nanti ujung-ujungnya juga bakal jadi luar biasa gitu.
2: Great. Oke. Okay.
1: Terima kasih kalian berdua ya. Semoga
2: ini bisa menginspirasi teman berdua ya. Yang tadinya kayak enggak kepikiran, masa sih kimia, masa sih mau kedebat gitu. Siapa tahu dengan kita tadi obrolin sama Aisyah sama Zidan, itu bisa menginspirasi teman.
1: Yes. Ya, kalau gitu terima kasih Aisyah, terima kasih Zidan. Semoga kedepannya sukses untuk kalian berdua dengan apapun yang kalian lakukan nanti.
2: Ya, dan sukses juga untuk lomba-lomba berikutnya.
1: Betul.
2: Next competition ya pastinya ya. Kalau gitu Naila ya pamit.
1: Dan dia juga pamit.
2: Kita bakal ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Bye bye.
1: Bye.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.

0: hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Hmm. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Cihamplas. Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de

0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
3: Wah. Waduh.
2: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
2: Kalau cowok gas bapak. Gas
1: bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh. Iya benar.
0: Tapi lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
3: Kenapa tuh?
2: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari ya.
2: Kalikiben jadi nih ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir ampun.
2: Pasir impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan layang Pasuparti.
4: FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
4: Sore Ceria Produa FM. Teman terbaik kamu.

Kabar terbaru dari Post Malone, teman Pro 2. Kabarnya Post Malone ini tuh kayak menunda ya semua jadwal tour di Asianya. Di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Manila, Hong Kong, Bangkok, Seoul, Tokyo juga, teman Pro 2. Skala besar dari Post Malone ini dijadwalkan juga singgah di Australia dan Selandia, di mana rangkaian tur tersebut mencakup pertunjukan di Marvel Stadium Melbourne, terus juga di Suncorp Stadium Brisbane, di Sydney juga, ada di GoMedia Stadium Auckland juga, teman Pro 2. Dan ini dijadwalkan menjadi penampil utama dalam 3 gelaran Storming Bird di kota-kota festival di kota-kota regional di Australia, teman Pro 2. Tapi Live Nation belum mengumumkan tanggal baru untuk tur utama Post Malone tersebut, yang memang pastinya ini di postpone yang jelas ya untuk tour dunianya, especially yang memang di Asia gitu, teman Pro 2 ya. Apakah Post Malone postnya adalah postpone?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

threads teman Pro 2 itu banyak banget orang-orang yang barisan patah hati baru kayak life after breakup gitu ya. Dimana kalau misalkan ada yang ngupload rasanya dicintai atau lagi butterfly era, katanya disuruh pindah aja ke Instagram teman Pro 2. Nah, apakah kamu adalah salah satu barisan patah hati juga teman Pro 2? Karena ternyata nih ada sebuah penelitian yang menyebutkan kalau rutin lari selama 30 menit itu bisa menyembuhkan seseorang dari patah hati. Bahkan nih seorang psikiater yaitu Dr. Ellen Fora dan psikolog Dr. Alice Domar menyebutkan kalau berjalan kaki atau berlari merupakan coping atau upaya pengobatan stres yang efektif. Dan aktivitas berjalan atau berlari yang dilakukan secara rutin selama masa patah hati adalah cara yang unik nih untuk melepas hormon endorfin kamu yang bisa membebaskan kamu dari stres. Dan pastinya kegiatan ini membantu untuk menghadirkan

emosi-emosi positif ketika sedang berada dalam perasaan yang sangat sedih. Emang benar ya, kalau misalkan patah hati, kita tinggal lari pagi aja ataupun kayak jalan-jalan santai aja. Kita bakalan ajak ngobrol teman Pro 2 ya. Narasumber kita sore hari ini yaitu Kak Kalisha Razan Supyan Suri PSI ya. Ini beliau merupakan asisten psikolog teman Pro 2 yang kita akan ajak ngobrol tentang lari yang bisa nyembuhin patah hati. Langsung aja, selamat sore Kak Kalisha. Halo. Halo Kak Kalisha. Oke, nampaknya ada sedikit teknis teman Pro 2 ya. Kita akan coba lagi ya.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Nih kalau misalkan berbicara tentang patah hati, emang benar bisa disembuhin dengan cara lari ataupun jalan kaki? Kita bakalan ngobrol sama narasumber kita sore hari ini, seorang asisten psikolog Kalisha Razan Supiansuri SPSI. Selamat sore Kak Kalisha.
1: Halo, sore Kak Sandy.
0: Hai, sehat Kak Kalisha ya?
1: Alhamdulillah, gimana Kak Sandy, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Ya, ini tinggal dibawa lari sama jalan kaki, katanya bisa nyembuhin patah hati. Bener gak sih Kak Kalisha? Karena kita juga dapat penelitiannya ini tuh dari seorang psikolog di luar negeri, Kak. Mungkin di sini dari kacamatanya Kak Kalisha, selaku asisten psikolog, bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait hal itu. Kayak gimana nih Kak Kalisha?
1: Oke, ini menarik banget ya Kak, karena lari itu salah satu olahraga yang lagi digemari banget nih sama semua usia mungkin ya. Nah, ini tuh lagi ada tren di mana orang-orang yang patah hati biasanya lagi aktif-aktifnya ikut komunitas lari nih Kak. Nah, ternyata memang ketika kita lari itu, tubuh tuh akan melepaskan ada hormon endorfin, serotonin, dan juga dopamin Kak. Di mana hormon-hormon tersebut tuh memang berfungsi untuk jadi pereda nyeri alami atau painkiller mungkin ya, dan juga bisa menurunkan hormon-hormon kortisol atau itu tuh salah satu hormon yang menyebabkan stres.
0: Oke. Berarti impact-nya juga sangat bagus ya untuk kesehatan mental kita, especially orang-orang yang baru patah hati itu tadi ya Kak ya.
1: Betul banget Kak.
0: Oke, I see. Nah sebenarnya kalau misalkan di luar dari patah hati, kan yang namanya mentality orang tuh beda-beda. Ada yang memang kayak stres kerjaan, stres pertemanan, atau mungkin ada harapan yang gak dicapai. Nah dengan lari ataupun jalan kaki atau mungkin kayak semacam menggerakkan badan dengan olahraga yang tidak begitu berat, apakah itu juga akan membuat perasaan kita jauh lebih baik Kak?
1: Iya Kak, betul. Jadi memang gak cuma lari aja ya. Sekarang kan memang lagi ada banyak olahraga-olahraga yang lagi hits mungkin ya. Orang-orang lagi coba high rocks, ada mungkin yang padel gitu ya Kak. Nah, ternyata memang ketiga hormon itu tuh akan dilepaskan kalau kita berolahraga apapun. Jadi gak perlu lari aja. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mau workout tipis-tipis, mungkin punya alat-alat workout ya di rumah, atau mau ikutin dari YouTube ada yoga atau pilates, itu tuh sangat bisa Kak untuk menurunkan si kadar kortisol atau hormon stres.
0: I see, ya ini makanya mungkin beberapa orang yang gak pernah gerak, gak pernah olahraga, rasanya tuh mungkin mumet stres gara-gara gak pernah gerakin badan gitu kali ya Kak Kalisha ya.
1: Betul banget Kak. Terus

0: olahraga tuh sebenarnya bisa meningkatkan, ada istilahnya dalam psikologi itu self esteem kak, atau peningkatan harga diri.
1: Oh, bisa tuh dari olahraga. Gimana tuh kak?
0: Iya betul. Jadi mungkin ya kak, terutama yang baru patah hati, ada yang punya perasaan-perasaan nyalahin diri sendiri, mungkin dirinya kurang segala macam. Nah, ketika habis olahraga, orang ini tuh self esteemnya bisa meningkat kak. Jadi dia akan bisa mungkin lebih menghargai diri sendiri ya, lebih memiliki positif perspektif positif untuk terhadap dirinya sendiri gitu kak.
1: I see. Nah itu kalau dari segi olahraga yang memang tadi Kak Alicia sebutkan bisa mengeluarkan hormon-hormon happiness gitu ya, kayak serotonin, dopamin, kayak gitu ya. Selain olahraga, dari mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan hormon-hormon tersebut nih kak?
0: Okay, kalau tadi ya kak, mungkin orang-orang yang patah hati ini kenapa biasanya sedih banget? Karena ternyata dopamin itu sendiri bisa dihasilkan ketika kita ketemu sama orang-orang kita sayang.
1: Pantesan.
0: Jadi hormon-hormon happiness ini betul kak. Jadi ketika dia mungkin putus cinta atau patah hati, jadi dia kehilangan sumber dopamin tersebut mungkin ya.
1: I see. Jadi mungkin betul. Kenapa ketemu sama orang yang kita suka, kita cinta, itu rasanya addicted karena ternyata keluar hormon dopamin tersebut gitu ya kak ya.
0: Betul kak, betul sekali.
1: I see. Berarti kalau boleh disebut, jatuh cinta itu sebenarnya semua adalah gejala kimiawi. Iya, jadi ini teman produ yang jatuh cinta jangan terlalu polos gitu kan ya, jangan terlalu aku nggak bisa hidup tanpa dia, tenang, itu adalah gejala kimia yang ada di tubuh kamu yang sebenarnya bisa kita proses dan bisa kita buat gitu ya kak ya.
0: Betul, jadi ada substitusinya gitu kak, ketika kita mungkin gak mendapatkan dari orang-orang yang mungkin kita harapkan untuk memberikan si hormon dopamin itu, kita bisa cari dari sumber-sumber lainnya seperti olahraga.
1: Okay. Kalau misalkan ngelakuin hobi-hobi nih, terlepas dari olahraga, misalkan kayak either dia hobinya nonton film, pokoknya mencari sesuatu yang bikin dia happy, apakah itu juga bisa berpengaruh kak?
0: Bisa-bisa banget kak, atau mungkin sesimpel kita dengerin musik yang kita suka, itu tuh bisa banget untuk meningkatkan rasa dopamin itu kak.
1: Oh I see ya, jadi mungkin poinnya adalah kita lakukan apa yang kita suka, kita jatuh cinta sama diri kita sendiri ya, dengan tadi kita ngelakuin apa yang kita suka, kita olahraga, jaga tubuh kita, perawatan, mungkin itu juga akan memunculkan hormon-hormon tadi dan secara nggak langsung bikin kita self esteemnya tinggi ya kan, kepercayaan dirinya juga tinggi gitu ya kak ya, dan itu semua kembali lagi adalah chemical teman bro. Oh ini menarik banget, makanya kak aku tuh suka bingung kayak ada teman-teman yang kayak baru patah hati life after break up gitu kan ya, terus ujung-ujungnya mereka tiba-tiba jadi atlet kak, bener, jadi kayak ada yang jadi atlet lari, padel, ternyata itu ujung-ujungnya adalah mencari si dopamin dan serotonin itu gitu ya kak Alisa ya.
0: Iya betul, selain mungkin olahraga tersebut meningkatkan yang hormon-hormon tadi yang aku sudah sebutin, mereka juga jadi lebih banyak berinteraksi dan ketemu orang baru mungkin kak, jadi kan mereka mendapatkan perspektif-perspektif baru, ketemu orang-orang yang sejalan, sehobi sama dia, dan bahkan nggak jarang gitu kak, mereka tuh malah jadi ketemu pasangan baru dari komunitas-komunitas olahraga tersebut.
1: I see, ya ini perlu dicatat teman Pro 2. Oke, okay. Ini kan aku yakin banget nih Kak Alicia yang memang juga sudah paham gitu ya tentang psikolog. Sebenarnya aku yakin kan Kak Alicia juga udah sering ketemu banyak orang-orang yang patah hati terus ujung-ujungnya datang ke psikolog gitu kan ya. Apalagi sekarang berbicara tentang Gen Z, mereka tuh lebih terbuka secara mentality dan lebih melek tentang mental health gitu ya Kak ya. Ada ini gak sih beberapa tips-tips yang mungkin biasanya Kak Alicia itu berikan kepada pasien-pasien tersebut gitu kan ya, yang memang basicnya mereka tuh punya masalah patah hati, apa saja sebenarnya yang memang harus dilakukan tuh Kak?
0: Okay, yang pertama Kak, kalau kita ingin sembuh dari apapun itu, kita harus ada kemauan dulu untuk sembuh. Karena mau kita sebagai psikolog atau asisten psikolog ngasih tahu ABCD, tapi kalau si klien yang gak mau untuk berubah atau untuk sembuh, mereka gak akan bisa sembuh kak. Jadi memang harus ada ditanam dari diri sendiri, kalau misalnya mereka ingin berubah, mereka ingin sembuh. Lalu yang kedua, cukup tidur kak. Kenapa cukup tidur itu sangat membantu? Karena biasanya kalau orang-orang yang insomnia atau yang tidurnya telat, mereka jadi overthinking tuh di jam-jam malam.
1: Oke.

0: dari
1: Gamal Elauri Cantika, dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM. Teman terbaik kamu.

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
1: Aja udah disiksa kabur ya,
0: Pak. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, penari. Penari ya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: ACDC.
1: Aduh. ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
0: Dua kali cincau. Seger sih. Ini seger-seger aja, bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Seret tenggarakannya.
0: Kamu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Semua indah dahulu.
3: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
3: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh, tahu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa

0: bahaya teh?
1: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
0: Oh, NPD.
1: Narcissistic,
0: ya, personality disorder.
1: Personality disorder.
2: Oh,
1: kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
3: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

sama siapa sih teman Pro 2? Ampun, masih malu-malu aja, kayak baru kenal. Anyway, terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah simak Pro 2 96.7 Pro 2 sore ceria ya. Beberapa info lagu juga udah saya dikasih buat kamu. Siap-siap aja ya, akan film apa ini, superhero yang bakalan hadir lagi pastinya buat kita semua. Ini bukan dari Marvel teman Pro 2, tapi dari DC. Yes, Superman of Tomorrow. Dikabarkan selesai proses syutingnya, di mana film ini disutradarai oleh James Gunn. Dia tuh kayak ngebagiin kabar terbaru tentang film superhero Superman of Tomorrow setelah menyelesaikan proses syutingnya. Jadi kabar ini disampaikan oleh James Gunn melalui Threads dengan mengunggah foto memperlihatkan Nicholas Hoult, pemeran Lex Luthor di DCU, berenang bersama sang sutradara disertai keterangan melompat ke danau setelah pengambilan gambar terakhir. Selain itu, James Gunn juga mengunggah foto yang menampilkan tim inti yang berada di sekitar video village selama proses syuting berlangsung. Dan film DC Studios yang dijadwalkan tayang pada 9 Juli 2027 ini akan kembali menampilkan David Cornsworth sebagai Clark Kent. Dan sequel Superman Tomorrow juga akan dibintangi Lars Edinger sebagai Brainiac ya. Ada juga Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane. Ada Skyler Gisondo sebagai Jimmy Olsen. Ada Sarah Sampaio sebagai Eve Tessmaker. Isabella Merced sebagai Hawk Girl, Nathan Fillion sebagai Gar Gardner, ada juga Eddie Gategi sebagai Mr. Traffic, serta Adria Arjona sebagai Maxima. Nungguin yang mana nih teman Pro 2? Nungguin gengnya DC atau nungguin gengnya MCU? Pro 2 FM.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh.
4: Kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam dong. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Orang kemarin nyobain loh cimo-cimo yang sempat banyak cobain di Instagram, tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: AA-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Di uppercut. Aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Gitu. Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Teman Pro 2, udah mau jam 7. Udah waktunya Sandy harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 sore ceria. Dan abis ini kita bakalan gabung sama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Pro 2 Music Live Chat. Dan nanti malam akan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu di Pro 2 jaga malam ya. Sandy pamit, teman Pro 2, have a great day, bye-bye.

0: Akhirnya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Indi Puspandini.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi pertama datang dari Bruno Mars yang mengumumkan tanggal baru untuk tur terbarunya The Romantic Tour yang melebarkan sayap ke Asia. Namun kali ini Jakarta dan Kuala Lumpur tidak dilibatkan dalam The Romantic Tour dari Bruno Mars. Dalam pengumuman di media sosial pada Kamis 27 Agustus kemarin, Bruno Mars menambah sederet tanggal konser untuk tur pendukung album The Romantic tersebut yang sebagian besar adalah untuk Asia dan Australia.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Taylor Swift dan juga Harry Styles turut mengungkapkan duka dan memberikan penghormatan untuk musisi country legendaris Dolly Parton yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada Selasa kemarin. Kabar Dolly Parton meninggal dunia dikonfirmasi pertama kali oleh keponakannya Bryan Seaver lewat unggahan video di Instagram.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari Agnes Mo yang terbukti mampu meningkatkan popularitasnya saat membintangi Witcher Season 4, di mana nama Agnes Mo kini terpantau meroket ke posisi 2 teratas chart IMDb Chartmeter setelah sempat berada di posisi ke-6 pada 17 Agustus lalu. Hanya sekitar 10 hari, nama Agnes Mo langsung melesat ke posisi 2 daftar trending people IMDb Chartmeter, sistem peringkat popularitas yang memantau tingkat ketertarikan publik terhadap para pemain dan tokoh industri film.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo everybody. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, sehat.
0: Asik.
1: Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asik, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar, benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bangun apa tuh?
1: Iya, jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay. Oh,
1: pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah edit
0: kita. Seru ya.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, ini tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Nah,
1: cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gua. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya,
0: maksudnya
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu, tapi
0: betul,
1: serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen, padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya lagi, ya.
1: Iya, kelihatannya itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu ya.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Bilangnya gitu kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
0: Pancasila ikutin,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Benar. Gitu karena sih. udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah. Iyi, ya mungkin ya ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April sih
1: gue tuh. Kalau nggak salah awal April, April yes. gitu kan.
0: Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Lu pindah
1: di ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, apa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang, yes, betul. Itu banyak yang, inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu. Idola
0: ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar
1: seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat di sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji lagi di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila. Balik lagi ya.
0: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes,
0: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: you
1: love me, we are happy family. Gitu, agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu lanjut.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, Mas? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga, seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, nah, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya, ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue gitu. Gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok gitu. Meja amit-amit
0: ya. Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar. Benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: itu. Benar, betul sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar

0: kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, okay, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar
0: gitu,
1: bener-bener
0: sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini enggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
0: benar, betul gitu sekali. Ya.
1: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga, ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa gak jaga malam gitu?
0: Yes.
1: Atau gak jaga ronda?
0: Iya. Seru deh, tapi nanti.
1: Nanti aja ya. Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Diobrolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya? Ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya. Maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya. Musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, gak dateng sih deh.
0: Tahu mana sih Lulan? Iya, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih, karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener. Cuman,
1: pas gua ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati,
1: kan? Gitu lah.
0: Iya,
1: nah, iya. Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa, dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa Jaga-Jaga itu karena itu.
0: Benar. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, benar.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Benar. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya? Kayak sebenarnya kalau gue kayak enggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Iya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tau kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh.
0: nonton
1: apa, trompetnya kelistiknya, trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti
1: bass dua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak tadinya gue mau bilang Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar. Gitu-gitu.
1: Oh, memang Tompi doang. Gue juga bisa.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
0: sengaja,
1: nggak janjian, nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass man, iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar. Asik, tapi jadilah ya, akhirnya jadi.
1: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Mas Ban, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja. Benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang, baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya
0: padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga deh gengsi depan gue.
0: Asik, padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh
1: gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin
1: juga
0: ya?
1: kagak juga deh, enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple, gitu
1: kayak iya yang romantis, kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Perhatian kecil apa, itu ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gua udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
1: channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Okay. Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Di sini.
0: Oke. Okay,
1: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, Kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
0: Betul sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Iya. Right. Itu yang penting.
0: Asoi sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
1: Boleh nih. Ini gua udah megang gitar.
0: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah,
0: aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Musisi nih, musisi.
0: Asik, okay. musisi yong.
1: Musisi yong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, okay. So this is Jaga-Jaga.

0: ya videonya.
1: Bani ambil Bani. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pradua. Selamat malam barengan sama Rangga Hadiansyah. I'm back guys. Luar biasa nih. Alhamdulillah di malam Jumat ini Rangga comeback lagi. Udah siaran lagi. First time siaran setelah cuti cukup lama teman Pradua. Dan alhamdulillah juga nih, siaran malam hari ini Rangga pasti gak bakalan ngantuk teman Pradua. Karena Rangga bakal ditemenin sama ada anak band nih. Dari Jakarta nih teman Pradua. Betul ya, dari Jakarta ya. Nah, penasaran kan siapa teman Pradua? Don't go anywhere, stay tune only on Pradua FM, teman terbaik kamu. Barengan sama Rangga Hadiansyah dijaga malam sampai jam 12 malam nanti.

0: Ini kah cinta teman Praduya, selamat malam dan langsung aja. Ini dia, ada siapa?
1: Jukeben.
0: Wih, Jukeben, selamat datang di Bandung, selamat datang di Pradua Bandung.
2: Selamat malam Bandung.
3: Malam Bandung.
0: Wih, asik. Ini benar kan dari Jakarta kan?
3: Jakarta.
0: Semuanya orang Jakarta kan ini teh?
3: Jabotabek.
0: Oh, yuk, seriusan? Jabotabek. Orang mana aja beda-beda? Ada dari Bekasi atau Depok ada?
2: Bekasi, Depok.
0: Oh, sekampung sama Ayu Ting Ting ya.
2: Yo, tapi sekarang pindah ke Jaksel.
0: Update terus ya, kami tahu juga ya.
3: Sama Bintaro.
0: Sama ada Bintaro juga ya.
3: Tangerang.
0: Oh, berarti jauh-jauh juga ya ini. Beda-beda maksudnya enggak yang dalam satu tempat yang sama doang ya. Kalau kumpul biasanya di mana, daerah mana? Boleh agak deketin, Kang?
3: Oke. Kita biasa kumpul.
0: Oke, gini, sorry. Nah,
3: di
0: gini aja.
3: Nah, Pancoran.
0: Dulu di Pancoran.
3: Ya.
0: Oh, oke. Okay. Kita kenalan dulu di siapa aja nih, ada berenam nih hari ini yang datang ke Pradua Bandung. Boleh deh Kang, dari siapa dulu?
3: Oke, dari saya Jue vokal.
0: Oke, okay, ada Kak Jue.
4: Adi keyboard.
0: Oke.
5: Okay. Yani gitar.
6: Patar Panggabean drum.
0: Oke. Okay.
7: Wahyu bass.
8: Rijal gitar.
0: Terus? Udah semua. Oke, okay. Ini aku sambil puterin lagu yang Pergilah cerita kita ya. Izin nih aku sambil jadiin
3: yang waktu dulu aja.
0: Yang waktu dulu aja ya. Oke. Okay. Jadi ini nih aku jadiin apa backsoundnya aman ya. Oke. Okay. Ini ada Juke. Tadi aku sempat baca-baca juga press release-nya. Ternyata awalnya itu dari berdua ya sebelum band benar. Ya. Gimana tuh siapa yang Akang waktu itu?
3: Ya.
0: Gimana Kang ceritanya?
3: Jadi dulu 2012 saya dengan teman saya si Chris. Bikin lagu terus kita bingung namanya apa ya, kan kita kan sudah demo live gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus saya pikir Jue dan Chris, ya ada Juke deh jadinya.
0: Oh, Jue dan Chris, jadi iya. Juke. Tapi itu asalnya duo kan?
3: Duo, terus nah, 2017, di 2017 kita konsep band.
0: Konsep band, tapi EP-nya itu baru tahun ini?
3: EP-nya baru tahun 2026 ini.
0: Tapi 2000 sebelum-sebelumnya kalau bawain lagu single 1-2 aja gitu atau gimana?
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa Kang pemilihan akhirnya di tahun 2026 baru menetasnya kalau boleh tahu nih?
3: Karena 2025 akhir kita dengan formasi yang baru. Tadi kan berenam 2017 terus si Chris-nya keluar. Jadi berlima terus yang dengan formasi yang lima ini saya, Adi, Wahyu, Rada dan Aga. Dia kita nggak pernah promosi hanya bikin klip terus latihan. Nah pas di akhir 2025 kita dapat tawaran main di TJ Radio.
0: Oh itu
3: TJ Radio, terus kita latihan, kita dapat panggungan pertama kita tuh sebenarnya.
0: Oh itu tuh oh di dengan posisi yang baru ya berarti ya.
3: Nah
0: oh terus
3: akhirnya mereka, aduh saya ada ikut kontrak sama ini nih, sama kafe. Terus dia, aduh gak bisa nih, kayak lagi sibuk kerja di luar gitu. Akhirnya mereka keluar. Saya minta sama Wahyu, basis, tolong cariin personil baru dong. Ya udah, jadilah Bang Fatar, Bang Ijal, sama Bang Yani.
0: Oh, ini di 2025 berarti ketemunya
3: 25 semua? 25 akhir.
0: Wow, tapi sebenarnya kalau kayak gini kan, kalau kan aku bukan anak band ya Kang ya, jadi maksudnya nggak terlalu yang gimana gitu. Kalau baru sebenarnya harus nyatuin chemistry laginya susah nggak atau gimana sebenarnya?
3: Alhamdulillahnya nggak susah.
0: Oh,
3: jadi karena kita komunikasi baik terus kan.
0: Oh, tapi emang ada yang teman lama nggak? Ternyata biasanya kan anak band suka saling kenal ya gitu.
3: Oh, iya.
0: Dia kayak gini ternyata ada kayak gitu biasanya.
3: Ada. Teman lamanya saya sama Wahyu, kan dia member lama juga kan.
0: Oh.
3: Di Juke dia masuk ketiga.
0: Oh gitu, berarti Juke ini bisa dibilang udah melalui perombakan banyak juga ya?
3: Dua kali sih.
0: Oh tapi dari kurun waktu yang cukup lama gitu
3: cukup
0: kan?
3: Cukup lama, jadi sebenarnya 2012 vakum, terus 2017 kita hanya di balik layar latihan-latihan aja terus. Baru sekarang lah yang profesionalnya kita melakukan gigs di area Jakarta, di Bogor gitu.
0: Wow, 2026 lagi padat-padatnya berarti?
3: 2026 Februari kita dapat tawaran dari Fireflame Music Studio buat bergabung, ya akhirnya kita bikin EP.
0: Dan EP ini semua diselesaikan di tahun ini?
3: Tahun ini?
0: Iya. Wow,
3: dari Januari kelar Maret ya.
0: Keren. Kayak satu bulan satu single ya bener gak?
3: Dua malah kan.
0: Oh iya.
3: Yang ini Kan Cinta dengan Pergilah hampir barengan.
0: Oh oke, okay. Ini kalau ngomongin soal EP-nya nih, karena 6 juga itu kayak beragam juga kan ya, Pergilah, Hijrah, Ini Kah Cinta. Kalau secara keseluruhan, EP ini tuh ceritanya pengen nyampein soal apa kalau Juke sendiri?
3: Soal apa ya, maksudnya kita punya lagu yang menurut kami itu sangat relate dengan kehidupan keseharian.
0: Oh, slice of life ya.
3: Terus mempunyai lirik yang sederhana yang gampang diingat gitu. Oh. Dan kebetulan di beberapa lagu itu memang kisah nyata saya semua.
0: Wih,
3: gokil. Pergilah, terus hijrah, dan saat-saat bersamamu.
0: Ini semua akan berarti yang nulis lagu ini 6-6 ya. Oh, nah kan kalau nulis kayak gitu gimana? Nulis, nyari inspirasinya akan sendiri nulis dulu. Terus dibawa ke teman-teman, guys, gue punya lagu nih, gitu. Bikin
3: harus,
0: atau
3: harus
0: gimana?
3: Harus galau dulu.
0: Sumpah. Tapi katanya kalau apa seniman tuh kalau pas lagi galau tuh pas lagi banyak-banyak ide ya.
3: Iya.
0: Setuju kalo, berarti.
3: Kalau lagi happy susah, kadang-kadang nyari kata-kata tuh susah. Gitu. Gak berarti, bisa dikarang.
0: Berarti teman-temannya berharap semoga dia juga galau terus. Oh, jadi itu saat itu di tahun ini dong berarti full ngerasain segala emosional di lagu ini.
3: Di tahun ini memang benar-benar kayak saya kan divorce juga kan, di rumah tangga tuh.
0: Oh.
3: Sebenarnya awal mulanya juga band bangkit lagi ya karena saya divorce itu.
0: Oh, gitu.
3: Divorce, bikin saya lagu Pergilah, terus nyambung hijrah.
0: Oke.
3: Okay. Jadi
5: satu kita jadi pelampiasan dia.
0: Eh, tapi teman-teman mah seneng alhamdulillah jadi produktif benar enggak, yeah, Kang?
5: Betul.
0: Oh, tapi kalau selain ini, selain ngeband, ada apa ngerjain apa juga enggak Kang di sini, Kakak di sini? Oh,
3: kebetulan teman-teman ini Bro Yani ini gitaris. Gitaris apa guru-guru? Guru seni musik di SMA 4 Depok.
0: Seriusan, Kak?
5: Iya.
0: Hari ini lagi enggak ngajar.
5: Lagi.
0: Nah, ini yang aku penasaran karena kayaknya pasti punya ada kerjaan lain gini.
5: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Kakak apa gimana?
5: Iya, karena kita kan masing-masing pasti pejantan tangguh.
0: Iya, iya, iya.
5: Pasti punya pekerjaan. Nah, ini saya memberanikan diri izin. Kebetulan kan memang ada jatah cuti. Kemudian karena ini juga sesuai dengan bidang saya juga ngajar seni kan di sekolah.
0: SMA. Terus.
5: Ya, saya beranikan diri aja.
0: Wah, keren. Tapi anak-anak tahu Kakak punya band gitu.
5: Tahu.
3: Kan kita waktu duet sama Raisa Mahalini ya.
5: Raisa Anggiani.
0: Raisa Anggiani.
5: Iya, itu di pensi.
3: Di acara sekolahnya Bapak Yani.
0: SMA berapa?
3: 4 Depok.
0: SMA 4 Depok. Oh, Raisa Anggiani pernah kesini juga by the way. Iya. Oh, jadi waktu itu Juki sama Raisa Anggiani duet gitu.
3: Iya, kita dulu naik baru dia.
0: Oh, gitu. Oh, satu panggung.
3: Satu panggung.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Terus siapa lagi? Ini di guru nih.
5: Ini guru juga ngajar
0: satu sekolah.
5: Les. Bukan, dia di Purwacaraka.
0: Oh, oke. Okay.
5: Ya, jadi kita disatukan di sebuah aransemen yang potongan-potongan chordnya sudah dibikin sama Abang Joe.
0: Oh.
5: Kita mengeksplor sendiri-sendiri. Ya. Kemudian beliau ini bosnya Shell.
0: Oh iya.
5: Iya.
3: Shell.
0: Oh, oke. Okay. Terus.
5: Terus ada Bang Rizal itu apa, Bang?
3: Dia soundman-nya Raja.
5: Nah, itu dia.
0: Oh, tapi Bang Rizal agak pendiam ya, kayaknya yang paling pendiam di antara yang lain ya. Benar enggak? Ya,
3: tapi kalau di dalam studio paling lucu dia.
0: Ya. Oh iya.
3: Malu-malu.
0: Naturally funny gitu ya, yang diem juga lucu gitu ya. Oke, okay. Terus Kang siapa
5: lagi? Bang Adi nih plin-plan ini.
0: Kenapa?
3: Sales juga, sales CMB Niaga.
0: Oh, seriusan?
3: Kalau mau ngambil motor sama beliau.
0: Beneran, Kang? Saya mau mobil, bisa mobil?
8: Bisa.
0: Aduh, ini saya jadi promosi, ini nasabah baru nih. Tapi, abang lah enaknya, abang ya, abang-abang ini. Bang, tapi setuju gak sih kalau musik itu malah jadi hobi yang apa ya, stress release-nya gitu? Bang Jo gimana, setuju gak?
3: Setuju, karena manusia pasti memerlukan musik buat refresh otak.
0: Iya.
3: Jadi kadang kalau kita misalkan lagi capek, sendirian di kamar, setel musik aja. Biar apa ya, otak itu istirahat lah.
0: Gitu. Dan abang-abang ini kan maksudnya punya pekerjaan yang full time juga gitu. Yeah. Dan menjadikan main musik ini jadi release stress-nya juga?
5: Iya, pasti. Kita kan juga butuh explore diri.
0: Yeah.
5: Nah, kalau kita ngajar, misalnya ngajar ini Bang Patar ngajarnya anak-anak terus. Kapan dia bisa lebih jago lagi?
0: Oh.
5: Nah, pasti kan dia harus explore diri supaya
0: tingkat. Iya. Ini kan aku penasaran juga nih, Bang. Kan rumahnya jauh-jauh.
5: Yeah.
0: Dan maksudnya tempatnya pisah-pisah. Kumpulnya di Pancoran.
5: Yeah.
0: Ini kalau kumpul waktunya gimana? Ada yang aku masih ngajar nih, saya masih ini. Gimana tuh? Sering kejadian kan pasti kan?
3: Jadi kalau mau bang, kalau mau jumpa sama teman-teman kan hamin dua kita sudah kabar-kabarin.
0: Oke.
3: Okay. Misalkan kita latihan jam berapa nih? Jam 7. Misalkan saya mulai dulu jam 5 ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Jam 8 deh, gue bisa ngajarin gini. Oh yaudah.
0: Oh gitu. Siapa yang paling sering telat nih kalau lagi kumpul-kumpul begini? Mana orang jauh semua lagi? Vokalisnya. Dia yang ngajaknya ya? Yang ngajaknya bisa suka telat memang gitu di grup tuh biasanya. Kalau yang paling sering pertama datang siapa bang?
7: Payani.
0: Oh.
3: Biasa kan pegawai negeri kan harus pas gitu.
0: Wih benar, sesuai ya tepat waktu. Oke, okay. Tapi pokoknya yang paling datang abang, abangnya yang paling ya, paling telat yang sering telat.
5: Kita sih memaklumi ya karena dia rela juga jauh dari.
3: Saya kerjanya kan di Bogor.
0: Dari Bogor.
3: Tiap hari Jakarta Bogor.
0: Wow.
5: Makanya kita memaklumi biarin dia.
0: Oh. Biarin asal dia nulis lagu produktif nanti kesini bawa hasil gitu ya.
3: Yang penting pulang pada makan kan gitu.
0: Oh, benar.
3: Maksudnya harus kebawain makanan gitu.
0: Iya. Oh, tapi kalau yang paling sering izin siapa ya bang? Ada nggak yang kayak aduh gue nggak bisa? So far tuh pada ini semuanya
3: ya,
0: janji
3: paling gas kadang-kadang gitu. Kayak Bang Rizal. Kemarin-kemarin wah, gue ikut Raja dulu nih ke Malaysia. Jadi paling.
0: Oh gitu. Oke deh. Dan kemana-mana teman Prado nanti bakal kita bahas lagi juga ya. Pastinya barengan sama Juke. Dan ini kita belum bahas soal 6 lagunya tuh isinya kayak gimana aja. Tapi kita bakal puterin dulu satu lagunya yang judulnya Waktu Berlalu Spesial buat kamu.

0: Waktu Berlalu dari Juki atau Manum Pradua, ditulis sama Bang Jue. Yang ini lagu yang keberapa Bang? Tadi soalnya Abang cukup ini concern banget.
1: Rilisan yang terakhir, yang terbaru.
0: Oke, yang pertama kita urutin dulu. Pertama apa?
1: Inikah Cinta.
0: Inikah Cinta. Ini kan berurutan yang semua ya? Hmm. Udah Inikah Cinta?
1: Terus Pergilah.
0: Oke.
1: Tapi kalau di EP-nya saya lupa ya.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Rilisan yang saya bikin terus kita publish. Terus... cerita kita.
0: Oke.
1: Okay. Hijrah sama saat-saat bersamamu.
0: Oh.
1: Terakhir Waktu Berlalu ini.
0: Terakhir Waktu Berlalu. Ini jadi bisa dibilang pamungkasnya ya.
1: Pamungkas.
0: Pamungkas dari EP-nya Juki yang pertama ini. Tapi kalau ngomongin soal ini kan cukup dalam semua juga ya dari judul-judulnya. Memang ini semua bercerita gitu ya?
1: Bercerita.
0: Oke, okay. Tapi kalau pesan secara keseluruhan yang kayak nih lu tuh harus kayak gini, lu tuh harus kayak gini, ada gitu enggak sih, Bang? Dari semua lagunya atau lagu yang Waktu Berlalu pun boleh.
1: Pada dasarnya kita selalu sama-sama. Jadi saya kasih kunci dasar mereka. Mm-mm. Bagan ini lagunya seperti ini. Mm-mm. Coba cari melodinya kayak gimana yang enak.
0: Mm-mm.
1: Terus cari keyboardnya gimana yang enak. Cari feel-feel yang enak kayak gimana. Jadi
0: oh.
1: Dasarnya dulu nih bagannya dulu. Abis yeah. itu kita campurin sama-sama dengan 6 kepala ini.
0: Oh gitu. Tapi pusing gak sih kalau berenam semakin banyak itu? Atau malah seru-seru aja sih kalau bikin?
1: Seru-seru aja. Seru-seru aja karena kan usia kita kan juga sudah bukan yang ABG yang baru tumbuh lagi.
0: Oh, kan? Bukan yang kayak saling ego tuh ya. Wah, mendingin tapi kayak udah gitu ya. Oh, tapi ini lumayan 6 menurut aku 6 dalam 8 bulan lah ya. Setengah tahun gitu hitungannya. Itu sangat produktif banget sih. Itu hitungannya gimana? Sebulan langsung rilis jadi atau rekaman langsung apa gimana?
1: 3 lagu yang hampir bersamaan ya.
0: Oh,
1: karena saya bilang tadi yang agak pas dari porsi itu saya langsung yeah, keluarin yeah. tuh.
0: Oh gitu.
1: Dari Pergilah nyambung ke Hijrah,
0: yeah.
1: nyambung ke Sasat Bersamamu.
0: Oh jadi nggak lama ya? Jadi yeah. tak gitu ya. Oke, satu persatu kita tanya personilnya dulu favoritnya. Bang Jue dulu siapa? Lagu dari Kernamin yang favorit banget?
1: Yang favorit saya kalau secara sound ini Inikah Cinta.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang berkesan buat saya Pergilah.
0: Pergilah paling berkesan, tapi kalau secara musik yang suka Inikah Cinta?
1: Karena menguatkan saya itu Pergilah.
0: Oke. Okay.
1: Ngapain disalah-salahin terus itu pergi aja.
0: Gitu. Oh gitu, tapi keren itu dibentuk keikhlasan ya.
1: Keikhlasan.
0: Laki-laki bos kita gitu ya, peserta aja. Coba terkel dari Bang Yani.
2: Ini Bang Ijal.
0: Bang Ijal juga bang nanti. Juga. Bang Ijal dulu, baru Bang Ijal. Apa Bang?
3: Pergilah.
0: Kenapa?
3: Karena pernah pergi.
0: Oh,
3: pernah pergi,
0: bukan ditinggal pergi. Oh, pernah pergi. Oh, ini perginya konteksnya kemana nih? Kan ke Bandung juga pergi ini.
3: Pokoknya
0: pergi aja lah ya.
3: Pergi lah.
0: Biar amigo aja semuanya. Oke, okay, terus siapa lagi mau ngomong?
4: Bang
0: Adi dulu.
4: Saya Waktu Berlalu.
0: Oke, okay, kenapa tuh Bang?
4: Waktu Berlalu itu dengar easy listening ya.
0: Uh-uh.
4: Gampang diingat.

0: lagunya sesuai dengan cerita dengan istriku.
1: Oh, pilihan
0: romantis.
2: Sampai makasih. Sekarang romantis beliau.
1: Alhamdulillah luar biasa. Bang Jue, ini hampir semua personil suka banget sama Waktu Berlalu, tapi abang nggak masukin itu, Inikah Cinta sama Pergilah ya?
2: Apa itu?
1: Yang tadi favorit abang tadi tuh.
2: Iya.
1: Nah, kenapa nggak Waktu Berlalu? Dan menurut abang kenapa anak-anak pada senang Waktu Berlalu?
2: Karena Waktu Berlalu itu lebih relate dengan kehidupan manusia ya.
1: Oh.
2: Kayak misalkan abang udah berkeluarga belum?
1: Aku belum.
2: Nah, oke, kita gambarkan gini saja. Di Waktu Berlalu itu bergambarkan seorang anak yang merasa kehilangan cinta pertamanya dia.
1: Oh.
2: Yaitu orang tuanya dia.
1: Oke.
2: Jadi ketika dia dewasa, terus dia pulang ke rumahnya yang rumah masa kecil, terus dia keinget, aduh, saya rindu banget nih sama ayah sama papa. Saya ingat anak waktu masih kecil, masih jadi anak-anak.
1: Iya. Oh, itu pantesan nih, dalam banget ya. Jadi Waktu Berlalu tuh kayak ya semua itu pasti berlalu gitu ya. Berlalu. Dan kita bakal meninggalkan banyak hal yang momen-momen gitu.
2: Dulu kan masih kecil kan perasaan kan enggak ada beban gitu. Sekarang ketika udah dewasa kan kayaknya beban tuh
1: makin berat deh.
2: Kita jadi kepala keluarga atau jadi ibu rumah tangga.
1: Oh, gitu. Pantesan. Relate buat abang-abang ini, pria-pria tangguh ini ya paling tadi ya. Bang, ini lagunya udah ada di mana aja dan musik video dan lain-lainnya semua udah aman? Ada di mana? Boleh di spill ke teman produser sama sosmednya juga?
2: Yang Waktu Berlalu kita sudah rilis di Fairfly Mustika Studio.
1: Oke. Okay.
2: Dan syukurnya itu streamnya sudah hampir 400 ribu lebih.
1: Mantep.
2: Terus Inikah Cinta juga sudah hampir 400.
1: Oke. Okay.
2: Terus semuanya EP ada di YouTube UK Band.
1: Oke.
2: Okay. Spotify UK Band.
1: Oke.
2: Okay. Terus Instagram UK Band Official.
1: UK Band Official.
2: TikToknya UK Band Official.
1: Oke. Okay.
2: Dan di DSP lainnya juga pun ada di Amazon, di Apple Music. Lalu di
1: pastinya
2: Apple,
1: di Produa nih.
2: Apple WhatsApp juga ada, Produa juga.
1: Ini gitu. Udah full semua ada, jadi kamu bisa banget request teman Produa ya. Pergilah ini Kak Cinta, Hijrah Saat Bersamamu, Waktu Berlalu dan juga cerita kita.
3: Kalau mau pasang status di WA juga sudah ada.
1: Udah ada juga ya.
2: Sudah ada liriknya, sudah ada chordnya juga, cari di Google sudah.
1: Gokil. Udah ada semua, tinggal pakai aja teman Produa ya, enggak usah pusing-pusing nyari ya. TikTok di mana ada juga pasti gampang di Instagram.
2: Kami berharap warga Bandung ya bisa mendengarkan dan request lagu kita di Produa ya.
3: Ini ke Bandung antara lain karena yang paling besar ya pendengarnya.
2: Paling besar pendengar nomor 2.
3: Makanya
2: di gitu. Spotify.
1: Bandung tuh memang seneng Bang buat meromantisasi lagu-lagu seperti ini. Cocok sama suasananya, setuju enggak?
2: Warna musiknya berasa kayak warna musik era 2000-an,
1: 2010. Iya, benar-benar. Dan pas ya dengan ngebandung pisan gitu ya menurut aku. Dan itu apa? Kota terbesar kedua. Terbanyak kedua yang stream lagu ini.
2: Jakarta, Bandung, Surabaya.
1: Wow.
2: Surabaya turun, kemarin dia nomor 2.
1: Oh, next bakal ini ke Surabaya atau udah keliling radio Surabaya?
2: Abis ini kita ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, masih memikirkan dengan manajemen.
1: Oke, ditunggu mungkin nanti warga Surabaya di sana ya. Bang, terima kasih banyak ya
2: abang-abang.
1: Sama-sama. Sehat selalu, lancar selalu buat Juke. Terima kasih banyak udah main ke Produa Bandung, 6 lagunya ini. Apalagi buat cowok-cowok ini wajib banget denger ya, insya Allah pada relate. Dan ini bakalan live langsung juga abis ini
2: live
1: ya.
2: Live langsung.
1: Don't go anywhere teman Produa, spesial buat kamu. Kita bakalan kasih live performance dari Juke Band.
2: Okay.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pergilah, Jukebe.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal cerita
0: kita. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Nah, si barengan sama Rangga Hadian, si teman Produe di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kalau barusan Rangga udah ngobrol barengan sama anak-anak band dari Jakarta ya, teman Produe, ada Juke Band. Dan alhamdulillah sampai jam 9 ini Rangga gak kesepian, karena Rangga sekarang juga kedatangan sama teman-teman komunitas dari Semut Foto. Halo, assalamualaikum, selamat malam teteh-teteh, halo.
5: Halo. Waalaikumsalam.
6: Selamat malam.
1: Ini komunitas yang udah gak asing lagi sih menurut aku sama warga Bandung mah, tahu anak-anak mulai di Bandung yang suka modeling dari dulu, dari kecil yang pasti pada tahu komunitas Semut Foto, bener gak?
5: Betul banget.
1: Iya, karena saya punya temen yang saya lihat di Instagramnya, mereka dulunya waktu pas dia masih kecil tuh kayak ada apa sama komunitas Semut Foto gitu, jadi model-modelingnya. Dan sekarang gak berkesempatan buat ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas Semut Foto. Kenapa berdua doang? Ini yang lainnya kemararana teh.
5: Berdua aja lah cukup.
1: Berdua kewanian ya.
5: Kayaknya udah ya bisa dibilang sering ya. Jadi RR itu rumah kedua bagi kita ya. Bagi KSF dari zaman sebelum COVID itu. Jadi
1: sering collab ya?
5: Terus saya pribadi kan bawa beberapa tuh admin, panitia.
1: Oh,
5: kita
1: iya,
5: udah nyoba sekarang sama Teh Tia.
1: Oke, okay. Siapa aja nih kita kenalan dulu? Ada teh siapa dan teh siapa boleh sebagai apa juga nih biar teman Produ ngeh dulu. Oke.
5: Okay. Oh iya. Selamat malam ya yang baru gabung. Baru denger gitu kan. Jadi komunitas Semut Foto, kita dari komunitas Semut Foto, malam ini kita hanya berdua nih.
1: Oke.
5: Okay. Saya Rini kebetulan di KSF tuh sebagai ketua.
1: Okay.
5: Gitu. Terus saya didampingi di sebelah kiri saya ada Teh Tia.
1: Teh Tia,
5: ya, ya admin ya.
1: Oh oke, okay. Baru Teh Tia, kalau jauh udah lama juga?
5: Udah lama.
6: Udah lama.
1: Oh, cuman saya kayak baru ketemu ya kayak yeah. Saya.
6: Yeah,
1: saya.
6: Baru ketemu.
1: Baru ketemu ya. Yeah. Kemarin acara ulang tahun gimana, lancar?
5: Alhamdulillah sukses.
1: Oh luar biasa. Di mana kemarin acaranya?
5: Acaranya di Podomoro.
1: Podomoro yang di Buah Batu.
5: Betul. Oh. Untuk tahun ini beda ya, kita sampai 2 hari itu.
1: Wow.
5: Ulang tahunnya.
1: 2 hari?
5: Betul.
1: Waktu itu sehari doang kan ya?
5: Mm-mm.
1: Sekarang 2 hari. Betul. Wah, makin banyak terus hadiahnya kalau komunitas Semut Foto, mah seru.
5: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau kita pengen kenal soal komunitas Semut Fotonya nih. Ini Tete sebagai ketua nih. Ini Tete yang bikin juga atau sebenarnya ada beberapa orang sebagai founder atau gimana?
5: Kalau komunitas Semut Foto itu ada foundernya.
1: Oke.
5: Okay. Foundernya Bapak Nugraha sama Pak Rifan Mulyawan.
1: Oke, okay. Itu foundernya.
5: Betul.
1: Itu dibuat dari tahun?
5: 2012.
1: Iya. Tadi tahu artinya kenapa semut gitu? Why semut
5: lebih
1: foto?
5: Ke filosofi sih.
1: Gimana tuh?
5: Jadi filosofi semut.
1: Oke, okay, banyak.
5: Gotong royong.
1: Oke.
5: Okay. Gitu kan, kerjasama. Kayak gitu.
1: Oh jadi kayak gitu komunitas Semut
5: ya,
1: Foto.
5: Betul ya Teh Tia ya.
6: Iya betul.
1: Oh dari 2012.
5: Betul, udah 14 tahun.
1: 14 tahun. Oh itu foundernya itu Pak Rifan sama?
5: Pak Rifan sama Pak Nugraha.
1: Oke, kalau Teh Tia berarti dari ini join tahun berapa? Dari awal ada?
5: Enggak. Mirip ya dengan
1: 2000.
5: Ya,
6: mirip lah kita.
5: 2000 berapa ya? 2017 apa?
6: Kurang lebih.
1: Oh.
6: 2016, 2017 lah ya.
1: Oke, okay. Sebelum jadi ketua Teh, apa dulu? Apakah sebagai ya anggota aja yang suka foto-foto atau gimana?
5: Anggota berapa bulan terus jadi admin.
1: Oh, kalau admin gitu. Tuh kayak gimana sih?
5: Kenapa?
1: Admin tuh kayak gimana tuh kalau boleh tahu?
5: Admin, jadi di KSF tuh ada beberapa divisi.
1: Oh.
5: Sesuai genrenya fotografi.
1: Oke.
5: Okay. Gitu. Terus kebetulan karena saya hobinya moto model, makanya jadiin admin.
1: Admin foto model, divisi model.
5: Divisi model gitu, bikin event-event. Mungkin rada naonnya? Rada nyeleneh, rada aktif gitu.
1: Rada semangat lah ya.
5: Rada semangat dibanding yang lain mungkin gitu.
1: Dipilih lah jadi ketua. Tahun jadi ketuanya?
5: Kayaknya sekarang tuh udah sebutin jangan ya. malu juga ya.
1: Enggak apa-apa tuh, senior banget ini, kayaknya udah 10 tahun nih ini ya, tahun ke-10.
6: Ketua selamanya kayaknya ini.
1: Ketua selamanya. Kalau Teteh?
6: Apanya tuh?
1: Udah sama dari 2017 juga.
6: Iya, kurang lebih
5: beda beberapa bulan ya,
6: beda beberapa bulan.
1: Oh, masuknya bareng. Mm-hmm. Tapi di bidangnya apa? Divisinya, fokusnya? Kalau tadi ini kan tadi modeling ya, model gitu, foto model.
6: Sebenarnya dulu ya kan banyak ya genre-genre fotonya, ada model, ada landscape, ada makro gitu-gitu. Okay. Nah, kalau dulu sih saya nyoba beberapa ini ya,
1: genre
6: beberapa
1: gitu.
6: Genre makro ikut, terus landscape ikut gitu-gitu.
5: Street juga ikut.
6: Street semuanya ikut gitu, karena pengen nyoba sebenarnya senang di genre mana belum tahu waktu itu.
1: Tapi boleh kayak gitu nyoba-nyoba.
5: Boleh.
1: Safari
5: boleh
1: ke berbagai.
6: Boleh banget, tapi ya harus aktif. Jadi jangan sampai mau ikut ini nggak aktif ya ngapain juga gitu.
1: Oke, tapi kalau konsepnya secara sendiri, kalau komunitas mood foto itu seperti apa berarti kalau digambarin? Kayak komunitas mood foto, ada komunitas foto yang selalu bikin event per divisinya atau gimana kalau boleh ceritain?
5: Walaupun kita, jadi mungkin ini ya, dibandingkan dengan komunitas lain, kalau komunitas lain mungkin lebih spesifik, misalkan komunitas foto A dia lebih ke model. Kalau kita semua genre ada.
1: Oh gitu.
5: Iya, jadi ada food. Jadi alhamdulillah.
1: Food juga.
5: Iya. Jadi alhamdulillah huntingnya, eventnya itu bervariasi. Jadi nggak membosankan, dari model, landscape, street, makro, terus food.
1: Oke. Okay.
5: Ya.
1: Jadi, ini sesuai kebutuhan pasar banget ya menurut aku ya.
5: Betul.
1: Maksudnya kan pasar sekarang kan model butuh, food juga sekarang lagi ramai-ramainya, sosial media, landscape juga, gitu.
5: Betul.
1: Oh, jadi yang ngebedainnya tuh itu, jadi komunitas mood foto tuh lebih banyak ya?
5: Betul. Bahkan, jadi gak pernah berhenti eventnya.
1: Terus. Dia kalau event tuh setiap apa? Bulan atau apa gitu?
5: Setiap bulan, minimal sebulan dua kali, bahkan pernah kita sebulan lima kali ya.
1: Aduh, beda-beda divisi ya?
5: Enggak. Jadi
1: kalau enak, kalau event gimana tuh konsepnya?
5: Ya kalau event kan jadi kita tuh konsepnya ada yang kegiatan tuh ada yang mandiri. Mandiri tuh emang agenda kita nih KSF. Terus ada yang emang kolaborasi, ada sponsor masuk misalkan.
1: Oh, kayak gitu. Oke, tapi kalau contoh nih ada tadi di bagian food gitu ya. Fotografi food tuh ada event nih gitu ya. Atau makanan dan lain-lain. Nah, yang bagian yang biasanya ke foto street landscape itu boleh ikut juga?
5: Boleh, silakan. Bahkan banyak yang begitu gitu, pengen nyoba food tuh kayak gimana gitu. Banyak. Terus udah gitu si peserta juga ya, Tetia ya. Bukan cuman Bandung aja. Jadi Jawa Barat dan sekitarnya, bahkan Jakarta.
1: Iya gitu. Sih, waktu aku lihat juga acaranya kayak banyak banget.
5: Banyak banget ya namanya.
1: Iya, total berapa sih sebenarnya kalau sekarang anggota teh?
5: Sebetulnya anggota tuh kan hampir seluruh Indonesia. Ada sekitar 800 lebih.
1: Oke, jadi di setiap daerahnya ada gitu?
5: Betul.
1: Oh gitu, seru banget 800 lebih ya. Itu Bandung doang, kalau kumpul kasarnya 300 orang juga udah
5: lumayan.
1: Penuh ya, itu penuh banget itu.
5: Betul.
1: Oke, tapi itu selalu buka open recruitment setiap saat apa gimana sih kalau join ke sana tuh?
5: Join kayaknya kalau sekarang yang mau join itu mesti lewat event.
1: Oh.
5: Jadi biar yang baru juga bisa aktif juga gitu.
1: Oh iya.
5: Jadi
1: bener
5: misalkan
1: sih.
5: Alhamdulillahnya tuh tiap event kegiatan KSF tuh banyak orang-orang baru.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kadang
1: regenerasi
5: boleh
1: terus
5: join,
1: dong ya.
5: Boleh join gak? Nah kayak gitu. Itu yang lebih kita apresiasi. Jadi jangan yang apa tiba-tiba daftar gitu. Taunya gak aktif, apa kan kasihan juga.
1: Iya. Oh, kebanyakan kayak lagi bikin event apa, join event, pas udahnya kayak kalau bisa join komunitasnya gimana gitu ya.
5: Nah, itu lebih bagus dari event kayak gitu.
1: Oke, jangan kemana-mana deh teman Pro2, nanti bakal kita bahas lagi ya. Pastinya cuma di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.
2: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Waktunya Jaga Malam,
2: Jangan Galau Malam-Malam. Pro2 FM,
4: Jangan Galau Malam-Malam.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Dengan galau malam-malam, teman Produe masih bareng sama Rangga dan juga masih sama teman-teman dari komunitas Semut Foto. Nah, ini yang paling penting tuh pasti teman Produe tuh pada nanyain teh pasti gimana cara joinnya. Tadi tuh udah di spill kalau cara join yang paling enak adalah kamu join ke eventnya, datang ke event, gabung ke event gitu. Kalau pengen tahu event mah jelas di Instagram pasti selalu update ya komunitas Semut Foto mah ya.
6: Betul, betul banget.
5: Nah, tapi kalau ngomongin eventnya terdekat ada akan ada apa? Tadi teteh pengen bilang katanya ada bakal ada event nih gitu.
6: Nah, yang terdekat apa Tia?
7: Yang acara dengan
6: BPBD ya.
7: Okay. Jadi tanggal 13 ya.
5: Betul. 13 September.
6: Tanggal 13 September. KSF berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Kota Bandung.
5: Oh, yang di Wastu Kencana itu ya kantornya BPBD.
6: Betul.
5: Itu. Iya, terus.
6: Nah, itu lomba foto pokoknya tentang pengurangan resiko bencana.
5: Oh, di Kota Bandung ya.
6: Betul. Okay. Itu lomba foto, hadiah total hadiahnya kan uang tunai itu total hadiahnya 10,5 juta.
5: 10,5 juta gokil. Di mana acaranya?
6: Acaranya di Cimbuleuit. Jadi di RTH Cihanja.
5: Oh, Cihanja.
6: Di ruang terbuka hijau Cihanja. Uh-uh.
5: Kalau gitu moto apa berarti daerah sana? Itu kan daerah Puncut kan?
6: Betul. HI. Jadi nanti KSF menyediakan beberapa konsep foto.
5: Oh, oke.
6: Okay. Tapi konsepnya human interest.
5: Oh.
6: Gitu.
5: Oke.
6: Okay. Jadi nanti disediakan sekitar 4 sampai 5 konsep HI. Mm-hmm. Di situ. Itu untuk lomba fotonya.
5: Ada
6: pokoknya
5: jurinya.
6: Menarik banget. Iya.
5: Satu hari doang di situ langsung pengumuman.
6: Satu hari. Lombanya lomba foto Instagram.
5: Oh, berarti daftarnya udah dibuka?
6: Udah, kita kuota udah habis. Cuman berapa hari ya? 3 hari ya?
5: Aduh, Suganti udah
6: 50
5: dibuka.
6: Orang.
5: 50 orangnya
6: ya,
5: terbatas.
6: Hari, betul.
5: Tapi kalau pengen join tuh ada ini enggak sih, ada syarat khusus kayak kameranya harus apa atau kayak yang penting kamu hobi dulu aja gitu?
6: Enggak ada. Yang penting aktif kalau kata aku ya.
5: Yang penting aktif ya?
6: Aktif. Jadi kan kita kegiatannya banyak ya Tetia ya. Ada workshop gitu kan. Terus hunting gitu kan. Lomba-lomba foto. Ya makanya mesti aktif biar cepet bisa gitu.
5: Oh gitu. Tapi kalau kumpul rutinnya ada sebenarnya atau lebih ke kayak tadi Tetia bilang kalau itu ada, kalau komunitas Semut Foto itu lebih banyak event gitu, kayak ketemu di event gitu atau gimana sistemnya?
6: Ya kegiatan.
5: Lebih kayak workshop gitu ya, kumpul gitu ya.
6: Jadi kegiatan tuh kan ada dua yang tadi saya bilang ya. Jadi ada yang mandiri sama ada yang kolaborasi.
5: Oke.
6: Gitu.
5: Oh, kalau kolaborasi kayak BPBD nanti tanggal 13. Kalau mandirinya itu setiap bulan selalu ada.
6: Betul.
5: Oh.
6: Jadi berbagai genre gitu. Misalkan bulan ini kalau kegiatan mandirinya, misalkan bulan ini kita kegiatannya genrenya model.
5: Iya.
6: Portrait gitu kan. Nanti bulan depan bisa landscape, bulan depannya lagi bisa food, kayak gitu.
5: Seru ya, bawa kamera semua 50 orang foto ini. Jadi panitia tuh manajemen tuh yang nyiapin mungkin ya. Kalau model nyiapin modelnya, soft foto
6: betul,
5: gitu
6: betul,
5: kan.
6: Betul.
5: Nanti dipresentasiin kayak gitu ya, kurang
6: betul,
5: lebih.
6: Oh. Betul.
5: Ada syarat enggak sih kalau join ke sana, selain syaratnya tadi kan saya bilang kalau kameraman siapapun boleh gitu kan. Kayak syarat usia atau apa gitu atau enggak?
6: Enggak ada ya. Gak ada. Kita lintas usia ya.
5: Lintas usia yang penting
7: siapapun,
5: aktif aja ya.
7: Betul. Boleh ikut.
5: Oke, yang kalau yang ngomongin soal komunitas nih ya. Kalau yang teteh-teteh rasain setelah join ke komunitas Semut Foto atau teman-teman gitu, pengalaman yang lainnya ada enggak sih apa gitu? Setelah join tuh gitu. Nambah jadi kerjaan kan nambah juga. Ini ada job gitu apa kan? Suka pada foto atau gimana gitu.
6: Kalau pribadi saya, iya sih. Jadi nambah teman. Otomatis kalau udah nambah teman ya
5: buka
6: adalah
5: peluang
6: baru gitu kan, nambah job gitu kan, ya rezeki lah istilahnya. Dengan nambah teman kan nambah rezeki, betul ya, itu betul banget,
5: terima kasih
6: kayak gitu, betul setuju. Nah Tetia gimana rasanya?
5: Kalau Tetia gimana?
7: Kalau saya karena dulunya memang sama sekali nggak bisa foto sama sekali.
5: Oh jadi bisa foto pas ketika join?
7: Iya banget.
5: Oh
7: jadi beli kamera tapi tombol on off aja sama sekali nggak tahu. Jadi dari nol banget lah. Nah join akhirnya ya sekarang ya bersyukur lah dapat job gitu ya. Nyalurin hobi.
5: Oh.
7: Terus banyak teman ketemu kan. Ya genre-genre yang ada tuh belajar semuanya gitu.
6: Jadi bisa diskusi ya. Tiap ketemu kan beda-beda nih. Misalkan yang hobi model sama yang hobi food, nanti ngobrol gitu kan.
5: Oh gitu.
6: Tukar ilmu.
5: Seru ya. Jadi ini tuh ini ya, salah satu plusnya tuh kan takutnya yang dengar tuh kayak termasuk orang kan aku juga nggak ngerti kamera ya. Terus kalau beli aku nggak bisa gimana. Tapi ternyata karena ada komunitas yang foto, disitulah kamu belajarnya gitu ya.
6: Betul. Yeah. Jadi kalau di KSF itu, di komunitas semut foto itu, kita lebih intinya tuh lebih menekankan silaturahmi sebetulnya itu loh. Jadi jangan takut, nggak bisa ini gimana? Yang lain udah jago-jago bawa kamera gede-gede dan sebagainya, enggak. Jadi lebih ke silaturahmi sebetulnya sih. Tapi emang betul yang tadi saya bilang ya. Jadi dengan silaturahmi, dengan banyak teman, rezeki juga nambah.
5: Bener. Nambah lagi jobnya. Kerasa banget. Harus mau banyak teman teh ya. Saya waktu kan saya waktu itu nge-MC di Komunitas Semut Foto kan.
6: Ya ulang ketemu, tahun ke-13.
5: Iya, ketemu Kang siapa sih itu tuh? Yang waktu sama di tim acara sama teteh juga.
6: Yang mana?
5: Kang siapa? Yang orang acara Acamanik atau Antapan itu. Ada yang laki-laki. Ada yang bagian acara gitu, ada Kang siapa aku lupa nih.
6: Oh iya, Tovan.
5: Nah, Kang Tovan, aku ada di setelah beberapa lama gitu atau beberapa bulan kemudiannya ketemu lagi di event lari lah, Kang lah jadi kenal kan sih kayak dari komunitas semut foto gitu. Terus lihat teman, lihat di Instagramnya join, pasti lihat ada foto-foto dia model kayak banyak banget. Pasti lihat fotonya by komunitas semut foto event. Wah, benar ini. Komunitas semut foto tuh menurut aku tuh ini noperas ya, enggak bohong, tapi kayak benar-benar ngasih wadah banget buat yang suka foto, buat yang suka model, buat yang suka produk kan ya. Dan mungkin itu alasan terus berjalan sampai sekarang ya.
6: Alhamdulillah.
5: Luar biasa. Pokoknya terdekatnya BPBD ya.
6: Betul.
5: Syaratnya sekali lagi teman produk, kalau mau join komunitas semut foto bebas, kamu belum bisa kamera pun boleh.
6: Betul.
5: Yang penting kamu aktif dan daftar pas ketika ada event gitu ya.
6: Betul banget itu.
5: Terakhir mungkin ada yang pengen disampaikan dari tete-tete ini seputar komunitas semut foto, Instagramnya, semua sosial media, boleh di-spill juga silahkan.
7: Kalau dari saya sih, kalau misalnya memang ada yang berminat fotografi, nggak perlu takut dengan wah pakai gear apa nih, lensanya harus gimana nih.
5: Iya benar.
7: Sebenarnya dengan yang standar juga kita udah bisa menghasilkan foto-foto yang bagus gitu. Tapi ya harus belajar ya, nggak bisa langsung bisa gitu ya, harus banyak belajar. Jadi apapun gear kita ya sebenarnya kita bisa dapat foto yang bagus sih.
5: Yang menentukan adalah kemauannya.
7: Iya betul. Ya. Itu sih.
5: Dari ini nih sebagai ketua, ibu ketua kita nih.
6: Paling ya itu kalau misalkan mau join di komunitas semut foto, lihat dulu. Follow dulu ya @ komunitas semut foto, terus ikutin eventnya. Di event itu baru minta join begitu.
5: Nah itu dia ya teman produk. Instagramnya apa teh terakhir?
6: @komunitassemutfoto.
5: Komunitas Semut Foto. Jadi buat mungkin teman produk yang pengen ada kerjasama dan lain-lain juga bisa banget, sangat terbuka.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul.
5: Karena luar biasa seperti semut, pokoknya kerjain semua bareng-bareng, gotong royong bareng sama komunitas.
6: Jangan lupa tidak dikenai biaya ya.
5: Itu.
6: Gratis. Itu kita dia. Komunitasnya sifatnya nirlaba, non profit.
5: Nah itu dia yang paling penting. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi tete-tete ya dari komunitas Semut Foto. Sehat selalu. Lancar selalu juga.
6: Terima kasih.
5: Ditunggu nanti eventnya. Mungkin bisa kerjasama lagi sama RRI juga. Ini udah lama belum ada lagi nih ya.
6: Betul.
5: Ditunggu lagi juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat malam.
6: Malam.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pradua, ih kemana aja, Masya Allah, baru ketemu lagi, ya ampun, ya ampun. Kemana aja menisara rombong, yang menelpon sabar dulu ya, belum dimulai nih. Saya belum opening juga nih, baru ngomong lagi nih. Sabar dulu Bang Fahri, jangan nelpon ya, nanti ditelepon balik ya Bang Fahri, belum dibuka requestnya. Ya ampun, Masya Allah. Ini by the way teman Pradua, kamu kemana aja belakangan ini, seminggu nih kita gak bertemu. 8 hari bahkan ya. Aku dari hari terakhir siaran tuh hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu tuh 8 hari. Gimana teman Pradua, kamu sudah melalui banyak hari apa nih? Hey, buat yang baru dengerin mungkin belum kenal, aku Rangga Hadiansyah, aku penyiar Pradua Bandung yang baru saja cuti selama 3 hari ya, tapi tambah libur. Jadi agak lama nih liburnya saya. FYI teman Pradua, aku happy banget nih, tapi aku meninggalkan salah satu momen bahagia aku bersama teman Pradua saat aku ulang tahun. Biasanya sama teman Pradua suka kita seru-seruan bareng ya, tapi kali ini aku merayakannya sendirian dan dengan teman baruku. Dan kamu gimana teman Pradua, apa yang sudah terjadi di kehidupan kamu selama seminggu ini? Dia masih suka sama kamu, suka balik? Atau dianya udah punya yang baru? Atau dia tiba-tiba ada undangan nikah? Atau tugas-tugas sekolah kamu tiba-tiba ditambah lagi? Atau apa? Live update kehidupan dong teman Pradua, Rangga tunggu ya di 0812-6020-9696 atau bisa di Instagram di @pradua_bdg. Rangga tunggu sampai di jam 11 buat curhat, request juga boleh banget. Kalau mau sambil telepon boleh, sambil nonton live TikTok di @pradua_bdg boleh juga. Saatnya kita ucapkan selamat datang di Universe Jaga Malam.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,

0: Selamat malam teman Prodo, masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Malam hari ini teman Prodo, alhamdulillah banget nih kita bakalan ketemu lagi menyapa-nyapa kawan-kawanku. Halo, selamat malam Bang Fahri. Disuruh sabar kagak mau sabar, jadi ya udah kagak apa-apa dah. Bang Fahri, apa kabarnya? Apa kabarnya Bang Fahri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Punya motor style lo baru.
0: Hey. Kata siapa?
1: Biasa lah.
0: Nggak punya. Saya nggak belum punya motor itu. Kamu info dari siapa sih?
1: Cuma lihat iklannya Stylo aja, Rangga Hadiansyah.
0: Aku kemarin ulang tahun, ucapin dong Bang.
1: Selamat ulang tahun Rangga Hadiansyah.
0: Makasih Bang.
1: Sehat-sehat terus. Banyak-banyak rezeki. Makasih. Motor baru ya, kayak motor Honda Stylo. Mantap banget nih. Warna hitam.
0: Pengen warna kuning.
1: Iya.
0: Nah, maksudnya apa?
1: Biasa-biasa aja lah.
0: Apa yang biasa? Bang Bari, ini mau dikasih lagu apa Bang Bari malam hari ini?
1: Hari ini gua mau request lagunya si Justin Bieber, berjudulnya Holy featuring Chance Rappers.
0: Oke, terus.
1: Salam ya buat
0: apa Hadiansyah. Yang judulnya Holy?
1: Iya, Holy.
0: Ya belum ada, maaf.
1: Oh. Atau enggak Justin Bieber yang mana aja we, Rangga pilihkan.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salamnya buat Rangga Hadiansyah, jangan marah-marah terus ya, cepet tua loh.
0: Aku enggak marah.
1: Menginjak usia baru loh.
0: Aku enggak marah.
2: Aku enggak marah.
1: Terus Arandi Aditya, terus Bang Rana Winata yang lagi siaran di Pro 2, di Pro 1. Terus AA Andre Ardiansyah.
0: Terus
1: Kang Alan Jona.
0: Terus
1: tadi gua tadi siang dengerin Alan Jono di Pro 1.
0: Terus udah ya, udah ya.
1: Oke. Terus Duyana Putra, Armelia Putri, AA Ian Ricci Gilen. Dan Bunda Sandy, Bung Senpi, Kang Mister Sapta.
0: Oke, mantap Mister Sapta.
1: Dan Ajaila Ninugraha.
2: Siap bosku. Thank you banget buat Bang Fahri.
1: I love you, we love you all.
0: Assalamualaikum. Gaskan teman Prodo, buat kamu yang mau request juga boleh banget ke 0812-602-09696. Sekaligus pengen live update kamu di akhir bulan Agustus ini kayak gimana ya. I hope you happy everyday ya teman Prodo. Tapi kalaupun lagi gak happy, saatnya cerita di sini ya. Barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam.

0: Sabda, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sedih banget lagu ini tuh, Mas Prano. Les Olivia Rodrigo, aduh ya ampun sedih sih lagu ini. Love me, love me. Sedih karena gue gak ngerti liriknya, ngapal juga. Yang gue denger cuma kayak I wish, I wish, I wish, itu doang. Tapi kalau gak salah ya, lagu ini tuh tentang apa itu suara tiba-tiba lagi sedih, suara TikTok. Yang bikin aku yang sedih itu lagu ini tuh kalau misalnya cerita tentang gimana POV orang harus mutusin cinta pertamanya gitu. Buat yang masih SD gak usah relate ya adek-adek ya. Ini kayak udah gak mau bahas tau cinta-cintaan lah. Aku juga punya adek, aku masih kecil. Terus kayak aku tuh kayak suka agak tidak setuju melihat anak kecil udah cinta-cintaan nih. Buat siapa nih, Serina, Zizu, sama siapa satu lagi saudaranya Zizu. Jangan dulu ya adek-adek ya. Kita bakal baca dulu aja requestnya yang masuk. Tadi di sini ada dari Aku Purnama. Kakak pengen request lagunya dari Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadilah dan juga Nabila Taqiyah. Boleh gak? Boleh. Nanti bakal aku puterin abis ini ya. By the way, teman Prodo, malam hari ini Rangga masih banyak waktu 1 jam lagi buat ngobrol-ngobrol nih. Kita bakal baca lagi WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Ine. Teh Ine, Assalamualaikum. Karangga. Waalaikumsalam. Aduh maaf teman Prodo. Selamat ultah Karangga, Masya Allah, luar biasa, terima kasih. Penyiar favorit nomor 1, ih gak boleh gitu kamu. Aku suka nomor 8 by the way. Nomor 1 suaranya udah kayak pengantar bahagia tiap pagi dan selalu bikin hari-hari lebih semangat. Aduh Masya Allah. Aku VN setiap hari mau, jadi ringtone aja mau gak? Semoga tahun ini penuh kejutan indah ya kak. Doa terbaik buat Karangga, panjang umur, sukses, sehat selalu. Sekali lagi happy birthday. Maaf kelewat ya soalnya Karangganya gak siaran kemarin. Oh iya, ucapannya buat kemarin pas Karangga ulang tahun tanggal 22 Agustus 2026. Oh my god, asik. Kamu udah tidur ya kayaknya ya nih Serina. Hoof when ya. By the way, makasih banyak ya Nisrina sama mamanya Nisrina, Teh Ine. Makasih banyak ucapan ulang tahunnya. Happy banget aku karena, kok kamu inget sih gitu. Terima kasih banyak, tapi kalau ngomongin soal penuh kejutan, aku happy banget juga sih. Di tahun 2026, sekarang aku udah 24 tahun guys, by the way. I'm officially old. So, sekarang kamu harus manggil aku Om Gaga ya. Ah 24 gue gak mau, masih gak terima nih teman Prodo. Gue masih merasa I'm still 18 gitu. Gak siap nih. Nisrina udah tidur. Tante salamin ya mama Nisrina ya, makasih gitu kata Karangga udah ngucapin ulang tahun. Happy banget ucapin ulang tahun, kayak gak nyangka aja gitu. Tapi memang setiap tahun juga biasanya kalau lagi ulang tahun pas lagi siaran juga sih. Tapi kali ini enggak, tapi gak apa-apa. Oh besok sekolah jam 6.30. Ya udah deh, aku juga mau telepon Jiju, kasihan pada sekolah ya anak-anak ya yang pada request. Pak sekali lagi makasih banyak, tapi ngomongin soal kejutan by the way nih ya teman Prado, aku tuh lagi happy juga di tahun 2026 tuh termasuk tahun yang sangat-sangat banyak kejutan gitu. Aku tuh lupa juga di tahun 2025 apakah aku punya resolusi yang aneh kah, atau aku mesti punya resolusi kayak semoga 2026. Aku tuh jarang banget yang suka resolusi-resolusi gitu, aku hanya berusaha untuk to the best aja gitu. Jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik di setiap tahunnya gitu. Tapi Allah banyak kasih kejutan tahun ini. Dan semoga di 24 aku bakalan bisa lebih banyak lagi happy juga, lebih bisa bikin orang seneng juga, bisa makin banyak nemenin teman Produa juga di setiap momennya kamu ya teman Produa. Aku siap banget buat jadi saksi adek-adek kecilku yang sering dengerin ini sampai mereka dewasa. Boleh banget ya. Kita ada Zizu juga, kita teleponnya. Siap besok, mau requestnya lagu apa tuh mom? Mau lagu apa requestnya? Mamanya lagi dengerin kan? Lagi apa Gigero? Jam 10 masih nyetrika mom. Ih gratidur bisi besok masaknya ngegurung gusuh. Requestnya ditulis aja di WhatsApp, nanti nggak bakal puter ya. Next di sini ada Zizu juga nih. Halo selamat malam. Zizu sama Restu ya, sama siapa aku lupa tuh namanya. Zizu halo. Oh my god. Happy birthday to you. Happy birthday. Makasih banyak adek-adek. Oh my god. Terima kasih banyak loh.
1: Adek-adek apa, Rangga?
2: HP
1: pede kakak gak, semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Amin. Semoga dapat Pajero 5. Aku juga udah boleh request lagu The Lady Song.
0: Boleh, boleh, boleh. Pajero 5, kamu 1. Siapa Restu ya?
1: Wastu.
0: Oh, Wastu. Maaf, maaf. Ya udah Pajero 5, kamu 1, nanti kalau aku punya 5 ya. Dan kamu, karena aku lagi ulang tahun, aku bolehin kamu request lagu The Lazy Song. Yeay. Walaupun aku bosen, gak apa-apa.
1: Aku selalu Priadi yang judulnya Foto Kita Blur.
0: Wih, tapi harus dance Brazil ya. Kita pernah begitu dekat.
1: Foto Kita Blur.
0: Asik. Nenenenenenenene. Besok sekolah jam berapa guys kalian?
1: Jam 9 pulangnya jam 11.
0: Ya udah tuh kalau udah diputerin lagunya langsung tidur ya.
1: Oke.
0: Bener.
1: Bener.
0: Oke, ada salamnya buat siapa enggak? Makasih banyak sekali ucapan ulang tahunnya. I'm very happy guys. I love you guys. Semoga nanti kita ketemu lagi ya. Buat siapa lagi? Oke.
1: Heeh. Pasukan Wega.
0: Terus
1: Aki, Nini, Kakang, Adik Wastu, terus sama siapa lagi? Mang Ucup, Mang Ujang, Mang Cecep, Mang Pandi.
0: Mang Pandi.
1: Udah itu aja.
0: Ya udah, makasih banyak ya. Sama-sama ya, adek-adek, makasih banyak. Nanti kalau main ke Pro 2 sini nanti aku kasih kue ulang tahunnya kalau main ke sini ya.
1: Oke.
0: Sama Nisrina ya nanti join. Dadah. Teman Pro 2 Gaskan masih ada 1 jam lagi ke 0812-602-09696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Masih bareng sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas berangkat, Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Udah dulu deh, Ran. Sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali.
4: Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online.
5: Bersama
6: Rangga Dimari, ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ini lagu buat Mama Yini Srina nih, katanya bilang kalau jam segini mah udah nundutan, gak akan aku kasih kamu nundutan ya tante ya. Aku kasih kamu lagunya ngegeol ya, gak apa-apa ya. Ini Srinanya udah tidur, tapi mamanya gak apa, kita kasih lagu Main-Main Gue. Asik. Malam hari ini ternyata teman berdua cerita cintanya tuh bakalan lebih banyak. Aku kira bakal cerita kayak, kak, kehidupan gue tuh lagi gak baik-baik aja. Gue tuh lagi kayak... Ternyata banyak cerita di malam hari ini adalah cerita tentang hubungan pasangan teman berdua. Ya tapi gak lagi deket sama pacar orang juga nih. Karena satu ini, wanita satu ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam, hai. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Wih, coba. Hai, coba deketin lagi dong HP-nya ke kamu.
1: Ini udah deket.
0: Nah, deket lagi. Sorry, agak besarin lagi.
1: Oke, kurang deket.
0: Nah, ini siapa sih namanya yang baru wisuda ya?
1: Kok tahu?
0: Baru sidang. Iya, soalnya kamu bikin story di WhatsApp-nya. Aku lihat pakai story WhatsApp-nya Pro 2.
1: Oh, gitu. Aduh, jadi malu ya.
0: Ya ampun. Sok enggak apa-apa kalau mau petantang-petenteng, nah udah sarjana. Asik.
1: Tinggal dikit enggak apa-apa lah ya.
0: Enggak apa-apa. Ih, kamu namanya siapa sih? Suaranya imut sekali.
1: Terima kasih. Apa namanya? Ersiva.
0: Ersiva, kamu yakin mau ceritain soal ini? Awas loh nanti pacarnya enggak denger.
1: Yakin. Maksudnya kayak biar kalau misalkan ada yang denger tuh jadi apa ya?
0: Pelajaran ya.
1: Bisa ngasih apa ya namanya? Pandangan yang beda mungkin.
0: Oh, iya. Kamu waktu itu yang join di live TikTok ya?
1: Iya.
0: Waktu itu siapa penyiarnya pas kamu join?
1: Kenapa?
0: Waktu itu siapa penyiarnya pas kamu join?
1: Kak Gaga deh kalau enggak salah. Iya.
0: Oh, aku
1: iya.
0: Dong ya berarti waktu itu.
1: Iya.
0: Oh iya benar. Oh iya aku ingat. Oke, bentar aku mau nyari lagu dulu yang pasnya. Kamu tuh cerita soal kamu suka sama pacar orang ya? Atau deket ini? Sorry, disclaimer dulu. Ini kamu deket sama pacar orang atau emang kamu suka sama pacar orang, dianya enggak terlalu suka sama kamu? Coba-coba aku mau masukin lagu yang pas.
1: Dia tuh sebenarnya teman aku. Kita tuh deket tapi emang dianya udah punya pacar gitu.
0: Oh, tapi kamu dijadiin pelampiasan atau apa nih?
1: Waduh.
0: Asik, pakai lagu ini cocok kali orang ketiga ya. Oke, gimana ceritanya deh?
1: Makanya dengerin dulu ceritanya.
0: Sok, Ersiva, bentar ya. Tapi ini suaranya udah aman. Nanti agak gede ini kita aja yang ngobrolnya ya.
1: Oke. Okay. Oh, suaramu kecil banget ya?
0: Cukup. Gimana coba Ersiva? Gimana ceritanya?
1: Ini langsung cerita aja nih. Gimana?
0: Langsung gaskeun.
1: Oke, gaskeun ya. Jadi ceritanya, aku tuh punya teman cowok.
0: Oke, sebut aja namanya siapa, contoh, inisial.
1: Kita kasih nama samaran aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa ya?
0: Ahmad.
1: Mas RD.
0: Rangga dong, gua dong, jangan-jangan. Ya, lu suka sama gua ya, ha? Lu suka sama gua ya?
1: Inisialnya R, jujur.
0: Emang cowok R tuh emang jangan sama cowok R, kata gua mah dah. Lu mah aneh, pengen sama cowok R, udah jelas-jelas. R tuh red flag artinya. Udah terus lanjut gimana nih, si R?
1: Oke, jadi si R ini tuh temen aku, Kak. Dia tuh temen aku. Temen kampus.
0: Oke.
1: Nah, terus awalnya kita tuh emang temenan biasa aja gitu. Enggak yang deket kayak chatan intens, enggak gitu. Jadi kayak ya udah sewajarnya teman aja.
0: Oh. Okay.
1: Nah, tapi tahu enggak sih semenjak konvoy kemarin tuh, konvoy Persib.
0: Ya.
1: Kita kan konvoy bareng.
0: Oh.
1: Cuman berdua kan.
0: Nah, oh gitu. Sorry, kalian dua-duanya orang Bandung?
1: Bandung Pride kita.
0: Oh, konvoy bareng. Dari situ.
1: Ya. Dari situlah awal mulanya.
0: Oke, sorry sebelum kesana aku pengen tahu dulu. Dia pacarnya satu kampus juga atau beda kampus atau di LDR?
1: Satu kampus juga.
0: Kamu kenal sama pacarnya?
1: Enggak.
0: Oke, beda jurusan dan lain-lain mungkin. Terus gimana? Jatuh cinta karena Persib lah.
1: Iya, karena konvoy itu. Terus Nah, dari semenjak konvoi itu, kita jadi intens gitu. Yang asalnya kayak teman biasa, jadi nggak biasa, jadi teman level 2 itu.
0: Wah, gila. Just friend, tapi ahai. Masuk nih kategori just friend, terus.
1: Nah, abis itu, udahlah. Dekat. Nah, terus kayak aku tuh sebagai cewek tuh, gak mau ya kayak ini dia tuh baik, emang baik dari sananya atau emang bermaksud lebih nih gitu.
0: Oke.
1: Terus kayak ada momen di mana aku tuh kayak pengen tahu nih perasaan dia ke aku.
0: Oh, kamu nanya nggak ke dia nih?
1: Iya, aku nanya. What? Karena aku tuh karena dia tuh baik, aku tuh jadi mikir ini tuh dia tuh emang baik dari sananya atau karena ada apa nih?
0: Oh, ya tuh udah kamu nggak mungkin kamu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba diparang sama dia, jadi kan dia nggak sejati terus bercanda.
1: Nah, terus abis itu kayak ya intinya aku tuh nanya ke dia, kamu suka nggak sama aku? Padahal aku tahu di situ posisinya dia masih punya pacar. Oh. Cuman kan yang bikin aku heran tuh dia tuh punya pacar, tapi kok ke aku tuh dia nge-treat gitu loh kak.
0: Oh, tapi sama pacarnya baik-baik aja dia?
1: Enggak.
0: Suka curhatin pacarnya enggak ke kamu?
1: Suka.
0: Oke, terus?
1: Oke, terus di situ aku nanya lah ke dia kayak, ya kamu suka nggak sih sama aku gitu kayak, ya udah terus poin aja ya.
0: Oh,
1: terus ternyata jawaban dia, iya dia suka sama aku.
0: What the prat? Ayolah, when ya, terus.
1: Di situ tuh jujur janggal gak sih soalnya.
0: Iyalah.
1: Gimana ya maksud aku tuh dia kan posisinya masih pacaran nih kak, tapi dia tuh bisa bilang suka ke cewek lain gitu.
0: Oke. Lagi ada lanjutan lagi terus gimana? Nah,
1: terus oke, di situ kayak. Oke, di situ aku jadi tahu dong. Oh, ternyata dia nih suka nih sama aku. Berarti kemarin-kemarin dia baik sama aku tuh selain emang dianya baik, emang ada apa sih? Kayak
0: terasa lain nyaman kali ya.
1: Ada maksud itu semua, ya, gitu.
0: Nah,
1: terus udah tuh kan di situ kayak kita dia juga nanya sih ke aku, kalau kamu gimana gitu katanya kayak ya sama sih maksudnya kak gini loh. Cewek mana sih yang gak baper kayak di-treat? Tahu sendiri kan maksudnya kayak mau gak baper juga kalau di-treatnya baik banget mah ya gimana ya gitu.
0: Ya bener lah tuh pasti siapa yang gak kesenengan ya maksudnya baper karena
1: itu
0: dia. Lu sebaik ini lah sama gue gitu kan gue sebelumnya gak pernah disebaikin ini gitu kali contoh.
1: Iya mana FYI aku tuh udah lama banget ngejomblo, enggak banget sih tapi kayak udah lama aja gitu ngejomblo jadi jomblo. Jadi makanya pas dia berbuat baik ke aku kayak gitu tuh kayak aku tuh udah apa sih namanya udah lama gitu nggak dapet itu dari cowok tuh.
0: Oke. Tapi sorry aku potong dulu nih Ersifa. Tapi kalau kamu sendiri pas dia bilang gitu dia balik nanya nggak ke kamu kalau kamu gimana perasaannya ke aku gitu kan terus kamu apa jawab
1: dia
0: apa gitu?
1: Iya dia nanya.
0: Kamu jawab terus apa? Aku juga jawab, sama.
1: Iya sama. Gitu. Ternyata emang kita punya perasaan yang sama.
0: Ya ampun, Ersifa terus.
1: Terus sebenarnya jujur ya, sebenarnya itu salah kak, salah banget. Salah dari awal sih harusnya begini. Ya mau gimana pun juga kan posisinya dia punya pacar ya.
0: Oke.
1: Terus ya karena ya udah kan kayak kita saling suka. Terus begonya tuh kita tuh malah nerusin kak kayak ya udah jalanin gitu. Jadi makanya kemarin pas aku cerita tuh kayak aku bilang hubungannya udah terlanjur jauh tuh ya karena itu. Tapi aman kok sekarang aku udah mulai jaga jarak sama dia.
0: Ois, bagus. Tapi sekarang kamu lagi butuh tanggapan atau emang kamu lagi seneng pengen cerita aja curcol gitu di momen ini?
1: Aku pengen cerita sama apa ya? Pengen tahu sih
0: POV orang gitu ya.
1: Kakak nih sebagai cowok juga.
0: Oke.
1: Kayak gimana gitu?
0: Oke. Udah boleh aku jawab belum nih?
1: Boleh dong.
0: Oke, okay, RC Iva ya. Tapi di kasus ini sebenarnya jujur, jurjang, jujur, janggot ya. Tapi yes, kamu pun mengakui, aku pun, kita semua mengakui kalau itu kan adalah hal yang salah gitu. Apalagi suka sama teman sendiri. Tapi jujur kalau soal perasaan ya, perasaan tuh gak ada yang bisa, ini loh, menurut aku tuh perasaan tuh hal yang paling sulit gitu. Gak ada yang bisa kontrol, kita tuh gak akan pernah tahu kita bisa suka ke siapa. Betul, bener kan? Iya. Kita tuh kadang kayak, kita bisa naksir kayak, gue kenapa sih naksir sama teman gue, sahabat gue sendiri. Padahal gue tuh tahu gitu kan. Nah itu
1: FYI juga nih.
0: Deketin gak kedengar, deketin deh, okay. Bagus.
1: Nah. Ini nih, selama apa ya, aku hidup nih 23 tahun di dunia ini, aku gak pernah suka sama teman sendiri.
0: Tuh kan, apalagi itu. Dan kamu tipe kali yang anti gak suka sama teman sendiri?
1: Iya, karena kayak aneh banget. Ih kok
0: setuju.
1: Suka sama teman sendiri sih gitu.
0: Iya. Senjata makan tuan.
1: Kayaknya enggak deh.
0: Kemakan omongan sendiri tapi.
1: Jadi teman aja.
0: Iya. Tapi ya balik lagi, itu kan pertama perasaan kamu gak bisa diatur juga, dan ternyata dia juga punya rasa yang sama. Cuman sebenarnya kamu udah tahu jawabannya, salahnya itu adalah di langkahnya, kenapa harus diterusin gitu ya. Karena bisa untuk, karena kan kasarnya kan, apalagi POV cowok ya, apalagi kalau soal amit-amit kamu ntar dikira selingkuhan atau apa, kan selingkuh atau enggak itu sebenarnya itu pilihan ya. Karena semua orang tuh punya kesempatan yang sama, menurut aku, bener gak?
1: Iya benar.
0: Iya kan? Siapapun, mau cewek atau cowok itu punya kesempatan yang sama, tapi ada orang yang memilih untuk jalan itu atau enggak nih, apalagi POV cowok nih. Mungkin dia memilih itu karena dia, pertama dia enggak mau kehilangan pacarnya, kedua dia enggak mau kehilangan sosok kamu, teman sekaligus orang yang dia suka juga. Dan rasanya mana sih, kalau aku rasa beda, tapi dia harusnya enggak boleh kayak gitu. Terusnya dia profesional ya. Kalau dia memang mau ke kamu,
1: nah, iya gitu harusnya.
0: Nah, kalau aku nih, POV aku nih, ini bukan aku membenarkan juga, tapi kalau aku punya rasa kayak gitu, mungkin aku tuh akan memilih untuk selesai gitu, karena harusnya aku gak ada perasaan kedua gitu. Ketika aku punya, udah selesai punya yang pertama,
1: akunya gitu.
0: Selesai sama yang pertamanya harusnya. Karena aku gak,
1: Iya
0: kalau aku benar-benar naksir banget, aku gak mungkin punya perasaan yang kedua. Harusnya gitu, ini pikiran aku yang dangkal aja ya. Tapi kalau dianya masih mencoba meneruskan, harusnya kayak lu tegas aja gitu. Biar kamu tuh, sebenarnya posisi di sini kan semua nanti bakalan korban ya, kamu korban, si ceweknya dia juga korban. Tapi kalau kamu, menurut aku di sini bakal jadi korban banget, jadi kamu harus negasin. Karena nextnya tuh posisi kamu gak jelas. Kalaupun iya kamu nanti ada yang suka, ada yang naksir kamu di luar sana selain dia, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kamu ngerasa terikat punya hubungan sama dia, sedangkan dia juga punya hubungan
1: itu dia,
0: gitu.
1: Bener. Kayak contohnya kemarin-kemarin ada cowok yang ngedeketin aku pun, aku tuh kayak sampai cerita ke dia kayak, ini ada yang ngedeketin aku. Terus kayak aku ceritain dari A sampai Z. Terus bahkan si cowoknya tuh dicat sama dia biar gak ngechat aku lagi.
0: Waduh, aduh. Tapi kamu kamu sendiri kalau kehilangan dia, ikhlas gak?
1: Kemarin, kayaknya kalau kemarin gak ikhlas, tapi kalau sekarang kayaknya ikhlas.
0: Nah, mungkin karena kamu kan abis ini kuliah udah beres, gak akan ketemu dia lagi kali ya. Jadi, bener gak?
1: Lebih ke, apa ya, kayak aku tuh lebih kesadar aja sih, karena udah banyak orang yang bilang kalau misalkan dia cowok yang baik, dia tuh bisa memilih katanya.
0: Itu dia, itu jawabannya bener. Memilih, di memilihnya itu bener. Harusnya dia memilih. Kalau memilih kamu gitu Siva ya, aku pilih kamu aja gitu. Kalaupun dia gentle, dia harus bisa memilih sih. Bener, menurut aku tuh memilih dibanding dia menyalankan dua hubungan dalam satu waktu gitu. Bener gak?
1: Bener, kayak hashtag cowok bingung gak tuh jadinya.
0: Nah iya, tapi yang kayak gitu banyak tau Ersipa, jujur loh. Lagi banyak emang jujur. Cowok bingung tuh. Kayak begitu gitu tuh. Tapi ini nextnya menurut aku ya, kalau saran dari aku, ini mau diikutin atau enggak pun gak apa-apa. Tapi kamu kalau dia masih dengan sikap kayak gitu, di sini tuh dia tuh ngerasa nyaman tau. Karena nyamannya tuh pertama dia masih punya pacarnya, dia gak akan kemana-mana pacarnya. Dan dia masih punya kamu yang kayak, Ersifa tuh masih seneng juga aku bisa sama Ersifa gitu. Nah kamu jangan, bukan gak boleh jadi orang baik. Kamu harus negasin aja kayak, kita nih apa? Terus kayaknya gue tuh gak bisa malu deh, karena lu punya pacar, gue juga harus jaga, gue udah sadar, gue salah gitu. Dan nanti lihat aja sikapnya dia tuh seperti apa gitu. Itu menurut aku kamu harus tegas kayak gitu. Tapi jangan berarti kamu jadi musuhan, cuman kamu negasin aja kayak, gue bisa kok untuk narik perasaan gue dari lu gitu. Asal lu jelasin aja kita mau jadinya mau apa nih. Kalau lu sama dia udah gak apa-apa, gue ikhlas gitu. Walaupun kamu pasti bakal sakit, kamu harus berani gitu.
1: Nah kemarin tuh aku udah sempat nih mau negasin ke dia kayak gitu. Tapi sebelum aku nugasin kayak gitu, aku itu kan kita tuh saling confess udah beberapa bulan yang lalu ya.
0: Oke.
1: Aku tuh pengen make sure, maksudnya kayak ini perasaan dia ke aku tuh masih sama atau kayak udah beda.
0: Oh.
1: Nah, terus aku tanya lagi kan situ kayak
0: Halo?
1: Halo. Nah, terus di situ aku tanya kan ke dia kayak perasaan kamu ke aku sekarang gimana? Terus dia jawab katanya masih sama kayak awal. Terus jadi gimana ya?
0: Ih, itu nyebelin sih. Dan ketik dia tuh bilang aku nih sebagai cowok aja tuh kalau aku bilang gitu tuh aku tuh nggak tahu apakah aku sebenarnya kayak gitu untuk kalimat penenang kamu atau sebenarnya dia tuh kayak ya udah lu ada atau nggak ada tuh nggak apa-apa gitu. Nyebelin sih jujur cowok bingung tuh ternyata ya. Gue pun sebagai cowok ngedengernya jadi bingung juga kesel nih gitu ternyata ya. Ya ampun. Ya ampun. Nextnya kamu mau ngapain nih di hubungan kamu dengan dia pertemanan ini? Kamu udah nanya dia ternyata perasaannya masih sama.
1: Aku udah negasin sih kak, kayak kayaknya ya nggak bisa sih kita kayak gini terus. Dia tuh pernah bilang ya udah katanya kita temenan sewajarnya aja katanya.
0: Okay.
1: Terus aku bilang tapi kita tuh nggak bisa loh temenan sewajarnya kalau misalkan salah satu di antara kita masih ada yang nyimpen perasaan.
0: Iya benar.
1: Nggak bisa dong, benar nggak sih? Kayak benar-benar di antara kita berdua tuh emang harus si perasaan itu tuh harus udah hilang barulah kita bisa jadi teman biasa lagi.
0: Iya sih bener.
1: Ya kan, kita tuh nggak bisa loh kak temenan sama orang yang kita cintai.
0: Iya juga sih bener sih kita tuh kayak pasti akan ada awkward dan awkward moment aja gitu.
1: Iya.
0: Nggak kebayang sih. Tapi, iya.
1: Sekarang sih yang aku lakuin lagi berusaha buat jaga jarak.

0: Oh nih, last day terakhir, kalau si Mas R ini denger, kamu pengen say apa sama dia, say something apapun gitu, coba.
1: Kalau misalkan si Mas R ini dengar, I want to say apa ya? Sebenarnya maaf ya, maksudnya kayak aku tuh nggak mau kayak gini, aku tuh nggak mau nyikapin kamu kayak kemarin kita sempat ketemu Kak, FYI di kampus. Tapi kayak aku bener-bener nyakin dia, kita nggak saling sapa, senyum pun kita enggak.
0: Okay, terus
1: Nah,
0: kok nggak
1: ya
0: senyum?
1: aku mau minta maaf sih, maksudnya aku nggak ada maksud kayak gitu ke kamu. Tapi ya kalau misalkan kita enggak tegas sama diri kita sendiri, yang mau sampai kapan? Kecuali kayak kamu selesaiin hubungan kamu sama pacar kamu, barulah kayak
0: Akulah saatnya bersinar. Gua
1: kayak
0: punya.
1: maksudnya
0: Iya,
1: bebas
0: iya,
1: gitu,
0: iya.
1: dia mau ngapain pun juga bebas, bener gak sih Kak?
0: Bener,
1: Jadi
0: bener,
1: ke
0: bener,
1: akunya
0: bener.
1: juga
0: Gue
1: jadi
0: setuju
1: nggak
0: sih.
1: karagok lah gitu.
0: Setuju. Eh, aku punya lagu yang pas buat kamu tahu.
1: Apa tuh?
0: Kamu dengerin abis ini ya. Siap ya?
1: Oke.
0: Oke, pesannya udah beres semua?
1: Udah beres.
0: Oke. Ersiva, makasih banyak udah mau cerita, seru banget
1: Aku
0: dan.
1: loh yang makasih banyak udah mau ngedengerin
0: Ih. Gak
1: cerita
0: apa-apa.
1: aku yang aduh nggak banget sih
0: Ih,
1: sebenarnya
0: gak
1: ya.
0: apa-apa. Ih, sumpah aku mah senang jadi pendengar cerita semua teman Pro 2, macam-macam cerita udah aku dengerin juga. Kalau kamu mau main ke studio Pro 2, curhat di sini kita ngobrol sama
1: Iya
0: pendengar-pendengar lain.
1: banget,
0: Nanti
1: jujur
0: kita
1: mau
0: ngobrol.
1: banget.
0: Meet and
1: Oh,
0: greet,
1: boleh ya?
0: ngeliwet boleh. Kita belum belum jadi terus kita mau bikin ngeliwet bareng sama semua yang suka dengerin Pro 2, nanti kita kumpul ya. Kamu dengerin dulu satu lagu ini. Kamu kalau mau dengerin di TikTok dimanapun bebas. Nih spesial buat kamu karena menurut aku relate banget.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hey, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Praduel. So, thank you banget buat kamu yang terus dengerin Rangga Hadiansyah di malam hari ini. Rangga masih nemenin sampai di jam 11 ya, teman Praduel. Dan by the way, buat yang baru dengerin, ini Jaga Malam tuh memang momennya curhat, momennya ngobrol, request semua tuh boleh gabung di sini ya. Kayak malam hari ini teman Praduel ada yang lagi cerita juga nih, tapi dia tuh gak mau cerita, tapi ada cerita gitu, paham gak sih? Kayak, apa? Lu mau apa? Gitu, tapi gak apa-apa, kita sekarang terbuka. Fitri, lucu banget memang Fitri. Halo Fitri, selamat malam ya. Dia bilang kayak gini, kak aku LDR, terus nge-WhatsApp gitu. Dia lagi ngebahas LDR, terus lagi apa out dari jaringan TikToknya karena jaringannya jelek. Terus nge-WhatsApp, oh iya mau cerita apa? Gak ada cerita apa-apa. Maksud lu like what? Tapi gak apa-apa, aku seneng kita yeping doang, bercanda ya. Katanya lagi gak ada masalah juga di hubungannya. Cuman katanya masalahnya udah pasti ini mah ya, rindu aja tiap hari. Walk. Rindu tiap hari. When YH dirinduin tiap hari, kata orang-orang gitu ya. Tapi ketutup sama kesibukan masing-masing. Nah ini nih, komunikasi tapi baik alhamdulillah. Emang kuncinya di komunikasi. Tapi gue jujur, gue lama-lama agaknya tuh sebel gitu loh. Kayak setiap orang apapun kayak bilang, kuncinya komunikasi. Ya kalau komunikasinya gak efektif, tetap aja komunikasi tuh ya memang kunci. Cuman ya kembali ke pribadi juga sih. Tapi kalau komunikasi kamu baik, keren. Mantap pokoknya mah ya Fitri. Suka nih aku yang begini-begini, hubungannya jadi baik-baik aja. Tapi memang kalau kamu kangen sama orang yang lagi sibuk, menurut aku tuh kayak gak masalah, kamu kasih waktu aja. Karena deh, namanya orang mah tuh ya gimana ya, maksudnya gak akan ngelupain gitu, tenang aja. Itu memang hanya lagi momen cowok kamu lagi sibuk aja, bukan berarti dia melupakan kamu. Tapi kalau kamu kangen ya gimana? Ya kalau kangen ya udah sabar aja. Nanti juga kalau udah satu rumah mah sok we tah. Rek kangen-kangenan juga gitu, kalau kata gue nih gitu ya. Tapi kalau lagu yang cocok buat yang LDR apa ya? Jujur sih aku tuh kalau lagu soal LDR tuh kayaknya agak kurang referensi gitu. Apa ya lagu LDR? Kalau kamu ada boleh ya teman Praduel ya, lagu yang pas untuk LDR gitu, soal lagu-lagu rindu gitu. Apa lagu-lagu lama paling? Mau lagu Dear God kamu mau? Avenged Sevenfold. Dear God, the only thing I get. Ada Kalara juga pengen lagunya Gita Gutawa, katanya ya belum ada yang itu, nggak ada yang ayo kak, mohon maaf. Ada Kamira juga pengen request, katanya pengen lagunya ini siapa nih, ada banyak nih. Avenged Sevenfold, So Far Away, kalau gak More Than You Know dari Axwell. Ini gue suka banget lagu More Than You Know, tapi lagu More Than You Know ini tuh emang upbeat gitu ya. Coba kita cek ada gak ya malam hari ini More Than You Know masuk playlist gak ya. Ada nih Axwell Ingrosso. Siap, Rangga bakal masukin ya Kamira ya. Buat Fitri, dia sebenarnya gak request lagu sih. Cuman kalau pengen lagu buat orang yang rindu sih, ya aku maaf nih, referensi lagu LDR aku tuh gak banyak karena gak terlalu berpengalaman LDR. Tapi lagu ini kayaknya cocok deh. Ini kayaknya lagunya cukup long last juga ya. Terus dia cocok buat orang yang selalu kangen pacarnya.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Thank you banget teman Pradua, comebacknya Rangga. Alhamdulillah kita tutup malam hari ini dengan lagu yang upbeat banget teman Pradua. Tapi thank you banget sekali lagi buat kamu yang udah request, buat yang ngobrol juga. Maaf requestnya kalau yang lain-lainnya belum bisa diputar karena waktunya udah habis. Tapi don't worry, be happy teman Pradua, karena besok kita bakal ketemu lagi. Rangga besok bakal nemenin kamu di jam 3 sore ya. 3 until 8 teman Pradua. Jam 3 sampai jam 7 deh. 3 sampai jam 7 malam Rangga besok bakal nemenin kamu di sore ceria. Sekali lagi makasih buat yang udah ngobrol, curhat, request, curcol juga. Tenang, cerita sama Rangga mah gak ember, rahasiamu terjaga bos. And it's time for me to go teman Pradua. Ini lagunya Kak Lara, aku puternya yang enaunya yang sesi potret aja kali ya, karena yang sama momonya belum masuk, nanti bakal Rangga puterin ya. Sekali lagi terima kasih banyak, Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.

0: apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

Teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung.

pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam. Hari ini, Jumat, 28 Agustus 2026, dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mendengarkan Radio Republik Indonesia di Program 2 Bandung. Kali ini di edisi Jumat 28 Agustus 2026 bareng saya Indi Puspandini ya. Yang pagi hari ini bakalan temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan banyak banget informasi yang udah saya disiapin buat kamu teman Pro 2 dan juga lagu-lagu yang enak pastinya buat nemenin kamu beraktivitas di pagi hari ini. Kayak satu jam pertama, jam 5 sampai jam 6, saya bakalan kasih lagu-lagu full nonstop buat kamu. Abis itu, jam 6 bakalan ada informasi terupdate dari dunia showbiz. Akan ada juga informasi dari sekitaran kota Bandung. Selain itu, juga akan ada informasi dari luar kota Bandung, luar negeri juga ada. Baik informasi olahraga, lifestyle, dan juga entertainment. Juga akan ada obrolan santai dan seru bersama satu narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol tentang isu terkini nih yang memang masih berkaitan dengan anak muda teman Pro 2. Semuanya pastinya bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital, satu aplikasi yang memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja. Yuk kita bareng-bareng mulai Jumat pagi kamu barengan sama saya Sandy Puspandini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal, dari mulai keringat, darah, finansial, dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun, hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafiru halimu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96.6 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namaram.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari film kartun The Flintstones yang dikabarkan akan dikembangkan menjadi format live action yang diproduseri langsung oleh Ryan Gosling. Informasi yang dilansir dari Hollywood Reporter, Warner Bros. Tengah mengembangkan film live action The Flintstones dan menggandeng Ryan Gosling dan juga Jesse Henderson yang akan menjadi produser melalui perusahaan produksi mereka Open Invite. Namun proyek live action The Flintstones masih berada dalam tahap awal pengembangan dan saat ini tengah mencari penulis skenario di mana detail plot belum diungkap, namun cerita film ini juga akan berfokus pada Bam Bam Rubble, putra dari Barney Rubble, sahabat baik dari Fred Flintstone.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi lainnya datang dari Emily in Paris yang akan hadirkan hal yang spektakuler untuk akhir musimnya teman Pro 2, di mana kreator sekaligus produser eksekutif serial komedi romantis Emily in Paris yaitu Daryl Star menyiapkan hal yang spektakuler untuk musim terakhir. Ia mengatakan bahwa tim telah mengunjungi beberapa lokasi syuting sehingga mampu mengajak para penonton untuk berpetualang dengan berbagai budaya yang berbeda. Dengan demikian, perjalanan bintang utama itu Emily Cooper dan yang diperankan oleh Lily Collins akan segera berakhir. Netflix telah merilis foto-foto pertama dari musim ke-6 serial tersebut dan akan tayang perdana pada malam Natal yang akhirnya memberikan jawaban terkait dilema kehidupan yang dialami Emily selama bertahun-tahun.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2 ada dari Peter Cullen, di mana kabar duka datang dari aktor pengisi suara asal Kanada tersebut yang dikenal sebagai suara Optimus Prime dalam film Transformers yang meninggal di usia ke-85 tahun. Cullen meninggal pada hari Rabu 26 Agustus waktu setempat di rumahnya di Los Angeles dan kabar tersebut disampaikan agennya Kevin Maltley kepada The Hollywood Reporter. Cullen lahir di Montreal pada 28 Juli 1941. Ia merupakan lulusan pertama Sekolah Teater Nasional Kanada pada 1963. Mengawali karir sebagai aktor serta penyiar sebelum kemudian dikenal luas sebagai salah satu pengisi suara paling ikonik di dunia, yaitu Optimus Prime.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

0: still listening Pro 96 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Welcome back to Pro 2 pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Nipu Spandini ya. Temenin kamu teman Pro 2 di hari Jumat terakhir di bulan Agustus ini. Pastinya dengan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak buat kamu. Udah pada bangun belum jam segini? Bangun ya, bangun dulu, bangun teman Pro 2. Aduh, ini amaze banget deh pastinya buat teman Pro 2 ya yang lagi dengerin kita pagi hari ini. Baik di kota Bandung ataupun di luar kota Bandung ya, yang memang udah semangat, udah ada di jalan raya, udah beraktivitas teman Pro 2. Sekarang mungkin kamu lagi nyetir ya kan, sambil ngopi-ngopi dikit, sipin-sipin kopi yang kamu bekal gitu kan ya. Tapi jangan sambil nyetir, nyetiran teman Pro 2 untuk kayak langsung buka tumbler kayak gimana, agak rempong, bener. Karena saya punya satu teman yang kayak gitu tuh, demennya tuh waduh tangannya kemana-mana kalau lagi nyetir teman Pro 2, dan itu kayak bahaya banget. Jadi kalaupun memang kamu lagi stop ya, especially stopnya itu di lampu merah yang ada di Kiara Condong, bisa deh tuh ya. Itu mah bukan cuma ngopi ya, itu mah makan cuanki dulu juga bisa teman Pro 2. Aduh, ya selamat pagi loh buat kamu teman Pro 2 yang udah beraktivitas ya, udah ada di jalan kota Bandung, udah ngerasa seger, udah mandi, udah ganteng, udah cantik. Yuk saya dikasih lagu-lagu enak buat kamu teman Pro 2 ya, di hari Jumat ini, di tanggal 28 Agustus 2026. Saya ditemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti, saya dikasih lagu-lagu yang enak buat kamu. Stay close.
1: No, we finally here, right? Well, it's Friday then.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata bener kita lapar. Break dulu yuk.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Dahulu semua indah, dahulu.
2: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
2: Atau yang kayak gini?
5: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

You're still listening to Produ 96 FM. Got some brand new information coming from Bruno Mars, teman Produa. Siapa di sini yang waktu itu sempat nontonin Bruno Mars di JIS dan kedapatan gak kedapatan layar samping? Itu di JIS kan sampai 3 hari tuh teman Pro 2 ya. Sandy masih inget banget karena Sandy tuh datang di hari pertamanya kesana nonton si Bruno Mars tersebut. Terus kayak bete banget nonton agak nyamping tuh kita ya. Kita lagi kayak pada duduk agak samping di kiri apa kanan, Sandy lupa ya kan waktu itu. Oh kanan. Di CAT atau di kategori 2 Sandy duduk di situ ya. Lumayan harganya, lumayan pricey, kayak 3 juta ke atas. Terus kita melihat apa? Kita tidak melihat apa-apa. Jadi kayak semacam nontonin tetangga sebelah lagi hajatan jatuhnya ya, dari atas genteng gitu teman Pro 2. Tapi semoga hal tersebut gak kejadian lagi kalau misalkan nanti Bruno Mars ke Indonesia lagi. Tapi kira-kira kapan nih Bruno Mars ke Indonesia lagi? Karena memang Bruno Mars ini tuh baru aja mengumumkan tanggal baru untuk tour terbarunya, The Romantic Tour, yang melebarkan sayapnya ke Asia. Tapi kali ini Jakarta dan Kuala Lumpur itu enggak dilibatkan dalam The Romantic Tour dari Bruno Mars tersebut, teman Pro 2. Gitu. Jadi dalam pengumumannya di media sosial di hari Kamis kemarin, Bruno Mars menambah sederet tanggal konser. Emang ya, untuk tour pendukung album The Romantic Tour tersebut yang sebagian besar adalah untuk Asia dan Australia. Nah, dalam daftar leg terbaru yang dimulai pada Februari 2027 tersebut, Bruno Mars sebagian besar kembali ke negara-negara yang ia datangi dalam tur sebelumnya, Bruno Mars Live, yang dihelat pada 2022 sampai 2024, dan Indonesia, Jakarta itu bagian tahun 2024, September, teman Pro 2. Ya, dan kota-kota yang akan dikunjungi Bruno Mars di tahun 2027 ini untuk The Romantic Tour adalah Perth, terus juga Melbourne, Brisbane, Sydney, Auckland, Singapore, Bangkok, terus juga Hong Kong, Manila, Seoul, terus juga Kaohsiung. Nah gitu teman Pro 2. Jadi beberapa kota tersebut akan menggelar konser The Romantic Tour beberapa hari, seperti 2 hari di Sydney, 4 hari di Singapura, ya, 2 hari di Bangkok, 2 hari lagi di Kaohsiung, ya, terus 4 hari di Hong Kong, dan 2 hari Manila, dan 4 hari di Seoul, Korea. Pastinya untuk kunjungan The Romantic Tour ini dibandingkan dengan kota yang dikunjungi Bruno Mars dalam Bruno Mars Live ya, Manila adalah kunjungan terbaru setelah sebelumnya ia mampir ke Santa Maria, di mana sisanya Jakarta dan Kuala Lumpur dilewati alias di-skip. Dilewati ya, event konser sebelumnya untuk Bruno Mars Live itu terbilang sukses. Dihelat di Kuala Lumpur dan juga Jakarta. Gimana nih teman Pro 2 rasanya di skip gitu? Kayak semacam geng Asia Tenggara diajakin, kamu enggak. Kayak kamu tuh ngelihat teman-teman kamu jalan tapi kamu enggak diajakin gitu rasanya ya. Jadi kalau Indonesia punya rasa tuh punya, bisa ngomong dalam hati kayaknya gitu. Tapi ya sudah lah ya teman Pro 2. Even sampai sekarang belum ada pernyataan resmi ya terkait alasan Bruno Mars nge-skip Jakarta dan KL untuk The Romantic Tour. Tapi Bruno Mars ini pernah kena protes dan diboikot di dua kota tersebut setelah menggelar konser di Tel Aviv dan memberikan dukungannya kepada si Isprey Will tersebut, teman Pro 2, pada Oktober 2023. Wow, kita ambil yang bagus-bagusnya aja. Kalaupun memang harus kesini ya udah, enggak juga enggak apa-apa karena kita udah pernah nonton, guys.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Radio FM Bandung.
4: Teman terbaik.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu kabar terbaru teman Pro 2 ya, dari Persib Bandung yang siap tempur untuk hadapi Manila Digger. Gokil, yes. Jadi pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, menegaskan tim asuhannya siap tempur menghadapi Manila Digger pada playoff AFC Champions League di Stadion Sijala Karupat, Kabupaten Bandung, Senin 31 Agustus nanti. Yes. Jadi ini informasinya langsung ya, resmi dari laman resminya Persib sendiri, teman Pro 2, di mana Igor Tolik ini mengungkapkan sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera mulai kembali mengikuti program latihan dan diharapkan tersedia pada laga tersebut. Pastinya sebagai pelatih pun ia memastikan seluruh skuad terus bekerja keras untuk mematangkan berbagai aspek pemainan. Even masih harus melihat kondisi masing-masing pemain hingga hari pertandingan nanti, teman Pro 2. Gitu, cenah ya. Dan menurut pelatih berkebangsaan Kroasia ini, beliau menjelaskan kalau persiapan Persib Bandung sedikit terkendala, minim rekaman pertandingan terbaru Manila Digger. Jadi tim asal Filipina ini juga diketahui menjalani sejumlah pertandingan uji coba secara tertutup, sehingga jajaran pelatih Pangeran Biru ini enggak memiliki banyak bahan untuk menganalisis permainan terkini lawan gitu cenah ya. Even kayak gitu, dia dan tim pelatih juga tetap terus berusaha mendapatkan gambaran mengenai kekuatan si Manila Digger ini dengan mempelajari rekaman pertandingan musim sebelumnya. Dan dari sana, mereka mencoba memetakan profil pemain sekaligus karakter pemainan yang kemungkinan masih bisa dipertahankan. Yes, pastinya nih, seandainya Persib Bandung mampu mengalahkan Manila Digger, maka skuad asuhan Igor Tolik ini akan tergabung di grup E ACL2 bersama Seoul Football Club ya, Melbourne City FC dan The Chong Vitel. Tepuk tangan. Tungguin aja pertandingannya ya, teman Pro 2, pada hari Senin 31 Agustus nanti pastinya.

0: saya Farid Nurul Mubarak.
1: Sekarang menjabat menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ingin menyampaikan harapan, semoga Indonesia yang berumur ke-79 ini mampu berperan menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi saya harap Indonesia menjadi negara yang aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari kemerdekaan di era saat ini adalah bagaimana Indonesia harus bisa menjadi negara yang memanusiakan manusia dan memberikan kemerdekaan kepada masyarakat. Karena saya melihat kedepannya Indonesia akan menjadi negara maju apabila bisa memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Dan bagi para pemuda dan pemudi, mari kita ambil peran untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Karena jika tidak oleh kita, maka oleh siapa lagi? Indonesia maju tergantung regenerasi para pemuda dan pemudinya. Maka ambil peran, ambil sejarah. Jangan hanya menjadi pemuda yang menikmati sejarah, tapi kitalah sebagai pemuda dan pemudi yang harus membuat sejarah di tanah kita sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju.
2: Salah. Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.